Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkataan, sikap, dan tindakan kita dapat mempengaruhi kehidupan orang lain. Seringkali tanpa sadar kita melukai, mengecewakan, menghakimi, atau menjadi penyebab sesama kita kehilangan semangat dan pengharapan. Karena itu, marilah kita dengan jujur memeriksa diri di hadapan Tuhan. Datanglah kepada-Nya dengan kerendahan hati, mengakui dosa dan kelemahan kita, serta memohon agar Roh Kudus memperbarui hidup kita sehingga menjadi saluran kasih dan berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, kami membilang banyak terima kasih. Tuhan sudah menyertai kami sampai dengan saat ini. Siapakah kami, Tuhan, yang Engkau setia menuntun dan memberkati? Kami adalah orang berdosa. Dalam setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, seringkali kami mengukirnya dengan berbagai macam tindakan kecemaran terhadap sesama, juga terhadap Tuhan. Kami lebih mementingkan diri kami dan menuntut supaya orang lain berlaku sesuai keinginan kami, sementara kami tidak peduli terhadap mereka. Kami acuh tak acuh dan masa bodoh untuk tidak mau memperdulikan kehidupan orang lain sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Karena itu, Bapa, kami mohon, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Baharui hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, Bapa, supaya kami menjadi lebih baik dari hari-hari yang sudah kami lalui. Biarlah kami mau berkomitmen untuk menjalani persekutuan bersama, menghadirkan shalom Allah dalam kebersamaan dengan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas, diperkenankan untuk mendengarkan berita anugerah dari Allah bagi kita semua, sebagaimana yang disaksikan dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Silakan memberikan salam sampai kiri.

0: jemaat Tuhan, kita akan ada dalam Mazmur pujian. Untuk itu kita mempersiapkan Mazmur 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Marilah sambil berdiri kita memuliakan nama Tuhan secara berbalas-balasan. Kita mulai. Allah perlindungan orang-orang saleh, untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku.
1: Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib.
0: Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau.
1: Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi.
0: Sebab musuhku mundur,
1: tersandung jatuh dan binasa di hadapan.
0: Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku.
1: Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta.
0: Engkau telah menghardik bangsa-bangsa,
1: telah membinasakan orang-orang fasik.
0: Nama mereka telah Kau hapuskan
1: untuk seterusnya dan selama-lamanya.
0: Musuh telah habis binasa, kota-kota telah Kau runtuhkan.
1: Lenyaplah ingatan kepadanya.
0: Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya.
1: Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman.
0: Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan,
1: dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran.
0: Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak,
1: tempat perlindungan pada waktu kesesakan.
0: Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu,
1: sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari.

0: menikmati. Persilakan duduk kembali.
1: Kita mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Eben Heiser untuk kemuliaan nama Tuhan.

0: Tuhan memberkati persembahan pujian.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 18 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang berkuasa di dalam kehidupan dan pelayanan kami, kami bersyukur atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami membaca akan sabda kebenaran Allah. Dengan rendah hati hamba memohon, biarlah Roh Kudus meneduhkan dan menenangkan serta berkarya di setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat membacanya dengan baik, tersimpan di hati kami juga dengan baik, dan dapat diwujud nyatakan dalam setiap perbuatan-perbuatan hidup kami yang menghasilkan buah-buah kehidupan yang berkenan dan yang menyenangkan hati kekudusan Allah. Ajarilah kami Tuhan untuk hidup dalam kasih, menjaga setiap perkataan kami, perbuatan hidup kami, agar kami tidak menjadi batu sendungan bagi sesama kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, Tuhan berkati dan mengurapi dengan hikmat yang dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya persilakan jemaat untuk berdiri. Matius pasal 18 ayat 6 hingga ayat yang ke-11 di bawah perikop siapa yang menyesatkan orang. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia tenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Demikian pembacaan firman Tuhan.
0: Berbahagia bagi setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Allah, dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya.

0: silakan untuk duduk kembali.
1: Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Shalom. Kita sudah membaca bagian firman Tuhan menurut Injil Matius 18 ayat 6 sampai 11. Tema renungan bagi kita di hari Minggu terakhir bulan Juni ini oleh Sinode Gemit memberikan tema jangan jadi batu sandungan bagi sesama. Jangan jadi batu sandungan bagi sesama. Bapak, Mama, Saudara-saudara yang terkasih, saya mengawali renungan ini dengan pertanyaan. Siapa yang biasa suka bikin orang lain jengkel? Siapa yang biasanya suka bikin orang marah? Bikin orang lain kecewa, emosi, apalagi sakit hati. Siapa yang hari-hari di pekerja bikin orang begitu? Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini pertanyaan akan ada jawabannya, dan jawabannya itu lahir dari diri kita sendiri. Dan kita akan mendapatkan jawabannya setelah saya sampaikan beberapa hal ini. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, siklus sifat manusia itu bisa berubah-ubah menjadi karakter melalui satu proses pengulangan secara bertahap. Dari tindakan sekali bisa menjadi sesekali. Dari sesekali menjadi seringkali. Dari seringkali menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan menjadi sikap. Dan dari sikap pada akhirnya dia menetap sebagai karakter. Jadi dari tindakan menjadi kebiasaan, menjadi sikap, dan pada akhirnya dia menjadi karakter. Bapak, Mama, saudara-saudara, kenapa saya awali renungan ini dengan pertanyaan seperti di atas tadi? Siapa yang suka sekali bikin orang marah, jengkel, emosi, dan seterusnya? Saya awali renungan ini dengan pertanyaan seperti itu supaya botong semua bisa tahu kira-kira botong punya posisi itu ada di bagian mana. Ada di hanya sekali saya bikin jengkel orang, tapi itu mustahil. Atau ada di sesekali. Bersyukur kalau kita hanya sekali, sesekali. Kalau mau geser-geser juga, dia pergi di seringkali. Tapi semoga jangan sampai di kebiasaan. Atau kemudian itu menjadi sikap hidup kita, bahkan lebih parah. Suka bikin jengkel, bikin emosi orang itu jadi potong pun karakter. Jangan. Nah, Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang terkasih, cerita dan renungan kita pada hari ini hendak mengingatkan kepada kita semua tentang satu hal yang tidak boleh dilakukan dalam hidup bersama dengan orang lain, yaitu jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Definisi tentang batu sandungan itu adalah segala bentuk perkataan, sikap, atau tindakan egois kita yang menyebabkan orang lain jatuh dalam pencobaan, imannya menjadi lemah, atau dia menjadi tersandung dalam perjalanan rohani mereka. Orang lain menjadi tawar hati dan bersikap apatis untuk tidak mau mengenal Tuhan. Karena mereka lihat bahwa orang yang rajin gereja tiap waktu, tapi hidupnya suka sekali bikin jengkel orang. Alebay botong senusa kenal Tuhan daripada botong kenal, botong kumodo sama ke dia. Bagi orang lain demikian, itu kita jadi batu sandungan. Pengajaran Tuhan Yesus tentang jangan menyesatkan ini, kalau diperhatikan dari pasal 17 ayat 24, maka perkataan itu terjadi di daerah Kapernaum. Pasal 17 dengan beberapa cerita yang luar biasa, yaitu Yesus dimuliakan di atas gunung, Yesus menyembuhkan anak muda yang sakit ayan, Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ini cerita-cerita luar biasa yang mendahului bacaan kita saat ini. Tidak hanya hadir di situ Tuhan Yesus, tapi juga melibatkan para muridnya. Para murid sadar benar bahwa Yesus sebagai guru mereka adalah orang yang memiliki kuasa dan hikmat yang luar biasa hebatnya, sehingga dia sangat dihormati dan dia dicari oleh sekalian orang banyak. Dan hal ini bukan tidak mungkin kalau di kemudian hari guru mereka akan memiliki pengaruh yang luar biasa, yang dapat saja membawanya pada puncak kekuasaan. Apalagi Yesus juga mengajarkan tentang hal kerajaan sorga, serta dia sendiri tidak pernah membangun perlawanan dengan pemerintah dunia. Dan itu semua ditunjukkan oleh Yesus dalam pengajaran tentang membayar pajak bait Allah. Demikianlah yang dipikirkan oleh para murid Yesus tentangnya, bahwa suatu hari kelak Yesus akan menjadi raja. Dan kalau hal itu terjadi, maka sebagai murid-muridnya, keadaan hidup mereka pasti akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan perdebatan dan keinginan untuk berebut posisi dalam diskusi mereka tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Kondisi ini mengakibatkan ancaman kerenggangan dan kehancuran persekutuan dalam tubuh para murid. Mereka jalan sama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi mereka mempersoalkan siapa yang nanti jadi terbesar di antara mereka dalam kerajaan sorga. Bukankah perilaku para murid ini, Bapak, Mama, Saudara-saudara, juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang mengucapkan dengan mulut kita bahwa kita percaya kepada Yesus. Kita berebut posisi dan jabatan ketika kita dekat dengan kekuasaan yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Dan itu tidak bisa disangkali, dalam gereja pun demikian. Mereka yang menginginkan hal itu saling menciderai, saling memprovokasi, bahkan lebih fatal lagi, mereka saling memfitnah satu sama lain. Tidak hanya di dunia nyata, bahkan muat sampai di media-media sosial. Sindir orang, buat status yang

Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkataan, sikap, dan tindakan kita dapat mempengaruhi kehidupan orang lain. Seringkali tanpa sadar kita melukai, mengecewakan, menghakimi, atau menjadi penyebab sesama kita kehilangan semangat dan pengharapan. Karena itu, marilah kita dengan jujur memeriksa diri di hadapan Tuhan. Datanglah kepada-Nya dengan kerendahan hati, mengakui dosa dan kelemahan kita, serta memohon agar Roh Kudus memperbarui hidup kita sehingga menjadi saluran kasih dan berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, kami membilang banyak terima kasih. Tuhan sudah menyertai kami sampai dengan saat ini. Siapakah kami, Tuhan, yang Engkau setia menuntun dan memberkati? Kami adalah orang berdosa. Dalam setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, seringkali kami mengukirnya dengan berbagai macam tindakan kecemaran terhadap sesama, juga terhadap Tuhan. Kami lebih mementingkan diri kami dan menuntut supaya orang lain berlaku sesuai keinginan kami, sementara kami tidak peduli terhadap mereka. Kami acuh tak acuh dan masa bodoh untuk tidak mau memperdulikan kehidupan orang lain sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Karena itu, Bapa, kami mohon, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Baharui hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, Bapa, supaya kami menjadi lebih baik dari hari-hari yang sudah kami lalui. Biarlah kami mau berkomitmen untuk menjalani persekutuan bersama, menghadirkan shalom Allah dalam kebersamaan dengan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas, diperkenankan untuk mendengarkan berita anugerah dari Allah bagi kita semua, sebagaimana yang disaksikan dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan, juga ikut terseret dalam komentar-komentar yang menyesatkan. Jangan sampai gaya hidup atau nasihat kita yang merasa bahwa kita sudah paling hebat dari orang lain, kehidupan rohani kita sudah paling baik dari orang lain, justru kitalah yang menimbulkan penyesatan itu kepada orang lain. Itu yang pertama, peringatan terhadap penyesatan. Selanjutnya yang kedua itu ada dalam ayat 7, realitas dan dosa sandungan. Yesus mengakui bahwa sifat dunia yang berdosa akan selalu menghasilkan penyesatan. Yesus mengakui itu. Fakta bahwa kejahatan ada di dunia tidak membebaskan individu dari tanggung jawab moral. Tapi bukan berarti Yesus mengakui hal ini lalu kemudian manusia suka sah mau bikin apa bikin. Masing-masing kita punya tanggung jawab moral. Sedapat mungkin hindari hal-hal yang demikian. Karena botol su tahu, bukan botol belum tahu. Yesus menekankan bahwa celakalah orang yang dipakai oleh iblis sebagai alat batu sandungan untuk menjatuhkan orang lain. Ini perkataan Yesus, Bapak Mama. Celakalah. Nah, kata celakalah adalah pernyataan penghakiman Allah diucapkan oleh anak Allah. Jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau dunia sudah bikin rusak, jangan tambah lagi bikin parah. Potong mesti jadi berkat, bukan jadi provokator yang ajar orang bikin jahat. Padahal botong ini orang-orang gereja, majelis, pendeta, penatua, diaken, pengajar, orang-orang yang hidupnya hanya di dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga, ayat 8 dan 9, tindakan radikal terhadap dosa. Yesus berkata, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dia. Jika suatu kebiasaan dan cara pandang menjadi sumber penyesatan bagi diri sendiri atau juga bagi orang lain, maka orang percaya harus memotongnya dari hidup mereka sepenuhnya. Tuhan Yesus bilang, lebih baik masuk dalam hidup kekal itu dengan tangan kudung, dengan kaki puntu, dengan mata sebelah. Tapi kita hidup dalam kebenaran daripada masuk antero-antero, tapi itu dicampakkan dalam api kekal. Jangan berpikir secara logika manusia bahwa oh kalau tangan salah nak potong dia, saat kesalahan potong berapa senti begitu, saat kesalahan potong berapa senti, terakhir kikis buangin semua. Tapi yang dimaksudkan oleh Yesus adalah jika suatu kebiasaan atau cara pandang menjadi sumber penyesatan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain, maka sebagai orang percaya harus memotongnya dari hidup mereka sepenuhnya. Ini bukan sebagai mutilasi fisik secara harfiah,
1: melainkan metafora radikal untuk mematikan dosa kita yang selalu bikin orang emosi, selalu bikin orang jatuh dalam dosa, selalu bikin orang marah, selalu cari-cari orang pun salah. Yang lain-lain lain. Duduk minum mabok, habis bermulai cari hal. Ini berarti kita harus mengambil tindakan tegas untuk membuang segala hal seperti kebiasaan atau ambisi dalam hidup yang menjadi sumber godaan yang dapat saja merusak diri kita sendiri atau juga dengan orang lain. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa dosa itu sangat berbahaya dan merusak diri setiap orang. Karena itu Bapak Mama dan Saudara-saudara yang terkasih, lebih baik berkorban membuang kesenangan atau membuang kebiasaan yang dilakukan tiap-tiap waktu daripada binasa di api kekal. Kalau ada hal atau barang seperti handphone yang biasa kita pakai untuk bikin hal-hal yang sonde jelas, atau pergaulan kita, kebiasaan yang selalu bikin kita jatuh dalam dosa, kita diminta untuk berani potong itu, kasih putus. Jangan sayang itu barang sampai kemudian bikin botong sonde selamat juga. Yang ketiga, ayat 10, nilai dari setiap jiwa, nilai berharga dari setiap jiwa. Hargai setiap orang, tidak peduli status sosialnya seperti apa, usianya, atau kedewasaan rohani mereka. Karena Allah sangat menghargai setiap jiwa, termasuk mereka yang dianggap rendah oleh dunia. Prinsip bahwa setiap orang adalah ciptaan yang berharga, dan para malaikat mereka selalu memandang wajah Bapa di sorga, yang menegaskan bahwa perlindungan dari Allah itu berlaku sempurna untuk masing-masing umatnya. Perlindungan Allah berlaku sempurna. Karena itu jangan pernah bikin orang lain untuk mengalami satu hal yang membuat dia putus asa, hilang harap, seperti kasus di TTU. Sangat disayangkan sekali. Bikin orang ada dalam depresi yang paling berat, yang pada akhirnya dia tidak bisa menahan dengan situasi itu karena selalu terngiang dengan bentakan, kata-kata kasar, tunjukkan jari kita kepada mereka, membuat dia tidak bisa bertahan terhadap situasi ini. Jalan pintas ditempuh. Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perlakukan semua orang itu harus sama, didasarkan pada kasih yang sudah kita terima dari kasih Tuhan. Jangan cuma mau baik dengan orang pintar, jangan cuma mau baik dengan orang yang kaya supaya kita dapat begitu. Jangan cuma mau bikin baik dengan orang yang kita rasa dia paling hebat, dia bisa bantu saya. Tapi ujung-ujung kita dibuat jatuh dalam dosa. Kita diminta untuk harus menghargai dan menyayangi semua orang tanpa terkecuali.

kecuali menghargai dan menyayangi semua orang tanpa terkecuali. Dan Yesus kasih selamat sempetong semua dari dosa, maka mestinya potong juga bisa bantu orang lain. Kalau memang dia salah, tegur dia dengan kasih. Kalau memang kita masalah, tegur dia dengan kasih. Kalau memang kita mau tegur dia, juga harus sadar diri, potong ini seperti apa. Sehingga tidak serta-merta rasa diri hebat, lalu kemudian kita pitegur orang dengan kata-kata yang tidak bisa dia terima. Lalu pada akhirnya, itu orang stres, bundir, gandir, apalagi, dan seterusnya. Yang lebih berdosa itu adalah penyebab. Orang yang menyebabkan dosa lebih besar hukumannya daripada orang yang berdosa. Sama-sama berdosa dan hukumannya ada. Bapak, mama, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan anggap enteng orang lain. Pikirkan kita ini su paling hebat. Apalagi lebih daripada itu, kita kasih keluar kata-kata indah, kata-kata mutiara dong kasih orang. Bapak, mama, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu secara teratur mengevaluasi perilaku, perkataan, dan pilihan hidup kita. Apakah tindakan kita ini membina iman seseorang atau justru membuat mereka meragukan Tuhan? Sebagai pengikut Kristus, integritas hidup itu sangat penting. Bukan tentang seberapa sempurna kita tampil di mata orang lain, tetapi tentang sikap dan perilaku hidup kita terhadap sesama. Menghindari sikap egois. Jangan hanya mau menang sendiri. Menghindari suka bergosip. Sesuatu yang tidak bisa dipertahankan dia pun kebenaran, atau sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, tapi kita omong sepanjang saat. Saya pernah omong di atas mimbar sini, sesuatu yang kita dengar tentang keburukan atau kejatuhan seseorang, apalagi orang-orang yang seiman dengan kita, cukup sampai di potong pun telinga. Jangan berlanjut lewat kita pun bibir mulut lagi.

selama kita pun hidup Tuhan kasih. Salah satu bagian, kita membatasi berkat Allah untuk orang lain. Otomatis kita juga membuat orang jatuh dalam dosa. Jadi semua hal yang terjadi dalam kita pun hidup, baik buruknya harus diperhatikan baik-baik. Apa mama dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Selain daripada itu, hindari sikap penyalahgunaan kekuasaan yang bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau kita sudah dekat amin dengan satu orang hanya karena kita kasih dia satu rupiah atau satu barang, kita rasa kita sudah jadi tuan atas itu orang. Potong parentas dan dia sesuka hati. Potong selalu bikin sandia itu menurut potong pun mau. Hati-hati, itu juga bawa orang jatuh dalam dosa. Orang sebenarnya mau melepaskan diri dari kita, tapi tidak bisa. Karena apa? Korban perasaan. Awi, dia suka gini sambeta. Padahal itu orang tahu bahwa dia tertekan. Hati-hati. Apa mama dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Apapun yang membawa kita atau membawa orang lain jatuh pada dosa, haruslah itu disingkirkan dari hidup kita secara radikal, sebagaimana yang diilustrasikan oleh Yesus tentang tangan, kaki, mata, dan seterusnya. Setiap orang bertanggung jawab menjauhkan diri dari tindakan menyesatkan orang lain. Sebab walaupun kita tidak mencuri, tetapi kalau kita menyarankan orang lain untuk mencuri, maka kita pun ikut menanggung akibat hukumannya. Tadi saya sudah bilang, yang paling fatal itu kita sebagai orang yang kasih saran, sebagai orang yang membuat orang lain jatuh dalam dosa, hukumannya lebih berat. Apa mama dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika menyebabkan orang lain terpisah dari Allah, maka hati-hati, karena kita jugalah yang akan dibuang oleh Allah. Yesus berkata kepada para muridnya, kalau kita lihat pada Injil lain, Lukas, tidak mungkin tidak akan ada hal yang menyebabkan orang berbuat dosa, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jangan engkau mengira yang berbuat dosa saja yang mendapatkan hukuman. Yang menyebabkan orang berdosa pun pasti akan mendapat hukuman, dan hukumannya pasti lebih berat. Karena itu jangan menjadi batu sandungan yang dapat membuat sesamamu terantuk dan jatuh. Nas pembimbing kita dalam Roma pasal 14 ayat 13. Jangan jadi batu sandungan yang dapat membuat sesamamu terantuk dan jatuh. Lalu dia kasih keluar kata-kata mutiara. Habis itu setelah kita dengar bahwa dia ada mengalami sesuatu pergumulan yang berat, kita mau pikatumu, dia bilang, lu stop, datang. Atau di lain waktu dia dengar bilang kita mau pikatu, mau datang atau ke mana, dia bilang, awi, it manusia pun nama, lebih biar, let on. Papa, mama, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah seperti batu hidup yang selalu terhubung dengan Kristus, yang menopang dan menguatkan orang lain untuk selalu datang kepada Tuhan. Bukan sebaliknya, justru menjadi penghalang karena egoisme dan kesombongan. Walaupun orang lain bikin kita jatuh dalam dosa, mungkin itu waktu kita juga langsung serta-merta sontak saja ikut terjerumus dalam dosa, pulang berdoa minta ampun di Tuhan. Tuhan, hamba sudah berdosa. Tuhan, ku hamba satu itu bikin beta jatuh dalam dosa. Kami dua sama-sama jatuh dalam dosa. Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni dia. Tuhan berkati kami berdua supaya kami sadar.

sehingga kami bisa berubah. Kalau bakat tumbuh, jangan babuang muka. Togor sa, senyum sa. Bikin kesan apa? Say hello sa. Dengan demikian, kita tidak menanggung dosa orang lain. Atau kita tidak lagi menyimpan amarah lalu kemudian menyeret orang lain jatuh dalam dosa. Lebih fatal daripada itu, kita membatasi ruang berkat yang Allah sediakan bagi kita. Bapak, mama, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mencegah diri dari menjadi batu sandungan berarti bertobat sebelum pikiran sesat terwujud dalam tindakan kita. Selamat memaknai firman Tuhan ini, pulang dan jadilah orang-orang yang bawa salam Allah. Pulang dan jadi orang-orang yang jadi batu penjuru yang bisa membawa orang datang dan kenal Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak, mama, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai respon atas kebenaran firman Tuhan, saya silakan kita berdiri. Mari bersama-sama dengan semua orang percaya pada segala tempat dan pada segala waktu, kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Alik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang

jemaat yang dikasihi Allah. Sebagai jawaban atas segala berkat dan rahmat Allah yang kita terima, marilah kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Dengarlah firman Tuhan yang mendasari dalam Mazmur pasal 107 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan kerendahan hati, saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, memuliakan, mengagungkan kebesaran nama-Mu, oleh karena anugerah kasih dalam kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Di dalamnya kami mengalami kekuatan dan kesehatan. Kami beroleh berkat-berkat kehidupan melalui usaha dan pekerjaan kami. Karena itu, ya Tuhan, saat ini kami hendak memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu. Karena itu, kami mohon Tuhan berkati persembahan kami. Kami juga mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu, Tuhan. Berkatilah kami, pakailah kami demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan bersyukur kepada-Mu Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin.

0: Mari kita satu dalam syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami sekalian telah dituntun oleh Tuhan dari rumah kami masing-masing boleh duduk di hadapan hadirat-Mu untuk bersekutu bersama dalam kebaktian minggu hari ini. Pujian dan penyembahan serta hormat, segala rasa syukur melalui pujian jemaat, melalui pemandu lagu, melalui paduan suara, semua kami nyatakan kepada Tuhan. Allah memberkati, Allah menyempurnakan itu semua agar boleh berkenan di hadirat Tuhan. Demikian pula ya Bapa, kami telah membaca firman Tuhan, merenungkannya bersama-sama. Tuhan telah menegur setiap kami untuk hidup dalam persekutuan dengan sesama, tidak hanya untuk mencari kesenangan diri kami sendiri, tidak untuk mencari kesalahan orang lain, tidak lebih daripada itu juga, tidak membuat orang lain yang adalah sesama kami jatuh dalam pencobaan dan dosa di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya setiap kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan, kebenaran-Mu tidak lalu dari hadapan kami dengan sia-sia, tetapi boleh mendapat tempat di lahan hati kami. Oleh Roh Kudus-Mu senantiasa menggemakan firman-Mu bagi kami. Juga kami tidak lupa untuk bisa melakukannya dengan setia, sebagaimana yang Tuhan kehendaki kami pulang untuk melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa di sorga, pada kesempatan ini semua kami yang hadir dalam ibadah ini Bapa, kami datang dengan berbagai macam pergumulan kami. Kami datang dengan berbagai ungkapan syukur karena sukacita yang Tuhan rancangkan bagi kami tiap-tiap waktu. Terlepas dari kami yang sakit, kami yang bergumul dalam keadaan duka cita, tapi kami semua juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bersekutu bersama-sama. Karena itu Bapa, segala hal yang kami ungkapkan dari lubuk hati kami yang paling dalam, dalam doa-doa pribadi kami, kami mohon Tuhan dengarkan kami. Tampung dalam kirbat-Mu yang kudus ya Bapa, segala ungkapan pengharapan kami, segala ungkapan syukur, segala pergumulan dan keluh kesah kami. Dan Tuhan yang jawab menurut kehendak-Mu atas kehidupan kami sekalian. Kami datang dalam syukur untuk satu keluarga yang telah terbentuk dalam pernikahan mereka pada beberapa waktu yang lalu, yaitu keluarga Bapak Hendra Usboko dan Ibu Evelyn Chandrawati Laran. Kedua hamba-Mu sudah menjadi suami istri dan hari ini mereka datang di hadapan Tuhan dengan mengangkat syukur karena segala sesuatu yang mereka lalui adalah anugerah Tuhan. Dengan pembuktian kuasa Tuhan atas kehidupan mereka, maka semua kami menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan yang mempertemukan kedua hamba. Tuhan memberkati setiap ungkapan syukur untuk pernikahan kedua hamba-Mu yang hari ini dibawa dalam rumah-Mu Tuhan, agar dapat dikelola untuk menopang pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami juga bersyukur bersama keluarga Selau untuk anak terkasih Gian Selau yang boleh naik kelas. Tuhan berkati supaya sukacita kenaikan kelas menjadi semangat dan motivasi untuk anak-Mu terus belajar dengan giat dan tekun, didukung oleh orang tua dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Anak ini mencapai cita-cita yang diharapkan dan Tuhan yang merancangkannya bagi dia. Kami juga bersyukur bersama keluarga yang tidak menyebutkan namanya di rayon 17, tapi Tuhan melihat dan mengenal untuk segala berkat dan anugerah Tuhan yang Engkau limpahkan bagi mereka. Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan, dan adapun hal-hal yang masih menjadi pergumulan ataupun tantangan hidup mereka, Tuhan hadir untuk menyertai dan menopang sehingga anak-anak-Mu dapat melewatinya dengan baik. Keluarga, satu keluarga juga untuk syukur bagi berkat Tuhan sehingga mereka bisa membeli sebuah unit mobil. Tuhan berkati ya Bapa, agar kendaraan ini dapat dipakai untuk satu hal yang bermanfaat dan segala sesuatu dapat dilalui dalam campur tangan Tuhan. Berkati dan sempurnakan sukacita keluarga, dan biarlah setiap usaha yang dikerjakan juga senantiasa ada berkat Tuhan di dalamnya. Ajar mereka untuk terus menjadi saluran berkat ketika Tuhan melimpahi mereka berkat-berkat-Mu. Ya Bapa. Bapa di sorga, kami datang dalam pergumulan untuk anak terkasih kami, adik Tommy Eka Bunga, yang sementara menunggu hasil tes kesehatan untuk vikaris Gemit. Tuhan berkati supaya semua pengharapan anakmu ada dalam sebuah jawaban yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami nyatakan kepadamu jadi menurut kehendak Tuhan, bukan jadi menurut keinginan kami. Tuhan perlengkapi anakmu dengan kuasamu Bapa, agar semua tahapan tes dapat diikuti sampai selesai dengan baik. Ia diutus untuk melayani gereja Tuhan melalui majelis sinode Gemet. Bapa di sorga, kami bawa seluruh pengharapan kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan menyertai agar setiap mereka bekerja dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk Kabupaten Belu. Bapak Bupati bersama dengan Bapak Wakil Bupati, semua jajaran OPD yang ada, dan semua hamba-hambamu yang diberikan kepercayaan untuk melayani dan bekerja di bidang pemerintahan. Tuhan memberkati Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati pemberitaan yang berlangsung di seantero muka bumi hari ini. Layanan Gemit, lingkup sinode, lingkup klasis, dan lingkup jemaat. Allah berkati, Allah campur tangan agar segala sesuatu dapat dilalui dengan baik. Kami bersyukur Tuhan karena jeri lelah dari teman-teman BP4J Polikarpus bersama dengan teman-teman koordinator dan beberapa orang jemaat lainnya dari rayon 1 sampai rayon 20 dapat memulai menjalani dan menyelesaikan proses pendataan sensus jemaat Polikarpus yang pada akhirnya kami bisa mengetahui jumlah meskipun bukan dalam kesempurnaan, tapi kami bersyukur Bapa Tuhan campur tangan bersama dengan anak-anak ini sehingga jumlah yang bisa kami ketahui dari keseluruhan anggota kepala keluarga yang terhimpun di gereja Polikarpus kurang lebih 1.130-an kepala keluarga. Tuhan Yesus memberkati agar semua jeri lelah anak-anakmu ini menjadi berkat untuk data jemaat diketahui dengan pasti. Kami juga tetap berdoa mendukung kegiatan Jambore Par tingkat sinode yang akan berlangsung di gereja Petra Kefamenanu. Semua kontingen yang sudah ada dari seluruh klasis yang terhimpun di Gemit, Tuhan berkati, beri kesehatan, kekuatan kepada anak-anak kami, para pendamping, baik itu guru-guru sekolah minggu, para pendeta, panitia, dan semua tuan dan nyonya rumah. Allah berkati ya Bapa. Majelis Sinode Gemit yang akan ada dalam pembukaan pada hari besok, tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 4 Juli mendatang. Semua rangkaian kegiatan ini bisa diikuti oleh anak-anak dan semua rangkaian kegiatan berjalan seturut dengan kehendak dan kuasa Tuhan. Pelayanan yang berlangsung di gereja Polikarpus, baik itu pelayanan rutin di rayon 1 sampai rayon 20, pelayanan kategori fungsional lainnya, juga pergumulan pembangunan, pembangunan aula, pembangunan pastori, pembangunan ruangan kelas PPA, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, Tuhan turut campur tangan, sehingga semua harapan-harapan kami, kami dapat lalui dengan baik. Dan berkati pula setiap mereka yang dengan sukacita memberi, baik itu sumbangan wajib, sumbangan sukarela untuk menunjang pekerjaan ini terus berjalan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan kembali dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai kami semua untuk melaksanakan seluruh aktivitas kami sebagai suami istri, orang tua dan anak-anak dalam rumah tangga kami, sebagai pegawai di kantor, sebagai polisi tentara di tempat tugas mereka masing-masing, sebagai bidan, dokter, perawat, di pustu puskesmas rumah sakit Tuhan berkati, sebagai pedagang wirausaha, tukang ojek, buruh bangunan, sebagai penjaga toko, sebagai honorer. Tuhan berkati kami semua Bapa. Dalam selalu seluruh aktivitas kami, Tuhan menyertai agar kami bisa melaksanakannya dengan baik dalam tuntunan hikmat daripada Tuhan. Teman-teman karyawan yang terlibat untuk pelayanan yang berlangsung di jam pertama, jam kedua, bahkan sementara berlangsung di gereja Polres, dan juga untuk kebaktian sore hari nanti, Tuhan berkati. Poster satpam, driver, tata usaha, cafik, vikaris, mahasiswa, tenaga multimedia, timuger, dan pemandu dan pemain musik, paduan suara Ebenezer, dan semua kami sebagai majelis jemaat, pendeta, penatua, diakan, pengajar. Tuhan berkati buah pelayanan kami Bapa, agar jadi berkat untuk persekutuan kami. Dan yang paling utama, pelayanan ini kami persembahkan semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan syukur kami. Mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan mau sambut dan dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kita ikuti warta jemaat.
1: Jemaat Tuhan yang terkasih, salam. Atas nama Presbiter Jemaat Polikarpus Tembua, kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat Tuhan, baik jemaat Polikarpus maupun jemaat tamu yang berkesempatan hadir pada kebaktian yang kedua pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Mama, saudara-saudari sekalian. Untuk warta jemaat Minggu 28 Juni 2026, yang pertama terima kasih Mama Pendeta Mary Kasia Telinit Bani STH yang telah berkenan memimpin jalannya kebaktian yang kedua saat ini. Juga Bapak Mama Majelis yang telah mengambil tanggung jawab pelayanan, tim Muger, baik organis maupun pemandu pujian jemaat, begitu juga paduan suara Ebenezer. Terima kasih tim IT, sound system, poster, satpam, semua yang melayani. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi pelayanan, mohon perhatian kita. Yang pertama, kebaktian minggu depan tanggal 5 Juli 2026. Kita memasuki bulan pendidikan kami tahun 2026 dan kebaktian berlangsung seperti biasa untuk gereja Polikarpus tiga kali, jam 6, jam 8, dan jam 18.00 WITA. Untuk majelis jemaat yang bertugas sesuai jadwal terlampir pada warta jemaat, dan kami juga mohon maaf untuk jadwal minggu depan, terkhususnya untuk pemimpin ibadah. Ini jadwalnya terbalik dengan minggu ini. Mohon dimaafkan. Kemudian majelis jemaat yang bertugas di Gereja Ekumene Christianity Polis Belu pada pukul 9 pagi, rayon majelis jemaat rayon 7 dan rayon 16. Yang berikut untuk jadwal perkunjungan pendeta, vikaris, dan cafik rayon-rayon akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026, yang diatur sebagai berikut. Mama Pendeta Amerika Sia Telinit Bani di rayon 16, calon vikaris Fendrianus Lauhun di rayon 17, Bapak Pendeta Semri Josri Arino Sole di rayon 18, Bapak Pendeta Fred Daniel Blegur di rayon 19, dan vikaris Mega Kristin Haba di rayon 20. Yang berikutnya, warta nikah akan masuk dalam peneguhan dan pemberkatan nikah pasangan-pasangan sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Petrus Mau dengan Saudari Pendeta Adriani Riu STH. Penggembalaan tanggal 2 Juli 2026 jam 9.00 WITA. Kemudian pemberkatan tanggal 3 Juli 2026 jam 9.00 WITA. Bertempat di Gereja Polikarpus. Kemudian pasangan yang kedua, Saudara Victor Ariok Patnai dengan Saudari Menci Oriani Nenokeba. Penggembalaan tanggal 2 Juli 2026 jam 11.00 WITA dan pemberkatan tanggal 3 Juli 2026 jam 15.00 WITA bertempat di Gereja Polikarpus. Pasangan yang ketiga, Saudara Semitrianus Naklui dengan Saudari Tirsa Lydia Aplugi. Penggembalaan tanggal 7 Juli 2026 jam 10.00 WITA pemberkatan tanggal 8 Juli 2026 jam 10.00 WITA bertempat di Gereja Polikarpus. Dan pasangan yang keempat, Saudara Marcel Edison Meta dengan Saudari Alfrida Mau. Penggembalan tanggal 16 Juli 2026 jam 10.00 WITA dan pemberkatan tanggal 17 Juli 2026 jam 10.00 WITA bertempat di Gereja Polikarpus. Untuk pasangan-pasangan yang telah terbaca, mohon memperhatikan jadwal. Yang berikutnya, ibadat gabungan pemuda Polikarpus dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 jam 17.30 WITA bertempat di Gereja Polikarpus. Mohon kehadiran pemuda dari rayon 1 sampai dengan rayon 20. Untuk minggu depan ada pelayanan baptisan kudus bagi Bapak Ibu jemaat yang anak-anaknya mau dibaptiskan, agar segera melapor pada koordinator rayon masing-masing untuk mendapatkan pelayanan dimaksud. Yang berikut informasi untuk pelayanan perjamuan kudus masa raya Pentakosta atau Tribulan yang kedua. Untuk kebaktian persiapan perjamuan kudus berlangsung pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 jam 17.00 WITA, jam 5 sore, berlangsung satu kali. Kemudian kebaktian perjamuan kudus berlangsung pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 berlangsung dua kali pada pukul 06.00 WITA dan pukul 18.00 WITA atau jam 6 sore. Sedangkan untuk pelayanan perjamuan kudus di rumah-rumah akan dilaksanakan setelah pelayanan perjamuan kudus di pagi hari. Yang berikut kami akan memperhadapkan atau memperkenalkan mahasiswa pendidikan lapangan. Mari, kakak. Kakak Jessica di sini. Mahasiswa pendidikan lapangan dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Atas nama Jessica Loise Boemanu, akan melakukan praktek dari tanggal 27 Juni sampai dengan 23 Agustus 2026 di Jemaat Polikarpus Atambua. Untuk itu, mohon dukungan Pak Mama Jemaat Majelis untuk saudari kita Jessica Boemanu. Kita berikan aplaus dulu buat saudara kita. Terima kasih, beri semangati. Untuk informasi perbendaharaan, baik perbendaharaan jemaat maupun laporan keuangan untuk aula dan rumah pelayan, Bapak Mama bisa melihat di warta jemaat. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang terus mendukung dalam pembangunan baik pembangunan aula, rumah pelayan untuk spontanitas dan juga dukungan sumbangan-sumbangan lainnya. Begitu juga dengan persembahan-persembahan, baik persembahan jemaat, persepuluhan, nasar, dan persembahan-persembahan lain. Tuhan Yesus memberkati. Dan sesuai dengan warta jemaat minggu lalu, kita siapkan tangguh khusus pembangunan. Bapak Mama Majelis menolong kita, dan kita bernyanyi dari PKJ 153 ayat 1 sampai selesai.

0: untuk warta tambahan sebentar setelah ibadah atau pukul 10.00 WITA ada ibadah gabungan par di gereja. Untuk itu mohon orang tua untuk menginformasikan kepada anak-anak untuk menghadiri ibadah gabungan dimaksud. Dan yang terakhir, informasi jumlah jiwa yang hadir pada kebaktian saat ini. Laki-laki 107, perempuan 139, totalnya 246 jiwa. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.
1: Jemaat Tuhan, saya silakan berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan bagi sesama, tetapi jadilah teladan dalam perkataan, sikap, dan perbuatan. Peliharalah kerendahan hati seperti seorang anak kecil. Pedulilah kepada mereka yang lemah, dan nyatakanlah kasih Kristus kepada semua orang. Tuhan menyertai langkah dan pelayanan kita.

Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pulanglah dalam pergumulan hidupmu dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, tadi kita sudah ikuti bersama siaran langsung kebaktian minggu dari Gereja Polikarpus Atambua. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami akan hadirkan siaran Idola Anak.
1: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, cuma ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.

0: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
2: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
3: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
4: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Halo teman-teman, lewat radio kebanggaan kita, Radio Republik Indonesia Atambua, saya presenter Fitri Bahnit kembali menyapa semua di siaran Idola Anak. Semuanya sehat dan bahagia kan? Semoga, amin. Oke teman-teman, sebuah lagu Fitri hadirkan dulu biar semuanya bisa semangat ikuti siaran Idola Anak hari ini. Sekaligus teman-teman yang belum bergabung

Oke teman-teman, selamat bergabung ya untuk teman-teman yang ada di BELU, Malaka, ETU, dan Alor, bahkan dimanapun berada yang saat ini baru mendengarkan siaran Idola Anak. Teman-teman yang baik, tema siaran Idola Anak hari ini adalah Memori Otak Manusia. Teman-teman, kira-kira butuh berapa lama ingatan bisa tersimpan di dalam otak ya? Berikut penjelasannya. Teman-teman, penting untuk diketahui bahwa otak manusia adalah organ yang sangat penting bagi tubuh manusia. Bersumber dari National Geographic, otak manusia kira-kira memiliki berat 1 kg. Namun, bisa mengatur dan mengendalikan setiap hal yang kita lakukan. Tidak hanya saat terjaga, bahkan ketika tidur otak kita juga tetap bekerja loh. Nah, dalam kondisi istirahat, otak kita dapat menguras sekitar 20-25% energi yang ada di dalam tubuh. Sebab, kala istirahat, otak tetap bekerja dengan memastikan jantung kita berdetak, paru-paru kita bekerja, dan tubuh tetap hangat. Teman-teman, selama kehidupan manusia, sejak lahir hingga terus bertambah usia, otak kita menerima banyak sekali informasi. Semua informasi yang jumlahnya tidak terbatas ini dipertahankan dalam memori. Uniknya, manusia menyimpan memori dengan perbedaan waktu, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Yuk cari tahu fakta menarik memori otak manusia. Tapi sabar ya, Fitri akan bagi informasi setelah kita dengar dulu beberapa lagu dan pesan berikut. Tetap di sini, di siaran Idola Anak.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Terima kasih teman-teman, masih semangat ikuti siaran Idola Anak. Nah, Fitri lanjutkan lagi informasinya ya. Inilah fakta menarik memori otak manusia. Yang pertama, waktu penyimpanan memori. Teman-teman, faktanya ingatan jangka pendek manusia hanya akan bertahan beberapa detik hingga beberapa jam. Memori jangka pendek juga disebut memori aktif, yang merupakan proses tersalurnya informasi dari memori sensorik menuju memori jangka panjang. Informasi yang termasuk memori jangka pendek biasanya diterima pada saat keadaan sadar. Beberapa contoh memori jangka pendek misalnya mengingat nama orang lain, mengingat nomor telepon, mengingat tempat menyimpan barang, dan sebagainya. Sedangkan memori jangka panjang bisa bertahan di dalam otak hingga bertahun-tahun. Teman-teman, memori jangka panjang adalah tahap akhir dalam proses penyimpanan memori. Berbeda dengan memori jangka pendek, kita secara tidak sadar menyimpan informasi ke dalam memori jangka panjang. Contoh ingatan jangka panjang misalnya ingatan tentang peristiwa penting, keterampilan melakukan sesuatu, atau hal yang dipelajari sejak kecil. Yang kedua, berhubungan dengan lupa. Teman-teman, informasi yang ada di otak kita juga bisa terlupakan atau sengaja dibuang oleh otak, sehingga kita mengalami lupa. Lupa adalah keadaan ketika otak tak kehilangan memori atau ingatan akan peristiwa yang sudah pernah terjadi atau yang dipikirkan. Bersumber dari Science Alert, lupa disebabkan oleh mekanisme keamanan di otak yang dirancang untuk memastikan otak manusia tidak kelebihan informasi. Uniknya, lupa terhadap suatu hal dapat membantu otak kita menyesuaikan diri dengan situasi baru. Maka, memori-memori yang tidak penting dapat tersingkirkan dari otak dan digantikan dengan informasi dan memori yang baru. Selain itu, lupa juga dapat mengurangi beban pada otak manusia. Pada beberapa kasus traumatis, sengaja melupakan kejadian buruk di masa lalu dapat meningkatkan aktivitas memori otak. Ini berguna untuk pengobatan pada pasien-pasien yang mengalami trauma berat hingga ketakutan berlebih. Lantas, apakah penyakit amnesia juga berhubungan dengan hilangnya memori otak? Menurut penelitian, memori biasanya disebabkan oleh beberapa trauma pada otak. Misalnya cedera kepala, stroke, tumor otak, dan sebagainya. Nah, teman-teman yang baik, itulah beberapa fakta unik tentang memori otak manusia.

0: 11, 12, 13, 14.
1: Lagi ngitung apa sih, Dek?
2: Ini mah lagi hitung pulau di peta Indonesia.
1: Yah, Adek. Kalau dihitung gak bakal habis. Pulau di Indonesia itu kan banyak. Terus nih, Dek, gambar yang ini di samping pulau ini adalah perairannya. Itu luas loh.
2: Iya, mah.
1: Jadi sayang, walaupun pulaunya banyak, lautannya luas, tugas kita adalah terus menjaga kekayaan Nusantara ini.

0: Hai teman-teman, saya Yosi.
1: Hai teman-teman, saya Yosi.
0: Mau giginya sehat? Ayo, rajinlah menggosok gigi 3 kali sehari, yaitu setelah makan pagi, makan siang, dan sebelum tidur malam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Atambua.
2: Terima kasih teman-teman masih bersama di siaran Idola Anak Radio Republik Indonesia Atambua bersama saya, presenter Fitri Bahmit. Berikut ini saya ingin menghadirkan beberapa lagu buat menghibur teman-teman semua. Ada juga nih lagu ulang tahun spesial buat teman-teman yang merayakan ulang tahun hari ini. Semoga teman-teman semakin menjadi pribadi yang lebih baik, panjang umur, serta sehat selalu dan tetap bahagia.
3: Teman-teman, hari ini kan ada yang ulang tahun. Kita nyanyi sama-sama yuk.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Hai semua, tahun ini telah bermula dengan banyak dugaan. Alisa berharap kalau semua kuat dan tabah menghadapi cabaran-cabaran ini.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

teman-teman yang baik, waktu kita selesai. Terima kasih ya untuk kebersamaan di hari ini. Jangan lupa ya untuk ikuti siaran Idola Anak di edisi berikutnya. Hanya di Radio Kebanggaan Kita, Radio Republik Indonesia Atambua. Akhirnya saya, presenter Fitri Bahmit, mewakili seluruh tim siaran Idola Anak mengucapkan terima kasih dan salam Indonesia.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

pagi ini. Dengarkan Atang Buah pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atang Buah pagi ini. Atang Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atang Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atang Buah, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Hetambua, selamat siang. Salam jumpa bersama saya Fenty Mau dan juga tim Hetambua siang ini untuk edisi siaran di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Ya selamat siang, selamat menikmati aktivitas dan selamat menikmati kebersamaan di hari libur buat Anda semuanya. Selanjutnya pendengar, informasi-informasi teraktual terupdate kami hadirkan untuk Anda. Berbagai komentar spam berisi promosi judi online atau judol saat ini marak terjadi di berbagai platform media sosial. Fenomena tersebut tidak hanya mengganggu ruang interaksi publik, tetapi juga dapat berpotensi menjadi pintu masuk penyebaran judol di masyarakat. Sehingga anggota Komisi 1 DPR RI, Cindy Monica, turut menyoroti masalah tersebut. Menurut dia, penyebaran promosi judol melalui komentar spam menunjukkan pelaku terus mencari celah untuk menjangkau korban baru. Karena itu politisi Partai Nasdem itu menyampaikan sejumlah hal untuk mengatasi masalah tersebut, diantaranya penguatan pengawasan, peningkatan literasi digital, serta kerjasama lebih erat antara pemerintah, platform digital, dan juga masyarakat. Cindy juga mengajak masyarakat untuk tidak mengklik tautan yang mencurigakan yang tersebar di media sosial. Menurut dia, terlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemberantasan judol ini karena partisipasi publik menjadi salah satu kunci untuk menciptakan ruang digital yang aman dan juga sehat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hilirisasi ini sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
0: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi di digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selanjutnya pendengar, untuk Anda masih ada informasi-informasi lainnya dikutip dari rri.go.id. Anggota Komisi 5 DPR RI peduli mendorong program-program unggulan desa di Indonesia harus diangkat menjadi proyek strategis nasional, terutama oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemendes PDT. Menurutnya langkah itu sangat krusial sehingga program yang bersentuh langsung dengan masyarakat desa mendapatkan perhatian anggaran yang optimal dari pemerintah pusat. Dan ia meyakini kendala keterbatasan pagu anggaran yang dihadapi oleh kementerian untuk menjalankan program unggulan biasa bisa saja teratasi, asalkan program unggulan dari kementerian tersebut dikoordinasikan dengan Badan Perencana Pembangunan Nasional (BPNAS) dan disetujui menjadi PSN. Peduli juga mengkritik proporsi pagu anggaran di Kemendes PDT yang justru didominasi oleh pos belanja pegawai dan pembayaran honorer termasuk di lingkungan inspektorat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yuk dengar Profesor Tere Riyadambua, selamat siang dan benar pada edisi ini kami sudah terhubung sama rekan Step Kosan dari Kabupaten Tenggara Utara yang akan melaporkan tentang peresmian jembatan perintis Garuda yang ada di Desa Kuola, Kecamatan Noimuti oleh Pangdam 9 Dayana Mejen Bek Budi Yakto, karena jembatan ini didoakan oleh warga setempat selama 80 tahun. Untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung bersama rekan Steph untuk melaporkan hal tersebut. Halo, selamat Pak Steph.
1: Ya, selamat siang Bang.
0: Oke, silakan laporan Anda.
1: Baik, para pendengar setia RRI Tambua dimanapun berada, maupun pendengar setia RRI di Kabupaten Timur Tengah Utara, saat ini Pangdam Udayana 9 Bali Majen TNI Piet Budiato akan meresmikan jembatan perintis Garuda, sebuah jembatan gantung yang terbentang melintasi Kali Nemuti, dan selama 80 tahun jembatan ini didoakan dan diperjuangkan oleh masyarakat setempat, baik kepala desa juga dan para tokoh adat, supaya adanya sebuah jembatan gantung seperti ini atau jembatan permanen, supaya masyarakat tidak terisolasi. Karena perlu diketahui, sebelum adanya jembatan ini, Kali Nemuti ini sudah merenggut beberapa anggota jiwa sebanyak 4 orang di saat-saat musim penghujan, terutama di malam tahun baru ketika masyarakat setempat mau berdoa atau bersyukur mengikuti atau mengakhiri tahun lama dan memasuki tahun baru, rupanya hanyut terbawa banjir. Dan yang terbaru itu adalah almarhum Yakobus Klofmone saat menjemput sang anak untuk berdoa di dusun 2 dan dusun 3, tetapi ketika sampai di tengah kali banjir datang tiba-tiba, dan pada saat malam itu lagi dalam kondisi gelap sehingga dia tidak mengetahui kondisinya dan ia harus kehilangan nyawanya. Dan ada juga siswa SMA yang harus kehilangan nyawa karena tersapu banjir karena ketiadaan jembatan seperti ini. Sehingga saat ini terdapat 1000 lebih masyarakat Desa Kiola, Kecamatan Nemuti, menghadiri peresmian jembatan gantung ini, dan begitu bergembira karena tentunya doa mereka selama 80 tahun atau upaya mereka berjuang untuk adanya jembatan ini terjawab, sehingga masyarakat tidak harus kehilangan nyawa atau tidak harus kehilangan harta benda dan lain sebagainya, dan kebahagiaan mereka makin terpancar karena mereka sudah dimudahkan untuk menyeberang kali ketika banjir ataupun bepergian ke fasilitas umum seperti puskesmas, pustu, ataupun saat terjadi keadaan darurat seperti ibu hamil yang harus dievakuasi menggunakan ambulans ke rumah sakit, baik itu rumah sakit umum daerah ataupun rumah sakit swasta yang ada di kota Kefnanu, sudah mudah karena ada jembatan, sehingga mereka tidak kesulitan lagi. Dan terutama para siswa, baik siswa SD, SMP, dan SMA yang bersekolah di Dusun 1, mereka jumlahnya ada 260-an siswa, tidak harus berlibur lama-lama karena banjir. Karena sebelum adanya jembatan ini, dan ketika musim banjir seperti bulan Januari atau Februari, maka para siswa otomatis meliburkan diri berminggu-minggu karena tidak bisa menyeberang, baik mau pergi ke sekolah atau kembali ke rumah. Sehingga saat ini masyarakat begitu bahagia dan terlihat mereka memegang bendera merah putih untuk merayakan kehadiran jembatan ini. Dan para pendengar, selain orang tua tadi, ada juga anak-anak SD yang pernah hanyut terbawa banjir dan meninggal, sehingga hari ini mereka begitu bahagia menyambut kehadiran jembatan ini dan diresmikan langsung oleh Pangdam Udayana. Dan salah satu hal yang menggembirakan juga adalah tokoh agama, terutama Pastor Proki. Dia tidak harus apa ketakutan lagi ketika persiapan untuk misa tahun baru ataupun misa di musim penghujan, karena masyarakat sudah terbebas dari musibah banjir karena sudah ada jembatan gantung. Untuk sementara demikian, Abang.
0: Oke, baik, terima kasih Steve Kosat yang sudah melaporkan dari Kota Sari, Kota Keva Menano, di mana ada peresmian jembatan Perintis Garuda di Desa Kiola, Kecamatan Noemuti. Oke, terima kasih rekan Steve, kami menantikan laporan Anda selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jam begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat, Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
0: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki. Urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih, zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu, Kaina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki, toh?
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu, sini. Bapak iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, Bo.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Hatamboa, sesaat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan dinamika olahraga, informasi teraktual di bidang olahraga, baik informasi nasional, informasi mancanegara yang akan hadir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: lakukan pressing lebih tinggi, bermain lebih berani, dan statistik juga memperlihatkan bagaimana dominasi ya, dominasi dari Argentina. Mereka mampu melepaskan sampai 13 tembakan dan 4 yang on goal, dan berbanding memang dengan Yordania bisa dikatakan memang hanya satu tembakan shot on goal yang akhirnya memang tercipta gol oleh Altamari. Tapi di luar itu kita lihat pertandingan, kalau kita bicara di babak pertama begitu didominasi oleh para pemain dari Argentina, tapi di babak kedua relatif agak berimbang. Bedanya adalah lagi-lagi perbedaan kualitas ya, bagaimana Messi mampu menciptakan gol yang akhirnya membuat Argentina jadi lebih aman, karena tadinya 4 tadi skor 1-2, tapi dengan gol Messi para pemain Argentina bisa lebih nyaman lagi dalam bermain, akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1.
1: Oke, berarti memang pressing-pressing yang dilakukan oleh tadi Yordania juga sudah sangat apik ini ya, Bung Jupri ya?
0: Ya, betul. Dan ini memang menjadi hasil yang sesuai perkiraan, dan saya kira menjadi modal ya, menjadi modal buat Argentina untuk melangkah ke 32 besar. Mereka sudah ditunggu oleh Cape Verde yang kita tahu adalah tim kejutan di Piala Dunia kali ini. Mereka adalah tim debutan tapi mampu melangkah ke babak 32 besar. Sekarang ujiannya adalah bagaimana Cape Verde menghadapi Argentina yang kita tahu berstatus juara bertahan. Apakah memang Cape Verde bisa membuat kejutan lainnya, membuat kejutan besar di babak 32 besar dengan permainan bertahan mereka yang memang sangat-sangat sulit untuk dipatahkan, artinya untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lawan sejauh ini di fase grup. Apakah memang akan ada kejutan untuk Argentina yang kita lihat memang penampilannya di fase grup sangat-sangat meyakinkan, mana?
1: Oke, tapi nanti kalau untuk saat bersama Cape Verde itu nantinya akan seperti apa, Bung Jupri?
0: Ya, saya kira memang akan tetap Argentina ya. Argentina saya pikir akan tetap mengembangkan dari permainan, apalagi kalau kita di pertandingan ini saat menang lawan Yordania, mereka juga mengistirahatkan banyak pemain utama mereka. Kita lihat tadi kan di awal pertandingan ada 9 pergantian pemain, termasuk juga Lionel Messi yang tadi baru masuk di babak kedua. Artinya secara kebugaran para pemain Argentina bisa dipastikan akan siap tempur di pertandingan nanti, termasuk juga Messi yang tentunya ingin membawa Argentina kalau sejauh mungkin di Piala Dunia kali ini, memburu gelar kedua Piala Dunia mereka di Piala Dunia. Dan saya kira dengan apa yang ditampilkan Argentina di sejauh ini di fase grup, mereka punya peluang untuk meraih gelar kedua mereka bersama Messi dan menjadi yang keempat bagi Argentina.
1: Oke, baik. Nah, tapi Bung Jupri, kalau dilihat-lihat begitu ya, apakah KP ini tetap Argentina begitu ya, Bung Jupri ya? Tapi kalau KP Verde sendiri nantinya harus seperti apa ini, Bung Jupri, menghadapinya?
0: Ya, tentu kalau kita lihat KP Verde ya, pilihan mereka adalah tetap bermain lebih menunggu.

0: menurutku ya, karena ya itu tadi secara kualitas memang mereka berada di bawah Argentina, tapi dalam sepak bola ya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi setiap kemungkinan itu ada, dan tinggal bagaimana eksekusi taktikalnya di lapangan, karena kita lihat KPPRD mampu menculikkan tim-tim kuat di grup H ya, bagaimana Spanyol maupun mereka imbangi, Uruguay juga bisa mereka tahan. Jadi mereka punya kekuatan yang saya kira juga harus diwaspadai oleh pemain dari Argentina. Artinya ini bukan pertandingan yang mudah tentunya. Di babak 32 besar hanya ada satu kesempatan dan tidak boleh ada kesalahan. Itu yang saya kira harus diingat oleh anak asuh dari Lionel Scaloni di pertandingan nanti, karena satu kesalahan akan membuat langkahnya akan menjadi lebih berat buat Argentina.
1: Oke, nah Bung Jupri, ini kalau dari KPPRD sendiri juga tidak boleh begitu ya dianggap remeh istilahnya, dan juga permainannya lebih menunggu. Nantinya kalau dari taktik sendiri, apakah harus ada perubahan kah saat menghadapi Argentina?
0: Ya, saya kira mungkin pilihannya adalah menumpuk pemain. Kalau kita lihat mungkin akan ada sampai 6 atau 5 pemain di pertahanan. Artinya terpenting adalah buat mereka untuk bisa juga jangan hanya cenderung menunggu ya, tapi bagaimana mereka juga bisa agresif, bisa aktif untuk bisa menutup ruang-ruang yang pastinya akan coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Argentina. Karena Argentina kita lihat mereka punya apa ya, kerjasama ya, tim yang sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita lihat pergerakan tanpa bola, kemudian juga bagaimana aliran bola yang dilakukan oleh pemain Argentina sejauh ini di 3 pertandingan fase grup sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat cair. Ini yang saya kira memang menjadi kekuatan dari Argentina, dan Messi punya peran besar di squad ini. Jadi kalau kita lihat dengan 6 golnya Messi, 6 artinya 6 8 gol dan Argentina 6 gol diciptakan oleh Messi, ini menunjukkan bagaimana juga peran yang sangat besar dari Lionel Messi di usianya yang sudah 39, dia masih menunjukkan bagaimana peran yang bisa dibilang sangat-sangat dominan di timnas Argentina.
1: Baik, biarpun juga tadi usianya sudah, istilahnya sudah senior begitu ya, betul. Bung Jupri ya, tapi tetap saja begitu menghasilkan hal-hal yang memang sudah diprediksi juga ya, Bung Jupri ya.
0: Ya sebenarnya kalau kita lihat Messi, mungkin orang banyak yang terkejut juga ya Pak Ana, karena kalau kita lihat dengan usianya yang sudah 39 tahun, tapi dia mampu begitu produktif, bahkan di pertandingan pertama menciptakan hat-trick. Artinya kalau kita lihat perjalanannya, hat-trick melawan Aljazair, kemudian juga 2 gol saat menang atas Austria, dan sekarang 1 gol, artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina. Karena saat Messi tampil baik, terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan. Itu yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina, karena perjalanannya akan makin sulit. KPPRD sudah menanti, dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan ya itulah Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di setiap pertandingan.
1: Penyemangat tim begitu ya Bung Jupri ya, dapat terbilang ya, jadi ketika masuk memang vibesnya beda begitu ya.
0: Ya iya.
1: Oke. Nah Bung Jupri, kalau dari KPPRD sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan, tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu Bung Jupri?
0: Ya saya melihat justru buat KPPRD adalah mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan nothing tulus ya, artinya sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi, mereka bisa melangkah ke babak 30 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu yang saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya ini yang juga harus diwaspadai oleh para pemain Argentina, bahwa ada potensi para pemain dari Cabo Verde akan tampil lepas. Ini yang saya kira juga akan bisa menjadi peringatan buat Argentina, untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari Cabo Verde.
1: Baik. Nah perlawanan dari Cabo Verde ini, karena tadi juga sudah santai aja lah istilahnya begitu ya, ya. Bung Jupri ya, itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari KPPRD sendiri?
0: Ya saya kira tidak, karena kalau kita lihat KPPRD kan bermain sangat baik di fase grup, memang tidak ada kemenangan mereka raih, tapi kalau kita lihat mereka punya permainan yang disiplin, itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. Memang favorit Argentina tetap, tapi lagi-lagi kalau kita lihat mereka mungkin akan bermain menunggu, tadi seperti saya katakan akan bermain menunggu dan mencoba mencari celah lewat situasi serangan balik. Jadi setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain KPPRD, dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
1: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KPPRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026,
3: Jordania versus Argentina. 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Mika Olahraga.
1: Inggris, Kroasia dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Lio Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan sudutnya

0: dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai.
1: Pertama-tama,
0: selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan 2 kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
2: First off, I think Croatia play better.
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen grup L dengan

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kotak penalti di Panama sudah dilakukan Bukayo Saka. Menuju ke arah gawang. Langsung tutup gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan 5 menit berselang Bellingham mampu memberikan asis yang disempurnakan oleh Harry Kane menjadi gol. Usai pertandingan, pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel mengungkapkan laga dengan Panama cukup menyulitkan mereka karena walaupun merupakan tim kuda hitam, Panama nyatanya tetap memberikan perlawanan yang menyulitkan seluruh tim di grup mereka.
3: We knew that it's physical.
4: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
2: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
5: I felt in the second half we all
4: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan

0: Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, biar agar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Muchova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Muchova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Muchova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
2: Pertama-tama
1: untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan.
2: Thank you everyone.
1: Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan.
2: I just want to say thank you everyone that came to the
1: match. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
2: Have the best of luck in Wimbledon as well.
1: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Leo Mema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popna saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain. Kayak saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti AS Gatot siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat siang. Selamat menikmati kebersamaan Anda di hari ini, di hari Minggu bagi Anda, dan juga selamat beraktivitas tentunya. Pendengar, festival Fulan Fan keempat baru saja selesai diselenggarakan pada tanggal 25 hingga 27 Juni 2026 di hamparan Padang Savana Fulan Fan Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, dengan mengusung tema besarnya yaitu Dance for Friendship. Festival tahunan keempat ini secara resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, dan sebagai instrumen strategis untuk memajukan pariwisata perbatasan. Dan acara ini sukses untuk mempererat ikatan budaya lintas negara dan menarik perhatian ribuan masyarakat lokal serta tamu mancanegara baik dari Timor Leste hingga Australia. Dan juga penyelenggaraan festival ini mengkombinasikan ritual sakral leluhur dengan kemegahan panggung alam terbuka seperti tarian Likurai Kolosal, pertunjukan tradisional Belu yang dibawakan secara massal oleh ribuan penari di bawah kaki Gunung Lakaan, dan juga prosesi adat pembuka yang sakral berlokasi langsung di kampung adat 200 seperti ritual adat Ukun Naran Bunak. Serta tak ketinggalan yaitu para seni tradisional yang menampilkan berbagai warisan seni otentik seperti tari biduk kit-kit dan pertunjukan alat musik seruling bambu. Dan juga ada pegelaran pameran dan peragaan busana kain tenun khas Belu yang bernilai sejarah ribuan tahun yang lalu, yaitu fashion show tenun Belu. Sehingga pendengar, berbeda dengan pertunjukan kolosal pada umumnya yang diadakan di stadion, festival Fulan Fean memanfaatkan padang savana terbuka sebagai altar pertunjukan yang alami. Para penonton disuguhkan kombinasi lanskap bukit hijau, tanaman kaktus liar, hewan ternak yang bebas berkeliaran, serta latar belakang megah dari Gunung Lakaan. Pemerintah pusat menargetkan festival perbatasan ini terus berkembang untuk menjadi agenda kebudayaan berskala internasional pada tahun-tahun mendatang.

0: nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu

0: nyanyiin di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju.

saja pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah

0: Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Hatembo, kita masih hadirkan lagi Festival Fulan Fehan yang dilaksanakan pada bulan Juni 2026 ini. Mendengar kehadiran Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam pembukaan eksotik tenun dan parade tenun pada rangkaian Festival Fulan Fehan keempat di lapangan umum Kota Tambo Kabupaten Belu, menjadi momentum penguatan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong budaya sebagai instrumen pembangunan ekonomi, pariwisata, dan hubungan lintas negara di kawasan perbatasan Indonesia Timur Leste. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjadikan budaya sebagai penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat persaudaraan masyarakat.

masyarakat di Pulau Timor. Dan penyelenggaraan festival budaya yang melibatkan Kabupaten Belu, Timur Tengah Utara, Kabupaten Malaka, serta partisipasi dari negara tetangga kita yaitu Timor Leste. Sehingga keberadaan para perempuan penenun selama ratusan tahun menjadi alasan utama mengapa tenun NTT tetap bertahan hingga sekarang dan semakin dikenal luas.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.
1: Ya pendengar, Pro 1 RRI Atambua masih hadir untuk Anda festival Bulan Fehan dengan keunikan, baik tarian tradisinya dan juga keunikan-keunikan lainnya. Pendengar, tarian kolosal dan Dance for Friendship menjadi sorotan utama menggambarkan eratnya persahabatan antara Indonesia dan Timor Leste. Pertunjukan spektakuler ini digelar di Benteng Savano Pulau Fehan yang mempesona melibatkan empat suku lokal yang bersatu padu menampilkan kekayaan warisan budaya daerah. Dalam sambutan, Tito Karnavian mengungkapkan bahwa apresiasi mendalamnya terhadap penyelenggaraan festival. Dan ia mengaku ini adalah pengalaman pertamanya menyaksikan langsung kemegahan festival Bulan Fehan, sebuah pengalaman yang jauh berbeda dari pertunjukan kolosal yang biasa ia saksikan di panggung-panggung buatan seperti di stadion di kota-kota besar. Sehingga Bulan Fehan menawarkan panggung alami yang tak tertandingi. Dan di tempat padang rumput savana yang indah, berbukit-bukit di sekitarnya ada gunung lakan yang indah, udara yang indah, bukan buatan manusia tapi Tuhan yang Maha Kuasa.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Tidak banyak yang mengetahui bahwa di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota ini pada masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16. Semasa pemerintahan Raja Gua ke-14, I. Mangarai Daeng Mandrabia bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1593 hingga 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar. Selain itu, terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis, yaitu Ba, Da, Fa, Ga, Mba, Nda, Nga, dan Ra. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende, yaitu Ca, Ngka, Mpa, Nra, Cira, Nica, dan Nya.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, masih informasi-informasi budaya dan tradisi Festival Fulan Fean di Kabupaten Belu. Dan pendengar, Fulan Fean yang menawarkan panggung alami yang tak bisa tertandingi, sehingga tempat yang bukan dibangun oleh manusia di tempat padang rumput savana yang indah berbukit-bukit di sekitarnya ada Gunung Lakaan yang sangat begitu memukau, sehingga Mendagri Tito Karnavian juga menyoroti relevansi tema Dance for Friendship yang selaras dengan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya persahabatan di atas permusuhan. Dan juga kehadiran delegasi dan tamu dari Timor Leste serta Australia semakin memperkuat semangat persahabatan lintas negara yang diusung festival ini. Dan festival ini sebagai jembatan untuk mempererat hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga melalui seni dan budaya daerah.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Hatamua di mana saja Anda berada, berbeda dengan pertunjukan kolosal pada umumnya yang diadakan di Stadion Festival Pulau Vian, memanfaatkan padang savana terbuka sebagai altar pertunjukan alami. Para penonton disuguhkan kombinasi landscape bukit hijau, tanaman kaktus liar, hewan ternak yang bebas berkeliaran, serta latar belakang megah dari Gunung Lakaan. Oke pendengar, sesaat lagi kita akhiri, dan juga pendengar jangan beranjak, di pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita jelang, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?

LCI Daging Asap Khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan.
2: Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Kementerian Pertahanan RI menegaskan 5 orang peserta latihan bela negara dan manajerial Latsarmil yang meninggal dunia karena sakit. Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau AI. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Presiden menilai kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI.
3: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI, dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Menurut Presiden, kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan, Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta hari ini. Presiden menyebut hampir seluruh negara saat ini berlomba mengembangkan teknologi AI dan tidak ingin tertinggal dalam persaingan global. Presiden menilai perkembangan tersebut harus menjadi perhatian kalangan akademisi dan perguruan tinggi. Karena itu, para guru besar dan profesor didorong untuk mendalami dampak serta peluang dari perkembangan kecerdasan buatan.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan. Tapi bapak-bapak penemu AI sendiri sudah memberi warning bahwa AI ini bisa menjadi repot bagi manusia. Jadi manusia yang menciptakan sesuatu yang lebih hebat. Sekarang juara catur saja kalah sama mesin. Juara catur. Mesin sekarang bisa membuat karya-karya luar biasa. Jadi saudara, inilah nanti para guru besar, para profesor yang harus mendalami.
3: Selain membahas tantangan teknologi, Sarasehan juga menjadi wadah penyampaian aspirasi dari perguruan tinggi kepada pemerintah. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI, Edward Wolok menyoroti tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Menurut Edward, banyak mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu masih memerlukan dukungan pembiayaan agar dapat mengakses pendidikan tinggi. Karena itu, perguruan tinggi mengusulkan peningkatan alokasi bantuan pendidikan sebagai investasi strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul Indonesia.
4: Bapak Presiden, tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya dari kalangan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu, menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap dukungan pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia unggul.
3: Pemerintah terus menekankan pentingnya kesiapan bangsa menghadapi perubahan global yang dipicu kemajuan sains dan teknologi. Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi akan menjadi kunci untuk memanfaatkan inovasi sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang kompetitif. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pertahanan RI menegaskan 5 orang peserta latihan bela negara dan manajerial Latsarmil yang meninggal dunia karena sakit. Pemerintah akan mengevaluasi kegiatan Latsarmil untuk calon manajer koperasi desa dan

0: Kampung Halaman Merah Putih. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya.
2: Kementerian Pertahanan menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 5 orang peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk tahun 2026. Mereka adalah calon manajer koperasi Desa Kuran dan Kampung Nelayan Merah Putih, meninggal dunia ketika sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial atau latsarwil. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menjelaskan, berdasarkan catatan medis, peserta meninggal dunia karena sakit mulai dari tuberkulosis atau TBC, henti jantung, heat stroke, infeksi paru-paru dengan komplikasi penyakit lainnya. Ketut Gede memastikan peserta telah menjalani tes kesehatan sebelum mengikuti pelaksanaan latihan dasar militer. Hal itu disampaikan Ketut Gede dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh pansel seleksi nasional. Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruh telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda.
2: Ketut mengatakan atas arahan dari Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin agar ada evaluasi karena keselamatan peserta adalah prioritas utama.
1: Penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta.
2: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan tidak ada unsur kelalaian atas meninggalnya peserta latihan dasar militer. Dudung berharap agar kegiatan latsarwil tetap dilanjutkan karena memiliki tujuan yang baik. Latihan dasar militer untuk meningkatkan kedisiplinan, loyalitas, kerjasama, dan jiwa korsa.
3: Kami pun dulu sebelum jadi di lingkungan Kabinet Merah Putih diretret dulu di Magelang, karena memang itu penting kalau menurut saya untuk meningkatkan disiplin, meningkatkan loyalitas, kerjasama, jiwa korsa dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan itu tetaplah dilaksanakan.
2: Pemerintah menegaskan kegiatan Latsarwil bukan untuk meningkatkan kemampuan bertempur. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau AI untuk 10.000 pencari kerja. Laporan disampaikan Zahrotin Aljannah.
4: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyiapkan pelatihan kecerdasan buatan atau AI bagi 10.000 peserta di seluruh Indonesia. Program ini ditujukan bagi lulusan SMA dan SMK yang belum bekerja, serta pekerja yang terdampak PHK agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Direktur Aplikasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Tri Wahyudi, mengatakan, pelaksanaan program akan diawali melalui proyek percontohan atau pilot project di Balai Latihan Kerja Bekasi. Kurikulum pelatihan merupakan hasil kolaborasi Kementerian Ekraf dan Kementerian Ketenagakerjaan sebelum diterapkan secara nasional.
4: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan. Nah, kita kolaborasi dengan kurikulum yang ada di Kemenaker, dengan kurikulum yang kita ajukan dari Kementerian Ekraf. Jadi pelaku Ekraf juga punya seperti apa nanti dalam mengembangkan bisnisnya. Ini juga kita latih dan juga kita pilot project dulu 500 orang lah di BLK Bekasi. Dan nanti kita lihat seperti apa kurikulumnya. Setelah itu kita akan kembangkan yang 9.500 tadi untuk di seluruh Indonesia.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf Muhammad Nail El Himam menilai penguasaan AI kini menjadi kebutuhan. Menurutnya, kemampuan memanfaatkan AI akan membantu meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing tenaga kerja.
6: Seperti saya sampaikan tadi ya, AI is inevitable gitu. Suka tidak suka akan hadir, dan kita yakin nih, siapa yang pun yang bisa menggunakan AI dengan baik, tentunya dia lebih baik atau lebih produktif daripada yang tidak menggunakan AI. Itu kata kunci yang utamanya. Dan kita yakin kita akan menghadapi berbagai tantangan disrupsi di kedepannya, dan kita harus tentunya harus siap, dan itulah kenapa kita juga di ekonomi kreatif ini mendorong teman-teman kreator untuk mulai masuk ke dalam dunia AI untuk mempelajari dan juga.
5: Melalui program tersebut, Kementerian Ekonomi Kreatif berharap semakin banyak masyarakat memiliki keterampilan digital yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan AI juga diharapkan mampu mencetak talenta digital baru, sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, mengatakan praktik maklon pada industri air minum dalam kemasan atau AMDK memerlukan pengaturan yang jelas. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah.
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri air minum dalam kemasan atau AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri air minum dalam kemasan juga memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk.
7: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari maklon ini, produknya itu bermasalah, ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan transparansi terhadap konsumen kita.
8: Terpisah, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengatakan, besarnya kapasitas produksi industri air minum dalam kemasan perlu diikuti dengan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Menurutnya, perusahaan telah melakukan kegiatan konservasi seperti pembangunan sumur resapan dan upaya mempertahankan air lebih lama di daratan.
9: Produksinya besar, penggunaan airnya besar. Karena penggunaan airnya besar, tanggung jawab terhadap kelestarian alamnya itu yang kita lebih tuntut ya. Dan tadi sudah diberikan informasi bahwa perusahaan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya konservasi dengan pembuatan-pembuatan banyak sumur resapan. Termasuk kegiatan-kegiatan mempertahankan air untuk lebih lama lagi di daratan. Meskipun belum rasionya sama dengan apa yang digunakan, tapi paling tidak kita mengapresiasi.
8: Hasil kunjungan kerja dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi Panja AMDK. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan logo 5 Abad Jakarta menjadi salah satu rangkaian puncak perayaan HUT ke-499 Jakarta. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
10: Jakarta mengadakan acara menyambut hari ulang tahun ke-499.
11: Ribuan warga memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada Sabtu malam untuk mengikuti syukuran ulang tahun Jakarta ke-499. Dalam kesempatan itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga meluncurkan logo 5 Abad Jakarta yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Suasana perayaan semakin semarak dengan penampilan sejumlah musisi ibu kota seperti Ciki Paramida, Mahalini, dan juga grup Ben Padi. Masyarakat tampak antusias menikmati hiburan yang disiapkan sebagai puncak rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada para awak media menyatakan malam puncak ini menjadi penutup rangkaian ulang tahun Jakarta. Meski demikian, masih ada kegiatan Jakarta Penuh Warna yang akan digelar pada Minggu pagi. Pramono juga menegaskan beragam kegiatan di Jakarta diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pembangunan Jakarta ke depan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menghadirkan kota yang nyaman, ramah, dan membahagiakan warganya.
10: Itulah yang memang diharapkan berbagai kegiatan ada di Jakarta yang secara prinsip berlangsung dengan baik. Efek ekonomi yang baik juga.
11: Di tengah kemeriahan acara, Sri Mulyati, warga Jakarta Selatan, mengaku sengaja datang ke kawasan Bundaran HI untuk ikut merayakan ulang tahun Jakarta, dan ia berharap Jakarta terus berkembang menjadi kota yang semakin nyaman, aman, dan indah bagi seluruh masyarakat.
12: Ya, yang penting aman, nyaman, indah lah.
11: Sementara itu, pendengar, malam puncak syukuran ulang tahun Jakarta ke-499 menjadi salah satu rangkaian menuju usia 5 abad Jakarta, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap berbagai kegiatan tersebut dapat mempererat kebersamaan warga sekaligus memperkuat langkah Jakarta menuju kota global. Dari Jakarta, Yeriko Fitri, Prodigy Rally, terus mengudara untuk Indonesia.

0: stakeholder, bahkan sampai ke nenek mama sekalipun. LAN Sumatera Barat melalui program LAN Ketunagari, kita memperdayakan peranan nenek mama dalam kaum mengantisipasi peran gelap narkotika ini. Ini lama kita jadikan sebagai agen perubahan.
1: Sementara itu, Ketua Tim Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat Jos Ramaidi mengatakan, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Ranah Minang mencapai 2,11% dari total penduduk usia produktif berusia 15 hingga 64 tahun. BRIN bahkan mencatat dari total penduduk Sumatera Barat yang mencapai 80.000 jiwa, penyalahguna narkoba rata-rata berstatus ekonomi menengah ke bawah.
2: Ya minimal kita di kedai, di kios, di mana sampaikanlah hablu minahnya, saling mengingatkan. Ya kemarin, dua hari kemarin itu udah produksi narkotika jenis sabu. Suplainya kemarin pun, bulan kemarin, anak sekolah yang sekitar setengah kilo membawa ganja, kelas 3 SMP, dan yang lainnya pernah menggunakan, dan dua positif sabu.
1: Katim Rehabilitasi BNNP Sumatera Barat Josra menambahkan, semakin banyaknya demand secara langsung berdampak pada meningkatnya tingkat distribusi narkotika di tengah masyarakat. Menurutnya, hal dimaksud menandakan pola distribusi narkotika di Sumbar masih mengintai pengguna baru di kalangan generasi muda yang harus dibentengi dari peran keluarga dan lingkungan. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 78 kloter jemaah haji telah tiba di Debarkasi Solo pada hari operasional ke-27 masa pemulangan. Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, menyampaikan ada dua kloter hari ini dijadwalkan kembali ke tanah air dari Tanah Suci. Sofi Asega.
5: Kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 78 kloter.
6: Masa pemulangan jemaah haji di Embarkasi Solo memasuki hari operasional ke-27 dengan sebagian besar jemaah telah kembali ke tanah air. Hingga saat ini sebanyak 78 kelompok terbang atau kloter telah tiba di Embarkasi Solo dengan total 27.906 jemaah. Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, mengatakan masih terdapat dua kloter yang dijadwalkan kembali dari Arab Saudi. Kedua kloter tersebut yakni kloter 78 dan 79 dari Kabupaten Cilacap, Banyumas, dan Blora.
5: Kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 78 kloter. Adapun rencana kedatangan jemaah haji dari Tanah Suci ke Embarkasi Solo masih ada dua kloter yang dijadwalkan sampai di Embarkasi Solo, yaitu dari kloter 78 dan 79.
6: Salah satu jemaah haji, Sawiji, mengaku puas dengan pelayanan yang diterimanya. Dirinya menuturkan seluruh kebutuhan dan makanan telah disiapkan dengan baik sehingga jemaah tidak direpotkan memasak sendiri.
7: Lebih enak, lebih komplit fasilitasnya dibanding yang dulu. Kalau dulu kan harus masak sendiri, sekarang itu sudah enggak masak, kemudian makanannya ya lumayan enak, terjamin enggak ada kok enggak dapat jatah, itu enggak ada, jadi semua dapat.
6: PPIH Embarkasi Solo juga mencatat jemaah-jemaah yang wafat selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mencapai 55 orang. Dari jumlah tersebut, 50 jemaah meninggal dunia di Tanah Suci, 1 jemaah wafat di pesawat, dan 4 jemaah meninggal setelah tiba di Indonesia. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jemaah Haji Kloter 36 asal Sulawesi Tenggara kompak pakaian sorban setibanya di tanah air, dilaporkan reporter Sarifuddin.
8: Berbagai keunikan jemaah haji Embarkasi Makassar setibanya dari Tanah Suci yang sudah jauh berbeda saat jemaah berangkat dari Asrama Haji Sudiang Makassar. Keunikannya menonjol jemaah haji Embarkasi Makassar hingga viral di media sosial adalah menggunakan perhiasan yang terkesan, perhiasan emas berharga hingga puluhan gram, penggunaan baju bling-bling, make up seperti tamu pesta pernikahan, dan keunikan lainnya bagi jemaah haji wanita. Lain halnya keunikan yang ditampilkan jemaah haji Embarkasi Makassar asal Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam kloter 36 saat tiba di tanah air. Ketika jemaah turun dari pesawat, satu persatu pesawat Garuda di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai terlihat dari kejauhan. Kebanyakan jemaah laki-laki karena penggunaan sorban, yang ternyata juga jemaah wanita menggunakan sorban. Bupati Kolaka Haji Amri saat menerima warganya di Asrama Haji Sudiang Makassar di Aula Arafah mengapresiasi semua jemaah, baik jemaah laki-laki maupun jemaah perempuan menggunakan sorban dari Tanah Suci. Usai menerima jemaah haji kloter 36, Bupati Amri mengungkapkan kepada semua jemaah haji asal Kabupaten Kolaka agar kekompakan menggunakan sorban tetap terjaga, juga semuanya kompak mendukung program pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan Kabupaten Kolaka.
9: Kebersamaan, mudah-mudahan kebersamaan tetap terjaga, bukan hanya di hajatan jemaah haji, mudah-mudahan dalam rangka memberikan dukungan pemerintah daerah terkait dengan program kegiatan, nah mudah-mudahan ada rasa kebersamaan, ada dukungan dari masa jemaah haji kita.
8: Sementara Ketua Kloter 36 Embarkasi Makassar Aspar Dahlan Saleh mengungkapkan penggunaan sorban bagi semua jemaah kloter 36 sudah disepakati bersama petugas dan jemaah. Menurutnya telah disampaikan semua jemaah agar menggunakan sorban ketika pulang ke tanah air atau sebelum turun dari pesawat.
10: Kita dari awal sudah ada kekompakan, jadi kita menganggap kalau ini kebersamaan dan persatuan sesama jemaah dengan petugas, kita wujudkan simbolnya seperti itu. Jadi akhirnya karena dari BIMBAT mengarahkan usulan seperti itu, kita pikir ini sesuatu yang positif dan kita rasa itu akan memberikan rasa ya kebersamaan bersama dengan kekompakan untuk kloter 36.
8: PPIH Embarkasi Makassar telah memulangkan 36 kloter ke tanah air dengan total jemaah 13.503 jemaah. Tersisa 7 kloter jemaah Embarkasi Makassar belum dipulangkan dari Tanah Suci. Dari Embarkasi Makassar, Saripudi melaporkan Pro 3, RRI terus mengudara Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Sedikitnya 7 pesawat militer Amerika Serikat terpantau berada di wilayah udara Teluk Persia dan Teluk Oman. Demikian berdasarkan analisis data penerbangan yang dilakukan Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, saat ini 3 pesawat berada di wilayah Arab Saudi, 1 pesawat terbang di atas Teluk Persia, dan 1 pesawat lainnya berada di wilayah udara Uni Emirat Arab. Selain itu, 1 pesawat terpantau terbang di atas Teluk Oman, sementara 1 pesawat lainnya berada di atas Teluk Persia di dekat pesisir Qatar. Sebelumnya pada hari yang sama, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi telah melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran sebagai balasan atas dugaan serangan Teheran terhadap sebuah kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kolombia memuncaki klasemen grup K usai menahan imbang Portugal dalam laga pamungkas fase grup Piala Dunia 2026. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
11: Let's play football. Portugal kehilangan kesempatan untuk memuncaki grup K setelah bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Kolombia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat pagi tadi. Hasil ini membuat Seleção finish sebagai runner-up di bawah Los Cafeteros. Didorong oleh kemenangan dalam 2 pertandingan pertama mereka, Kolombia memulai pertandingan dengan kuat saat John Cordoba tampil sangat berbahaya. Sundulannya melambung tipis di atas gawang sebelum memaksa Diego Costa melakukan penyelamatan gemilang dari sudut yang sangat tajam. Portugal baru menemukan ritme permainan di babak pertama saat Cristiano Ronaldo datang melalui tendangan bebas dari jarak jauh yang berhasil ditangkap dengan relatif mudah oleh kiper Camilo Vargas. Namun, kemampuan kiper Kolombia itu benar-benar terpancar saat ia menunjukkan reaksi cepat kucing untuk menghentikan tembakan Bruno Fernandes dari jarak dekat sebelum upaya akrobatik Joao Felix melambung tipis di atas mistar. Mengakhiri babak pertama penuh hiburan, namun tanpa gol. Banyak peluang tercipta di awal babak kedua saat Felix menyundul bola melambung di atas gawang dan Jefferson Lerma melepaskan tembakan yang tepat mengarah ke pelukan Costa. Davinson Sanchez sempat mencetak gol di menit-menit akhir untuk Kolombia, namun sayangnya gol tersebut dianulir akibat offside, mengakhiri pertandingan dengan hasil kacamata. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kolombia Nestor Lorenzo mengatakan hasil seri ini menguntungkan timnya untuk tetap bertahan di posisi pertama klasemen.
12: Cuando falla tanto en la definición, de pronto lo puede sufrir.
11: Hasil seri ini berguna bagi kami untuk tetap berada di posisi pertama, tapi kami sudah berusaha keras untuk mendapatkannya. Seperti saat melawan Kongo beberapa hari lalu, kami berhasil melakukannya sendiri. Hari ini kami belum bisa, kami masih harus menebus hasil seimbang ini, tapi penampilannya menurut saya sudahlah sangat bagus. Saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada para pemain.
13: Recuerdo que por favor hagan una sola pregunta.
11: Sementara kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez, menyampaikan bahwa ia tidak terlalu memikirkan hasil seri ini. Dirinya hanya fokus mempersiapkan timnya untuk pertandingan selanjutnya.
13: Kami
11: harus menghadapi masa-masa sulit untuk berkembang pesat dengan rasa tanggung jawab serta usaha yang sangat besar. Kami sudah melewati itu. Saya sangat puas dengan tim ini dan para pemainnya. Kami sudah memiliki 21 pemain di lapangan yang memiliki bakat luar biasa. Saya sangat percaya pada mereka semua, pada apa yang bisa mereka lakukan. Jadi kami tidak punya waktu untuk berlama-lama bersedih. Piala Dunia fase pertama sudah berakhir. Kini kami harus mempersiapkan diri menghadapi lawan berikutnya, Kroasia, tim yang sudah kami kenal baik, sebuah tim dari Eropa. Atas hasil tersebut, Kolombia finish sebagai pemuncak klasemen grup K dengan 7 poin, disusul Portugal dengan 5 poin dan Republik Demokratik Kongo dengan 4 poin. Ketiga negara tersebut dipastikan melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Uzbekistan harus pulang cepat pada Piala Dunia pertama mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetap bersama kami, dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Ajeng Buah, selamat siang jelang sore untuk Anda semuanya. Apa kabar di hari Minggu ini? Semoga suasananya lebih sehat, lebih semangat, dan lebih berperan lagi dalam kegiatan di hari Minggu ini. Selamat menikmati kebersamaan. Oke pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita adalah Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita over-over saja. Dan untuk pendengar silakan partisipasi Anda 081246 010202 menanti. Dan pilihan lagu sudah kami siapkan. Silakan Anda bisa memilih salah satunya, jangan dua, tetapi bisa pilih salah satu. Oke, ini sayang sekali dari Abang Edi tadi, Mas Edinya masih terputus. Kita sambut yang pertama. Yang perdana dari Bang Yuven Kaet. Bang Yuven Kaet.
1: Halo, Pradangdut, Dangdut adalah kita.
0: Bang, ya, halo. Selamat berhari Minggu, ya. Bang Yuven. Apa kabar hari ini,
1: Selamat hari Minggu juga, Bang.
0: Oke, apa kabar? Tuhan, kabar besar. Oke, kabarnya pasti baik. Orang Yuven ini orang puisi. Seluruh hari pasti sehat, silahkan. Ada puisi, kan?
1: Orang ilmu.
0: Oke, orang ilmu. Oke, silakan Bang Yuven.
1: Di rumah ada lampu, di jalan ada setan. Kalau di salah satunya samping ada apa?
0: Waduh, ini ada komputer ini. Ini setan, kita takut ini.
1: Aduh hai. Kalau dia punya apa?
0: Oke.
1: Di rumah ada lampu, di jalan ada setan.
0: Oke, ada Tuhan Yesus. Waduh, ini mantap. Ini saya pikir ada kuntil anak. Wah, ini kita lari. Ini karena di jalan ada lampu. Nah, kalau tidak ada lampu ya gelap, Bang Yuven. Oke, terima kasih Bang Yuven. Pilih lagu mana, Bang Yuven?
1: Kalau di listnya kakak,
0: ini ada Nela Karisma, Hitam Putih Fotomu, Dewi Persik, Mimpi Manis. Hitam Putih Fotomu?
1: Iya.
0: Oke, oke, mantap. Ada foto selalu di samping, di bingkai rumah. Oke, silakan Bang Yuven.
1: Salam pertama buat Bunda Desi Desa, Maria Sakara, Putri Kusuma. Terus ini kakak Sintia Yafuka, Mama Jisen Enlasi, kakak Serata Moni bersama mamanya. Terus ini Mama Inen Sinuti, kakak Bella di Mangga 2, Om Papi, terus ini putra tengnya di Saksak, terus ini Mas Edi, ini singkat warung buat semua-semua, Fidel Diso, singkat warung buat semua-semua sahabat kakak, dan satu sama sore salam kompak-kompak selalu. Masih ada satu puisi kakak.
0: Ini
1: bunga mawar, bunga melati. Kalau adik mau, kakak melamar. Iya, betapa yang bertugas kita punya cecelan bulan itu apa kalau dan kita mengajar tutup melibas keluar modern.
0: Terima kasih. Selamat siang Bang Yuven. Oke, ini memang mantap. Kalau ada di jalan harus ada lampu. Kalau tidak ada lampu pasti gelap. Ada setan lagi. Wah, ini kalau ada bunga mawar silakan dilamar. Oke, dari Bang Fidel di Kota Soe, Bang Fidel.
2: Halo.
0: Selamat Abang Ganteng. Apa kabar? Ini baru kedengaran Bang Fidel.
2: Selamat siang, selamat hari Minggu, Abang Ganteng.
0: Selamat. Ini kasih puisi dulu lah, masa Bang Yuven yang puisi terus. Pantun sedikit lah.
2: Pantun ya kakak.
0: Oke, pantun dulu.
2: Bagaimana kabarnya kakak? Ada baik-baik
0: tuh? Kabarnya sehat, semua sehat di sini.
2: Syukur puji Tuhan. Kalau semua itu RRI semua sehat semua.
0: Oke, silakan Bang Fidel.
2: Baju biru, baju merah, kalau digabung jadi satu. Jangan ragu, jangan cemburu, cintaku hanya untuk perosat.
0: Oke, mantap Bang Fidel. Baju biru, baju merah, digabung jadi satu ini. Oke, terima kasih. Iya. Bang Fidel, silakan.
2: Tadi yang gabung Abang Yuven
0: enggak? Oh, oke, Bang Yuven baru selesai, baru usai dengan pantunnya.
2: Oh, begitu. Salam-salamnya dulu, Kakak.
0: Oke, silakan.
2: Salam yang pertama buat Kakak yang punya Kokar, semoga selalu bahagia.
0: Kasih.
2: Buat Putri Kusuma di Kefa, apa kabar? Buat Papa Hendrix di Kuneru, buat Ibu Yustin di Kuneru juga, buat Mas Iri di sini, buat Adik Vero Temono di Putun, buat Adik Yuhan Kais yang baru lewat, buat Adik Sinti di Eo Tupas, buat Maina di Nihinika, apa kabar? Buat Bunda Devi di Kefa, dan buat Adik Bella di Mangga Dua, dan buat semuanya salam sapurata sah kakak. Lagunya kakak masih tersisa lagu apa-apa?
0: Oke, ini orang kedua, ini masih banyak. Dari Musa Kirana, selalu bahagia. Shirley Mei, bintang kehidupan. Sintar-sintar hati ini selalu milikmu. Ada Vitalvia demi cinta, Ona Sutra titip cinta, Tempat Datang Rinduku.
2: Cinta.
0: Yang mana?
2: Rinduku kakak.
0: Oke, Opa Tatang Rinduku. Rindu siapa? Hati-hati ada di samping.
2: Rindu ah. Ada deh kakak.
0: Ah, nggak ada deh, cuma bercanda.
2: Canda aja kakak.
0: Ah, oke, cuma bercanda. Bang Ganteng, Bang Fidel, ya. Oke, Bang Fidel.
2: Ya, buat kakak. Salam.
0: Salam, terima kasih. Salam sehat untuk Bang Fidel bersama orang terkasih, keluarga semuanya yang ada di Kota Soe. Dan pendengar kita sapa dari pendengar semuanya, yaitu Ibu Guru yang ada di YouTube. Salam sehat untuk Anda Ibu, yaitu Ibu Fenty. Pada siang hari ini katanya dangdut adalah kita, minta lagu nomor yang ketiga Dewi Persik, Mimpi Manis. Kita sapa lagi dari Mas Edi, Abang Ganteng yang ada di Tini atau di mana ini Bang?
3: Ya Pak. Ah, puji Tuhan, sehat-sehat, Kevin saja.
0: Sehat, sehat selalu. Bagaimana pula Mas Edi, sehatkah atau bagaimana ini?
3: Seperti masih seperti yang dulu.
0: Oh, oke, okay. Aku seperti yang dulu. Ini lagu-lagu Pance. Lagu-lagu Pance.
3: Ini abis ini siapa?
0: Setelah ini ada Mbak Tresya, Bunda Tresya.
3: Oh, betul. Berarti malam bukan Jeffrey lagi?
0: Ya, Jeffrey lagi libur. Kalau tidak libur, wah. Bahaya angin masuk.
3: Berarti siapa? Malam siapa?
0: Lanjut masih Mbak Tresya nanti. Malam.
3: Malam sampai 12.
0: Iya.
3: Action. Oke, tadi bilangnya apa? Setiap bahagia.
0: Iya.
3: Selalu bahagia ya.
0: Selalu bahagia.
3: Sama yang nyanyi siapa?
0: Musa Kirana, biar kita goyang.
3: Oh. Tapi dia belum datang ya? Dia belum datang. Oke. Okay. Salam buat Kevin dia, sama keluarga ya, selalu sehat ya.
0: Terima kasih.
3: Selamat hati-hati ya.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih. Mau pantun enggak?
0: Oke, silakan pantun dulu lah.
3: Oh, ya, berlalu pantun banyak sekali dari kemarin enggak dipakai pantun nih.
0: Silakan.
3: Kalau Pak Pendi sudah pakai baju merah, jangan pakai baju putih.
0: Wah, bagaimana?
3: Kalau Pak Pendi marah-marah, kalau udah pakai baju merah, jangan pakai baju putih. Kalau Kak Fendi marah-marah, Mas Edi jadi sedih. Kan begitu tuh.
0: Mantap. Pasti tidak marah-marah lah. Tidak ada marah-marah. Tidak ada kata. Oh,
3: mantap sekali. Penting, mantap sekali. Oke, pulang aja di sahabat keluarga di rumah ya.
0: Oke. Okay.
3: Bersama keluarganya. Ya, Kak Epi, Kak Fendi, Kak Eni, Kak Arda, Kak Yanti, ya. Dan terima kasih senggolannya tuh Kak Fidel Bang Nasrul ya. Nona Bella juga makanya ya, kalau bagi waktu ya.
0: Iya.
3: Wah, ini aja Mbak Wiga di Wonosobo. Salam,
0: terima kasih Mas Edi yang sudah hadir lagi, sudah menyapa kita dan juga pendengar dari Bang Luna Sega. Pada hari ini Saudara Luna pada hari Minggu ini katanya request lagu Benang Biru. Terima kasih kakak. Oke, terima kasih, dan kita sapa dari orang Maumere di Flores. Apa kabar Bunda? Bunda Ima?
4: Halo, kabarnya baik. Selamat sore, selamat pro dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat Bung Fenty. Selamat Bunda, ini kenal baik ini. Sudah mulai.
4: Ya, selamat hari Minggu ya.
0: Selamat hari Minggu, bagaimana hari ini kabarnya?
4: Kabarnya tentunya baik dan sehat, cuaca panas disertai angin sepoi-sepoi.
0: Oke, betul. Kalau di sini panas, tidak ada sepoi-sepoi, panas sekali.
4: Oh ya.
0: Oke.
4: Mungkin bagi rasanya.
0: Bagi rasanya.
4: Bung Penti.
0: Ya, bagaimana?
4: Oh, minta maaf ya, Bunda jujur hari ini ya. Selama ini Bunda gabung-gabung di Atambua, Bunda tidak bisa pantau, Bung Fenty.
0: Begitu.
4: Harus makanya tahu. Kalau Bunda gabung itu, Bunda selalu tanya lagu apa. Kena ya, jujur lebih baik ya.
0: Ya, lebih baik jujur daripada berbohong.
4: Ya, karena memang selama ini hati Bunda tidak damai karena ada ketidakjujuran di dalam hati kan.
0: Oke, tidak mengapa.
4: Jadi lebih baik Bunda jujur, dan jujur terutama buat teman-teman ya yang mungkin sering menyapa Bunda, terus Bunda tidak balik salam ya, minta maaf. Oke. Sangat minta maaf. Oke, karena emang Bunda manusia tidak bisa pantau.
0: Betul, namanya manusia ya. Pasti ada kekurangan, ada kelebihan, ada kelemahan, dan ada saja.
4: Ya itu dia. Cuman karena memang Bunda terlalu apa ya, mencintai radio itu kah? Sekalipun Bunda tidak bisa pantau, tapi selalu gabung di radio karena memang dari tahun 76 ya Bunda sudah berkecimpung dengan radio, mau swasta, mau RPD, mau RRI sudah. Jadi sampai sekarang sudah setua ini masih tetap dengan radio.
0: Oke, baik Bunda. Terima kasih.
4: Oke, lagu apa Bung Fenty?
0: Oke, ini ada Ridho Roma, My Honey, Mas Rian Jatuh Bangun, Farhad Benang Biru, Nazar Gejolak.
4: Benang Biru aja deh.
0: Oke, Benang Biru. Ini tadi pantunnya banyak sekali, warna merah, warna kuning, warna hitam, sekarang benangnya
4: warna biru.
0: Warna biru akan dibuat jadi baju.
4: Ya, karena warna kan bermacam-macam, jadi ya, pasti benangnya juga ikut-ikut kainnya biru ya biru, ikut merah-merah begitu loh.
0: Oke, betul sekali.
4: Oke, salam dulu.
0: Oke, silakan.
4: Salam pertamanya ya buat Bung Penti bersama operatornya, dengan ucapan selamat sore dan selamat bertugas. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, dan salam sehat ya buat buat keluarga. Semoga sehat selalu. Dan kru-kru RRI Atambua dimanapun berada, selamat sore dan selamat berhari Minggu. Dan semua teman-teman yang ada di ND, ada Bang Marcel, ada Om Papi, ada De Yeri, ada teman-teman yang ada di Atambua, Paman Boksi, Bunda Desi, Adik Marina, Maria, dan semua pendengar setia dimanapun berada, dengan ucapan selamat mendengarkan dan selamat berhari Minggu. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Buat Bung Fenty, terima kasih. Selamat sore, hampir selamat malam. Selamat sore ya Bung Fenty.
0: Oke deh. Terima kasih Bunda Ima. Maaf, ini sayang sekali sudah terputus. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Kita akan nikmati dulu pilihan lagu, yaitu dari Nela Karisma, Hitam Putih Fotomu. Opa Tatang, Rinduku, Dewi Persik, Mimpi Manis, dan Farhad, Benang Biru.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

kamar yang digunakan sehari-hari untuk minum, memasak, mandi, berkumur, membersihkan lantai, mencuci alat-alat dapur, mencuci pakaian, dan sebagainya, agar kita tidak terkena penyakit atau terhindar dari sakit. Apa syarat-syarat air bersih itu? Air bersih secara fisik dapat dibedakan melalui indera kita, antara lain dapat dilihat, dirasa, dicium, dan diraba. Air tidak berwarna harus bening atau jernih, air tidak keruh harus bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lainnya. Air tidak berasa asin, tidak berasa asam, tidak payau dan tidak pahit, harus bebas dari bahan kimia beracun. Air tidak berbau seperti bau amis, anyir, busuk, atau bau belerang. Manfaat menggunakan air bersih adalah seseorang akan terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tifus, cacingan, penyakit mata, penyakit kulit, atau keracunan. Dan

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Adem Buah, lagu yang sudah kami hadirkan, Hela Karisma, Hitam Putih Fotomu, Opat Tatang, Rinduku, dan Dewi Persik, Mimpi Manis. Untuk pendengar silakan 081246 010202. Dan pendengar, sudah ada beberapa partisipasi akan kami bacakan dari Keva Bansone. Di sana ada Helena Lelo, selamat berhari Minggu untuk Anda, salam sehat, request lagu nomor 12 dan berterima kita buat kakak yang bertugas, tetap semangat, Tuhan selalu beserta kita. Dan dari Bang Andre Bas yang ada di Motang Bang, pada siang hari, menjelang sore hari ini, memilih lagu dari Vita Alvia. Oke, kita sapa dari Mama Ina.
1: Halo, selamat siang menjelang sore Bung Senti, Bro Dangdut dan Saudara Siva.
0: Selamat Ma Ina, selamat berhari Minggu. Kabarnya bagaimana Ma Ina, baik?
1: Selamat berhari Minggu juga Bung Senti. Kabarnya Ma Ina sehat walafiat, kabarnya juga cerah sore ini.
0: Oke, Ma Ina, baik. Silakan Ma Ina.
1: Ya, lagu nomor 2 tadi Bung Senti.
0: Lagu nomor 2 pilihan Ma Ina. Oke, lagu dengan judulnya Hela Karisma, Hitam Putih Fotomu. Tapi tadi sudah di play sudah.
1: Tadi juga.
0: Ya, sudah.
1: Nomor 5.
0: Nomor 5, Sinta Arsinta, Hati Ini Selalu Milikmu. Oke, itu belum.
1: Oke, itu saja Bung Senti.
0: Oke, baik Ma Ina.
1: Salam yang pertama buat Bung Senti bersama Bung Operator dan semua kru RRI Tambua, dan ucapkan selamat pagi selamat siang menjelang sore, selamat berhari Minggu, tetap semangat dan Yesus memberkati, dan jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah.
0: Kasih.
1: Ya, sama-sama. Ada kata manis ini, dalam laut dapat juga hati manusia, siapa tahu maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Salam yang berikut ada Bung Sireni Ayo Tupas, ada Bung Sireni Soe, ada Bung Yuvan Kais di Patu Venu, ada Putra Tengah di Fakfak, ada Mbak Wija Wonosobo, ada Paman Boksi sekeluarga di Ursulin, ada Vero Tamono di Putun, di sana juga ada Bapak Mantan Desa Senai. Ada juga kata Ekron Teho bersama Bapak Guru dan semua warga Putun dari ujung ke ujung, mengucapkan selamat siang menjelang sore, salam bahagia. Ada Bung Papi Fernandez, Bung Marcel, Bung Yeri, ada Bunda Ima di Geliting, ada juga Ibu Yustin di Kuneru dengan Bapak Henry, ada juga Maria Patara, Putri Kusuma, ada Bapak Desiri Berebo, ada Bapak Bento, Bapak Janu, ada Bapak Edi di Rupoho, ada Bapak Tirosa di Bansone, ada juga Bapak Gustinake sekeluarga di Bansone, Ibu Delviana Banavani di Tua Batam Barat, ada Bung Tio Ambon di Tumbakun, Bang Hadi, Bang Jali, ada juga Bunda, ada juga Mbak Sari di Banjarmasin, diucapkan selamat siang menjelang sore dan selamat berhari Minggu. Kalau lagi pantun gabung sudah. Ada Bung Yoram di Polen, Lexi di Polen juga kalau lagi pantun gabung. Ada Bapak Senar Kenari, Bella Pustika, Marina, ada Bung Nara, ada Bung Tujan Gawayata, Bapak Damos, Bapak Timo, Mama Sena, diucapkan selamat siang menjelang sore dan selamat berhari Minggu buat kita semua. Singkat borong buat semua saja Bung Senti yang lagi pantau pada sore ini, diucapkan selamat siang menjelang sore dan salam kompak-kompak selalu di udara, lewat udara, dan tidak lupa mainlah ucapkan selamat berhari Minggu buat semua. Buat Bung Senti, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, pulang hati-hati di jalan, jangan lupa bahagia. Makasih banyak Bung Senti.
0: Terima kasih, selamat berhari Minggu, salam sehat buat Mama Ina. Dan untuk pendengar yang lainnya, silakan kami buka partisipasi Anda. Dari Marina, halo selamat siang adek.
2: Halo, selamat sore Bung Senti, dan
0: adalah kita. Oke, selamat berhari Minggu, apa kabar, sehat?
2: Ya, positifnya kabar sehat sekali.
0: Oke, sehat sekali, sehat selalu, silakan.
2: Ya, lagunya nomor 5 Bung Senti.
0: Oke, okay, pilihan dari Marina katanya tolong playkan nomor 5. Oke, okay, hati okay. Ini selalu milikmu. Silakan.
2: Selamat hari Minggu untuk kasih bersama semua kru di sana.
0: Terima kasih.
2: Dan juga untuk Marina saya yang bersen lewat. Untuk Bang Hadi, Bang Marcel, Maria, Yuri. Singkatnya Sapurasa saja. Salam semangat dan selamat hari Minggu untuk Kapensi, terima kasih.
0: Oke, terima kasih, selamat berhari Minggu, salam sehat. Dan untuk pendengar silakan, masih ada kesempatan kami buka sebelum kami hadirkan lagu dari Abang Galuh di Jawa Timur.
3: Halo, selamat sore Bang.
0: Selamat sore Bang Galuh, bagaimana hari Minggu ini, kegiatan apa saja, kesibukan apa Bang Galuh?
3: Ya, tadi pagi ini tadi ada acara gotong royong, Bang.
0: Oke, baik, Bang Galuh.
3: Ya, kalau di Jawa sini kan biasanya acara Muharram itu kan bersih-bersih, ada sedekah bumi gitu loh, Bang.
0: Oke, baik. Oke, namanya juga kegiatan keagamaan. Oke, Bang.
3: Ya.
0: Silakan, Bang
3: Galuh. Ini lagunya sudah di format apa milih sendiri ini?
0: Oke, ini lagunya sudah ada di playlistnya. Masih ada dari Anggi Wardani, Gara-gara Biduan, Nasar, Gejolak Asmara, Mas Rian, Jatuh Bangun, Ridho Roma, Maihani, Safar KDI 100 kali, atau Ona Sutra, Titip Cintaku.
3: Ya, Titip Cintaku aja, Ona Sutra itu aja ya.
0: Titip kemana ini, Bang?
3: Ya, titipkan ke sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia dan tetap sehat, terus ada Bang Hati dan semua yang lagi mata acaranya Bang ini. Bentar ya Bang.
0: Oke, Bang Galuh, terima kasih Bang Galuh.
3: Halo Bang.
0: Oke, Bang Galuh.
3: Ini ada Sari, boleh kan ikut masuk? Oke, kan
0: Mbak Sari.
3: Halo Sari.
4: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Tanggut
4: adalah kita.
0: Oke Mbak Sari, bagaimana kabar di Banjarmasin?
4: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Oke, silakan. Silakan.
4: Boleh request lagu enggak?
0: Lagu yang mana Mbak Sari?
4: Lagu apa tadi ya? Yang nomor berapa tadi yang disebut tadi?
0: Oke, masih ada Shirley May, Bintang Kehidupan, Demi Cinta dari Vita Alfia, Ridho Roma, My Honey.
4: Maihani aja.
0: Oke, okay, Maihaniku di Jawa Timur. Oke, okay, silakan.
4: Iya. Salamnya buat semuanya aja. Buat Abang, makasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Mas Ari dan
3: selamat sore, Bang.
0: Oke, okay, selamat sore Mas Galuh di Jawa Timur. Dan untuk pendengar, kesempatan Anda silakan, kami masih buka lagi partisipasi 08124601022 dari Abang Ganteng di Alor Apuy, Bang Nara.
5: Ya, selamat sore.
0: Selamat. Bagaimana kabar, Adek? Aman kah?
5: Baik, Kak.
0: Oke, semoga sehat. Aman semuanya di Alor. Oke, silakan Bang Nara.
5: Kata lagu ikutan sama Kak Pari tadi, Maihani. Lagu itu buat yang lagi bermimpi semalaman, mimpi baik atau mimpi buruk, mimpinya indah.
0: Oke, okay, bye. Oke, okay, terima kasih Bang Nara di Alor yang sudah menyapa dan pilihan lagu dari Ridho Roma, My Honey. Katanya mau mimpi baik, mimpi kurang baik, yang penting aman, yang penting bahagia. Oke, okay. Dan untuk pendengar, silakan kita sapa lagi dari Kota Sari, Kota yang indah, di sana ada Bunda Desi. Bunda,
6: selamat sore Kak Sinti. Selamat hari Minggu.
0: Selamat berhari Minggu. Bagaimana kabar? Sibuk apa? Orang kaya.
6: Sibuk sesibuk apapun yang ditemukan setiap Jumat, setiap Kamis yang kita jalan.
0: Oke. Sibuk.
6: Apa kabar Kak Sinti?
0: Kabar baik. Bagaimana pula Bunda? Kabar baik kah?
6: Kabar baik.
0: Oke, semoga baik. Amin. Bunda silakan pilih lagu yang mana Bunda?
6: Lagu ikutan aja.
0: Oke, ikutan aja. Yang penting bisa digoyang-goyang, goyang pinggul sedikit.
6: Iya, yang penting pinggulnya main tuh.
0: Oke.
6: Kalau berdiri habis, kayak tongkat yang berdiri
0: sama saja. Begitu.
6: sama saja. Itu bukan ini dangdut lagi.
0: Bunda yang paling tapi, tahu.
6: Bunda tapi paling tahu. Itu yang paling tahu sedunia.
0: Bunda paling tahu Bunda nih. Pasti Bunda. Oke, okay. Bunda, silakan Bunda.
6: Iya. Yeah. Oke okay, deh. Salam pertama buat Kak Vinti yang lagi bertugas di sore hari ini. Selamat bertugas, sukses selalu, Tuhan memberkati.
0: Terima
6: semua
0: kasih.
6: Semua di pantauannya masing-masing. Ada ucapan selamat sore, selamat hari Minggu, dan salam kompak-kompak saja buat kita semua. Buat yang ada di Atambua, ada Bang Hendrik di Kumeru, ada Mbak Angel, ada Marina yang sudah lihat, ada Bella Puspita, ada Bapak Oke, Mas Edi yang sudah lewat juga. Nah, ada Bang Bento, ada Bapak Edi di Bulut Poho, ada Bapak Gabi Memlea, ada Bung Janu Naisali, Bapak Turosa, ada Maria Sakara, ada Tiara, ada Bapak Fidel yang sudah lewat, Mama Ina yang sudah lewat, dan ucapan selamat hari Minggu buat kita semua. Ada Terata Monot, Ibu Sinti, ada Mak Jisen, ada Mama Ayah, ada Ethan Kais yang sudah lewat juga, ada Nara juga di Alo, ada Bunda Ima yang sudah lewat juga, Bung Marcel, ada Bang Gali juga, ada Mbak Sari juga, ada ucapan selamat sore, selamat hari Minggu buat kita semua. Buat Bapak Ten, Mama Sena, ada Sisilia, ada Paula di Kupang, ada Mbak Wiga di Wonosobo, ada Bung Nasru, buat semua-muanya, ada Gerald Tessa juga, ada ucapan selamat hari Minggu buat kita semua. Buat Kak Vinti, salam sukses, Tuhan memberkati, pulang hati-hati, titip salam buat keluarga. Oke deh,
0: itu saja Kak Vinti. Terima kasih Bunda Desi, semoga Anda juga sehat, salam damai, bahagia selalu di Kota Sari bersama keluarga. Dan untuk pendengar, langsung kita nikmati dulu lagu Farhad Benang Biru. Sinta-sinta ini selalu milikmu, Nasutra titip cintaku, dan lagu lainnya seperti Selalu Bahagia, Musa Kirana, Ridho Roma, My Honey.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Bapak tidak boleh berhenti saja. Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, sajian lagu-lagu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari siang hingga sore ini sudah kami hadirkan, kami sajikan untuk Anda. Semoga terhibur di sore ini, di hari Minggu ini. Selamat sore, selamat beraktivitas, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Untuk itu pendengar, sesaat lagi kami akhiri. Terima kasih banyak untuk yang sudah berpartisipasi, sekali lagi yang sudah menikmati Pro Dangdut. Sambil menikmati aktivitas, kami ucapkan terima kasih untuk Anda.

0: Bilang sama mamamu sana.
1: Ayah, ayah, dengerin aku nyanyi ya, ayah. Terluka dan menangis, tapi ku terima.
0: Ah, Dewi diam deh, berisik tau gak? Dalam pengembangan kreativitas anak, perlu peran sinergi dari orang tua, sekolah, dan masyarakat.

0: Waktunya Kentongan.
1: Dalam dunia pertanian modern, metode vertikultur semakin mendapatkan perhatian yang luas. Vertikultur adalah metode pertanian yang melibatkan penanaman tanaman secara vertikal, biasanya dalam pot-pot bertingkat atau dalam wadah-wadah yang disusun secara vertikal. Hal ini memungkinkan pertumbuhan tanaman dalam ruang yang terbatas, seperti dinding atau tiang, yang sangat bermanfaat untuk pertanian perkotaan atau dalam ruang terbatas lainnya. Metode ini telah menjadi semakin populer karena berbagai keuntungan yang ditawarkannya. Berikut keuntungan dari metode vertikultur. Lebih efisien dalam penggunaan lahan, menghemat penggunaan pupuk dan bahan kimia lainnya, mudah dalam pemindahannya, pertumbuhan tumbuhan gulma yang dapat dikendalikan dengan baik, dan menambah estetika ruangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Hatembo, selamat sore dan informasi-informasi terupdate teraktual dikutip dari rri.go.id. Pendengar, Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabo Priyono menyatakan bahwa pelaksanaan sekolah rakyat menunjukkan hasil positif setelah berjalan selama 1 tahun. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dinilai mulai meningkatkan kepercayaan diri hingga kondisi kesehatan para siswa. Agus Jabo mengatakan bahwa sekolah rakyat menjadi ikhtiar pemerintah untuk menangani anak putus sekolah, belum sekolah, dan tidak sekolah, dan program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Menurut Agus Jabo, seluruh anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Negara, kata dia, harus hadir memberikan akses pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu. Dan ia menjelaskan lagi bahwa sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan siswa, pemerintah juga harus menjalankan program pemberdayaan bagi orang tua agar mampu mandiri secara ekonomi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: dan inspirasi.
1: Bagaimana Badan Gizi Nasional memastikan dan menjamin mutu kandungan gizi dari program Makan Bergizi Gratis? Ini jawaban Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang kami lansir dari channel podcast resmi BGN.
2: Jadi gini, setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ini kita menempatkan pegawai pusat BGN. Kenapa di setiap satuan pelayanan itu harus ada ahli gizi? Karena BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, kemudian isi dari komposisi gizi itu diramu oleh ahli gizi di SPPG masing-masing agar sesuai dengan potensi sumber daya lokal dari daerah masing-masing dan juga sesuai dengan kesukaan masyarakat lokal sehingga khas gitu. Dan dengan demikian keragaman konsumsi juga tercipta ya. Dan kemudian ada 4 syarat SPPG berdiri. Yang pertama tentu saja mereka harus memahami minimal kandungan kalori untuk setiap tahapan pertumbuhan harus dipenuhi, karena anak SD sampai kelas 3 kan berbeda kebutuhan kalorinya dengan 4 sampai 6, dan beda juga dengan anak SMP, anak SMA. Kemudian dia juga harus memenuhi komposisi gizinya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek higienisnya harus terpenuhi, dan yang keempat, keamanan pangan juga. Jadi 4 syarat itu menjadi syarat utama sebuah SPPG sendiri, dan patokan itu serempak satu di seluruh Indonesia, meskipun isinya bisa sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sangat tergantung dari potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat.

kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Ya, pendengar Pro 1 RRI Antam Buah, kita masih hadirkan lagi informasi-informasi teraktual terupdate pada sore hari ini, dikutip dari rri.go.id. Oke pendengar, informasi berikutnya informasi dari dunia pertanian, yaitu pendengar, petani anggota Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia AB2TI Mas Roni mengungkapkan kondisi produksi pangan nasional mengalami peningkatan positif. Menurutnya, peningkatan harga gabah dan dukungan sarana produksi menjadi faktor utama dalam penguatan sektor pertanian. Mas Roni menegaskan bahwa ketersediaan pupuk yang semakin mudah diperoleh petani turut mendukung dalam peningkatan produktivitas pertanian nasional saat ini. Menurutnya, perluasan lahan pertanian pada kawasan perhutani turut membuka peluang yang begitu besar untuk peningkatan hasil panen berbagai daerah. Mas Roni menambahkan, petani telah menyiapkan berbagai strategi menghadapi potensi dampak El Nino yang diperkirakan meningkat mendatang. Ia menilai kelompok tani harus bisa beradaptasi melalui pemilihan varietas tahan kering serta pola tanam lebih fleksibel.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dinding.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara

Ya pendengar Pro 1 RRI Adamu, informasi-informasi lainnya masih kami hadirkan untuk Anda, yaitu pendengar, Badan Pangan Nasional Bappanas optimistis ketahanan pangan nasional tetap kuat untuk menghadapi musim kemarau dan potensi El Nino. Kesiapan itu ditopang produksi pangan yang terjaga serta cadangan pangan pemerintah yang masih memadai. Sehingga Sekretaris Utama Bappanas Sarwedi mengatakan bahwa pemerintah telah mengantisipasi potensi kekeringan sejak dini. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan produksi, stok pangan, dan koordinasi bersama pemerintah daerah. Menurut Sarwo, pemerintah terus berkoordinasi dengan BMKG memantau perkembangan cuaca, dan petani juga mendapat sosialisasi pola tanam sesuai kondisi iklim. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti penyampaian Warta NTT, informasi teraktual, berita terupdate, produksi dari RRI Kupang, RRI Atambua, dan RRI ND di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mulutnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina! Sini! Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
1: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
1: Gak tahu, Tante. Itu Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
1: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Ya, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam Selayang Pandang bersama Vince Sakarias.

yang menghadapi berbagai persoalan hidup. Menurut Kapolda, anggota Polri tidak luput dari berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Kamala Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Timur, Fili Rudi Darmoko, menjelaskan bahwa pendirian rumah bahagia menjadi

bagian psikologi Biro SDM Polda Nusa Tenggara Timur yang akan bekerja sama dengan para psikolog, tenaga kesehatan, serta praktisi kesehatan mental yang mendapatkan pelatihan khusus.

0: 4 kenaikan permintaan. Hal tersebut dirasakan oleh warga Soe Joli Tahun. Saat diwawancari RRI, ia mengatakan pernah mengantri lama namun tidak mendapatkan BBM subsidi.
1: Sejak

0: temina tuh kami sumbahan bakar. Jadi bilang betul tuh bilang ini bicara ke mana. Terakhir ketong cari yang tempat-tempat ini nih eceran-eceran nih. Ketong cari di situ baru dapat.
1: Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sony Libing mengatakan bahwasannya persoalan geopolitik antar negara menyebabkan kebijakan harga BBM naik. Sony Libing juga menyampaikan harapannya agar diupayakan stok BBM Pertalite tidak berkurang.
2: Kenaikan Pertalite

Dalam kondisi peminat Pertalite meningkat, mengakibatkan tidak semua pengendara dapat memperoleh BBM yang mereka butuhkan, sehingga sebagian terpaksa pulang tanpa mengisi Pertalite. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: di daerah melalui optimalisasi pajak daerah berbasis digital. Informasi disampaikan reporter Alfred Senge.
1: Pemerintah Kota Kupang terus memperkuat strategi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Upaya peningkatan berbasis digital ini ditandai dengan pelaksanaan pekan panutan

2000 untuk produk. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong transformasi layanan pembayaran pajak melalui sistem digital dan non-tunai, guna memudahkan masyarakat sekaligus meminimalisir potensi kebocoran penerimaan daerah. Tujuan

0: yang dibayar adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita yang merupakan sumber dana pembangunan daerah.
1: Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini juga diisi dengan pemberian apresiasi kepada wajib pajak teladan serta penyaluran dana operasional lembaga kemasyarakatan kelurahan yang bersumber dari pajak daerah.
2: Jadi pajak juga selain kewajiban adalah tindakan gotong royong bagi warga negara untuk membiayai tugas-tugas pemerintah tadi.
1: Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Pendapatan Daerah juga menggandeng perbankan, termasuk Bank Indonesia dalam memperkuat ekosistem digitalisasi pajak daerah.
2: Tetapi Bapak Ibu, ada juga sekarang tersedia kanal-kanal pembayaran. Ada via ATM, M-Banking,

0: Jadi jangan Bapak Ibu gunakan kanal-kanal itu juga. Itu juga menolong Bapak Ibu sendiri tidak bisa kasih datang ke loket pembayaran. Kita juga bagi pemerintah adalah kita mengurangi peluang kebocoran.
1: Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah sebagai fondasi pembangunan Kota Kupang. Dengan penguatan digitalisasi dan partisipasi masyarakat, pemerintah Kota Kupang optimis target pajak daerah tahun 2026 dapat tercapai secara optimal. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk

sejak tanggal 1 Juni hingga 20 Juni 2006. Kegiatan menyasar berbagai masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur mencatat capaian kumulatif sebanyak 5.845 layanan kesehatan sebagai wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Brigjen Polisi Faisal Selasa 23 Juni 2006 di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Kapolda menyampaikan berbagai layanan kesehatan diberikan secara gratis

0: kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, yang salah satunya adalah bakti pelayanan kesehatan yang sudah dilaksanakan bersama Polres Jajaran mulai tanggal 1 Juni 2026 sampai dengan hari ini. Adapun pelayanan kesehatan berupa 1. Pengobatan umum dengan jumlah peserta 1.755. Kemudian yang kedua, pengobatan spesialis mata 113 peserta, THT 60 peserta.
1: Sementara itu, Ketua Persani Nusa Tenggara Timur, Serafina PT, mengucapkan terima kasih kepada Kabupaten

0: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Maritim Tanau Kupang menghimbau kepada masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi laut mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang yang sering terjadi di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur. Informasi akan disampaikan Andri Iskandar.
1: BMKG Maritim Tanau Kupang menghimbau masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi laut untuk mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang sedang yang terjadi di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur dalam 3 hari ke depan. Prakirawan BMKG Maritim Tanau Kupang, Otniel Tino Jawanduruk mengatakan, kondisi gelombang laut di sejumlah wilayah perairan NTT diperkirakan mencapai kategori sedang dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Selain gelombang sedang, BMKG juga memperingatkan adanya potensi angin kencang yang dapat mempengaruhi aktivitas pelayaran selama beberapa hari ke depan.
2: Untuk kondisi cuaca 3 hari ke depan di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur mengalami kondisi gelombang dari kategori sedang dari 1,25 sampai 2,5 meter yang terjadi di wilayah Selat Tape bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan Selatan Flores, perairan Selatan Alor Pantar, Selat Sumba, Laut Sau, Selat Ombai, perairan Saburai Jua, perairan Utara Timor, perairan Utara Kupang Rote, Selat Puku Afu, dan perairan Taman Nasional Komodo. Diakibatkan juga dengan potensi angin kencang untuk 3 hari ke depan.
1: Menanggapi kondisi cuaca tersebut, GM PT Pelni Cabang Kupang, Teguh Hari Setiadi, memastikan seluruh armada yang beroperasi tetap mengutamakan aspek keselamatan dan hanya akan berlayar setelah memperoleh izin dari otoritas terkait.
3: Yang pertama, memastikan alat-alat keselamatan kami ini cukup memadai dan pastikan bisa beroperasional dengan baik. Kedua, kami juga akan memeriksa atau mengevaluasi dari segala bentuk operasional maupun pelayanan yang akan berdampak kepada penumpang, yaitu terkait dengan informasi update cuaca. Kami akan selalu menginformasikan kepada penumpang tersebut agar tetap berhati-hati untuk bepergian menggunakan transportasi laut.
1: Masyarakat dihimbau terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG, terutama bagi nelayan dan pengguna transportasi laut yang beraktivitas di perairan NTT dalam beberapa hari ke depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Rotendao secara resmi menyerahkan surat keputusan atau SK kepada 471 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu formasi tahun 2025. Penyerahan SK yang berlangsung

0: informasi akan disampaikan oleh reporter Rudy Hartot.
1: Bupati Rotendao menyerahkan secara simbolis surat keputusan kepada 471 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ketiga kapal waktu formasi 2025 di Auditorium Cilangkap Permai, Jumat 26 Juni 2026. Penyerahan SK ini menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian status bagi tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDMD Ernest Sula dalam laporannya

Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Rotendau Paulus Heno mengingatkan seluruh P3K paruh waktu agar menjadikan kepercayaan yang diberikan pemerintah sebagai motivasi.

itu saya mengajak seluruh B3 kapal waktu yang menerima SK pada hari ini untuk menunjukkan kinerja terbaik. Jadikan kepercayaan yang diberikan pemerintah sebagai motivasi untuk bekerja lebih disiplin, profesional, berintegritas.

ini Pak Bupati sudah memberikan sebuah kepastian bagi kami ketika kapal waktu kapal terkendal dalam penantian yang panjang yang cukup melelahkan, tetapi kita bersyukur bahwa atas kegiatan yang dilakukan hari ini oleh terkendal dalam penyerahan SK hari ini menjadi satu momentum yang berharga bagi kami dalam proses perjalanan kami. Dan hari ini juga kami dapat kebanggaan bagi kami bahwa kami sudah ada di dalam gerbong ASN.

0: Rudi Hartono RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lo.
1: Demikianlah CTS Layang Pandang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi pemberitaan RRI Kupang edisi Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Pencet Zakarias mengucapkan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya, pendengar Pro Satria Raya Tambua, sesaat lagi bagi saudara-saudari kita umat muslim yang ada di Kabupaten Belu dan sekitarnya akan menjalankan melaksanakan ibadah sholat maghrib di pukul 17.35 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Ayah, ayah, ini gambar hewan apa?
1: Oh, itu namanya kanguru, Dek.
0: Kalau ini hewan apa, ya?
1: Kalau itu gambar angsa.
0: Ayah, kalau ini?
1: Anu, itu gambar orang sakit, Dek.
0: Gambar orang sakit di bungkusan rokok. Terus ayah, kenapa masih merokok?
2: Ya, pendengar Prosatu RRI Atembua, selamat sore jelang malam, dan juga informasi teraktual lainnya kami masih hadirkan untuk Anda di edisi menjelang malam ini. Pendengar, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menegaskan bahwa dominasi algoritma digital terhadap anak menjadi ancaman serius bagi ketahanan keluarga. Untuk itu, peran ayah dinilai harus diperkuat agar tidak tergantikan teknologi yang bisa mempengaruhi perilaku dan pola pikir anak. Ujar Budi Setiono, Sesmendik Bangga, dalam rangkaian SKR di titik 0 km Yogyakarta Minggu 28 Juni 2026 hari ini. Menurut Budi, tantangan keluarga saat ini tidak lagi hanya soal pengasuhan, tetapi juga pengaruh negatif teknologi digital yang semakin begitu kuat. Ia menyebutkan, kondisi itu dapat melemahkan hubungan keluarga jika orang tua tidak hadir secara aktif dalam kehidupan anak. Sementara itu, Ipan Santoso, peserta kegiatan, menilai momentum tersebut harus menjadi pengingat keluarga untuk memperkuat komunikasi antar anggota keluarga. Menurut dia, kehadiran ayah dalam pengasuhan tidak boleh hanya dipahami sebagai pencari nafkah, tetapi juga pemberi teladan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

zaman serba teknologi dan digital saat ini, UMKM memegang peranan yang penting. Namun belum semua orang tahu menjalankannya. UMKM merupakan usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro memiliki penghasilan tahunan yang lebih rendah, yaitu maksimum 300 juta rupiah per tahun. Kemudian usaha kecil memiliki penghasilan tahunan yang lebih banyak dibandingkan usaha mikro. Omset tahunan dari usaha kecil bisa mencapai lebih dari 300 juta rupiah per tahunnya. Bahkan ada yang bisa mencapai 2,5 miliar rupiah. Sedangkan usaha menengah memiliki omset tahunan yang lebih fantastis, yaitu 2,5 miliar rupiah dan maksimum 50 miliar rupiah. Adanya UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah mampu menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar, turut mengembangkan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta memunculkan inovasi pasar yang baru.

0: Dua informasi mengawali berita sore ini. Festival Pulan Pehan, 4 Kabupaten Mil menghadirkan atraksi budaya tarian kolosal 3.900 penari likurai mempersatukan Indonesia Timor Leste. Harga kayu bakar mahal berdampak pada produksi pengusaha tahu di Belu. Warta Berita edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Manihat. Festival Pulan Pehan keempat Kabupaten Belu menghadirkan atraksi budaya tarian kolosal 3.900 penari likurai mempersatukan Indonesia Timor Leste. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
1: Sebanyak 3.900 penari likurai tampil memukau pada Festival Pulan Pehan 4 Kabupaten Belu penyelenggaraan pada Sabtu 27 Juni 2026. Festival Pulan Pehan 4 diadakan di Padang Sabana Pulan Pehan Desa Dirun Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu menghadirkan tarian likurai kolosal. Gerakan dinamis para penari diiringi tabuhan gendang menggema di antara luasan sabana dan pegunungan Lakaan menghadirkan suasana magis atraksi seni budaya. Selain likurai, kolaborasi tarian perang menghadirkan para pria membawa pedang dari sebuah kisah para leluhur lebih elegan ditampilkan di hadapan dunia. Penyelenggaraan Festival Pulan Pehan 4 berbeda dari tahun sebelumnya mengusung tema Dance from Friendship menghadirkan pejabat teras pemerintah pusat, tamu mancanegara Timor Leste bahkan dari Darwin, Australia. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian saat membuka kegiatan mengatakan Pulan Pehan menyatukan dunia dari savana perbatasan Nusa Tenggara Timur menari untuk persahabatan. Sebuah pesan mendalam penuh makna, wilayah perbatasan bukan lagi sekat terpisah antara negara Indonesia Timor Leste, sudah disatukan melalui budaya. Ia menyebut melalui festival sebuah kebanggaan dan menjadi saksi sejarah tirakannya Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur di tengah keberagaman suku agama ras dibalut seni budaya tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
2: Empat suku bergabung menjadi satu, berdansa bersama-sama menjadi sahabat-sahabat, persahabatannya yang baik. Lebih dari itu, kehadiran saudara-saudara kita dari Timor Leste juga memperkaya dan memperbanyak sahabat-sahabat kita. Kehadiran mayor dari Darwin, Australia, kali ini saya bangga menjadi bagian dan bisa menyaksikan saksi sejarah keindahan Belu NTT dengan seni dan budayanya baik tenun yang sudah ribuan tahun, tarian yang beragam, bahasa yang berbeda tapi tetap dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita bersahabat dengan saudara kita dari Timor Leste dan juga dari Australia, negara tetangga.
1: Festival Pulan Pehan memadukan tarian daerah dan tarian modern hasil karya koreografer Institut Seni Indonesia ISI Surakarta memukau mata penonton. Setiap gerak tari terasa seirama tarikan nafas didukung padang savana Pulan Pehan yang luas membentang di tanah perbatasan semakin terasa istimewa. Festival Pulan Pehan diharapkan mampu meningkatkan animo kunjungan wisatawan baik lokal mancanegara ke tanah perbatasan Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur.
0: Sempat batal pra-peradilan, kini kuasa hukum PC Kota kembali ajukan pra-peradilan baru soal kasus yang menimpa kliennya. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
3: Tim penasihat hukum tersangka PC Kota dalam kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur mencabut permohonan pra-peradilan yang sebelumnya telah diajukan di Pengadilan Negeri Atambua. Kosmas Jo Oko SH selaku penasihat hukum PC Kota menegaskan pencabutan permohonan pra-peradilan oleh pemohon sebelum masuk agenda sidang pada pembacaan permohonan sah secara hukum dan tanpa perlu persetujuan dari pihak termohon. Ia menyampaikan saat ini tim hukum tengah mempersiapkan pengajuan pra-peradilan yang baru. Adapun tim penasihat hukum PC Kota terdiri

0: dari Cosmas Jo Oko Esa, Octavianus Taka Esa, Yohanes Goreje Ari Esa, Francisco Bernardo Besi Esa MH, dan Jordi Linome Esa. Ia juga menegaskan tanggapan terkait perkara tersebut akan disampaikan dalam sidang pra-peradilan selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Diketahui pra-peradilan tersebut diajukan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan identifikasi paksa terhadap tersangka oleh Polres Belu sebagai pihak termohon.
1: Rombongan jemaah haji asal perbatasan Kabupaten Belu kepulangan ke Atabua penerimaan resmi oleh pemerintah daerah Belu Rabu 24 Juni 2026. Reporter Ferdi Asi kembali menurunkan laporannya.
2: Rombongan jemaah haji asal perbatasan Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur telah tiba kembali ke Atambua setelah sebulan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Kepulangan rombongan jemaah haji setelah tiba di Atambua melalui acara penerimaan resmi oleh pemerintah daerah Belu bertempat Masjid Hidayatullah Atambua Rabu 24 Juni 2026. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Rene Bria ST mewakili Bupati Belu dalam amanatnya pada penerimaan rombongan jemaah haji mengucapkan selamat menjalankan ibadah haji dan kembali kumpul keluarga. Dirinya turut menyampaikan pesan agar senantiasa mendoakan Kabupaten Belu memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari berbagai bencana. Ia menyebut setelah menunaikan ibadah, para jemaah haji diharapkan menjadi haji yang mabrur. Penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 yakni sebanyak 12 orang jemaah haji Belu diberangkatkan untuk menjalankan rukun Islam kelima tersebut yang merupakan rukun wajib bagi umat Islam selama sebulan penuh di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Dari jumlah tersebut semuanya kembali dan dalam kondisi sehat walafiat, kembali kumpul bersama keluarga dan masyarakat menjadi haji yang mabrur dan mabrura.
1: Harga kayu bakar mahal berdampak pada produksi pengusaha tahu di Belu. Laporan Kristiandi Mau.
3: Kenaikan harga kayu bakar di Kabupaten Belu mulai memberikan tekanan serius bagi para pengusaha tahu. Selain harus menghadapi mahalnya bahan baku kedelai, kini pelaku usaha juga dibebani dengan meningkatnya biaya produksi akibat lonjakan harga kayu yang digunakan sebagai bahan bakar utama. Pengusaha tahu di Tala, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifito Barat, Marti Delai mengaku kayu bakar merupakan kebutuhan vital dalam proses produksi tahu. Namun, dengan kenaikan harga yang cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir membuat biaya operasional ikut melonjak. Marti Delai menjelaskan untuk saat ini harga kayu bakar per truk mencapai Rp400.000, jauh berbeda dengan harga sebelumnya Rp300.000. Ia mengatakan kondisi ini memaksa pihaknya untuk mencari cara agar usaha tetap berjalan. Namun pilihan yang tersedia cukup terbatas, mulai dari pengurangan volume produksi hingga menaikkan harga jual tahu yang berisiko menurunkan daya beli masyarakat sehingga belum mendapatkan solusi yang tepat. Ia berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah baik melalui pengendalian harga bahan baku maupun dukungan solusi energi alternatif yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Menurutnya juga, dengan tekanan biaya yang terus meningkat, pengusaha tahu di Belu kini dituntut untuk lebih kreatif dan adaptif agar tetap bertahan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
1: Kita beralih ke berita luar negeri. NASA mengembangkan teknologi pengisian bahan bakar pesawat antariksa di orbit bumi sebelum melanjutkan perjalanan ke luar angkasa. Teknologi bernama Zero Coupler ini diharapkan menjadi komponen penting dalam misi eksplorasi ruang angkasa jarak jauh di masa depan. Dikutip dari laman NASA, Zero Coupler ini berfungsi sebagai penghubung antara pesawat antariksa dan depot bahan bakar di orbit. Ini layaknya nozzle pompa bensin di bumi. Teknologi ini dirancang untuk mentransfer propelan kriogenik seperti hidrogen cair dan oksigen cair. Saat ini harus berada pada suhu yang sangat rendah agar tidak kehilangan performa maupun volumenya selama proses pengisian. Pengisian bahan bakar kriogenik di orbit antara dua wahana antariksa belum pernah dilakukan sebelumnya. Demikian disampaikan manajer proyek Silco Kepler NASA Travis Beckler. Menurutnya kemampuan ini akan menjadi kunci bagi berbagai misi eksplorasi NASA di masa mendatang. Crew Kepler dirancang agar dapat terhubung dan dilepas berkali-kali secara otomatis tanpa spacewalk. Sistem ini juga dibuat lebih ringkas dan mampu bertahan di lingkungan ekstrim luar angkasa. Pendengar, berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Di ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Festival Volunteer keempat Kabupaten Belu menghadirkan atraksi budaya tarian kolosal sebanyak 3.900 penari rikulai mempersatukan Indonesia Timor Leste. Harga kayu bakar mahal berdampak pada produksi pengusaha tahu di Belu. Saya Trisa Manet, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh

Rehat Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

0: Aduh, Om Bento, ini pusing nih. Capek kontrak rumah terus. Uang habis percuma setiap bulan nih. Kapan nih kok beta nih bisa punya rumah sendiri nih, Om Bento?
1: Aduh, Sandro, lu jangan terlalu pusing begitu. Sekarang pemerintah ada program 3 juta rumah lewat FLPP. Itu rumah subsidi buat kita-kita ini.
0: Tapi omong-omong FLPP ini apa, Om? Susah kok syaratnya.
1: Soalnya susah, Sa. Cicilannya juga murah. Dia pembunga tetap sampai lunas. Ini juga pas sekali buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pakai buat angsur rumah di perbatasan.
0: Aduh, betul juga ya, Om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau begitu esok saya langsung cari info saja di bank. Wujudkan mimpi punya rumah sendiri melalui program 3 juta rumah dan fasilitas FLPP. Cicilan ringan, hati tenang, dan mari bangun masa depan dari rumah sendiri.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat malam pendengar RRI Tambua. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tambua. Pendengar, kami update informasi untuk Anda di mana Badan Pangan Nasional Bappenas menegaskan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga menghadapi potensi musim kemarau dan El Nino melalui penguatan cadangan pangan pemerintah atau CPP serta produksi yang masih stabil. Disampaikan Sekretaris Utama Sestama Bappenas Sarwo Edi dikonfirmasi di Jakarta Sabtu. Bappenas memastikan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan pangan nasional menghadapi potensi musim kemarau dan fenomena El Nino. Kesiapan tersebut didukung oleh kondisi produksi yang masih terjaga serta ketersediaan CPP yang dinilai memadai. Kita beralih ke informasi lain di mana Badan Pangan Nasional juga menyatakan kemarau panjang El Nino belum berdampak signifikan terhadap pertanian di Indonesia. Badan Pangan Nasional juga aktif berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG untuk mengetahui perubahan cuaca. Disampaikan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edi dalam keterangan tertulis Jumat 26 Juni 2026 bahwa Badan Pangan Nasional juga sudah mensosialisasikan kepada petani untuk melakukan pola tanam sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap ketahanan pangan, Sarwo menyatakan pemerintah telah memperkuat stok cadangan pangan pemerintah, terutama stok beras, termasuk juga penguatan stok cadangan pangan pemerintah daerah yang dikelola masing-masing pemerintah daerah. Hingga Juni, proyeksi neraca pangan yang diolah Badan Pangan Nasional memperkirakan total produksi beras selama setengah tahun ini mencapai 19,2 juta ton. Jumlah tersebut, menurut Sarwo, masih melebihi total kebutuhan konsumsi beras nasional sepanjang Januari hingga Juni yang diperkirakan berada di angka 15,4 juta ton. Dengan informasi selengkapnya, informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Tetaplah bersama kami, pendengar. Tentu kami masih terus menemani suasana malam Anda bersama rangkaian acara yang sudah kami hadirkan dan kami siapkan ke ruang dengan Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Digitalisasi dan marketing dua pilar yang krusial pada jasa industri kreatif menurut owner fotografer Happy Atuenneto. Karena digitalisasi dan pemasaran yang akan menentukan keberlanjutan bisnis fotografer di era modern seperti ini.
1: Satu hal yang paling penting kalau orang jasa itu marketing. Marketing itu yang paling kuat, pendekatan dengan calon klien. Media sosial itu harus hidup, kayak Instagram, sekarang lebih ke TikTok. TikTok itu juga harus hidup, harus banyak history, jadi orangnya tetap eksis.
0: Marketing memberitahu dunia bahwa Anda ada, sementara media sosial membuktikan mengapa Anda layak dipilih.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA. Komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim terdapat hadiah saldo gratis di aplikasi OVO. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackout.id, tautan yang tercantum tidak dapat diakses. Setelah memasukkan kata kunci OVO bagi-bagi saldo 2 juta rupiah ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke unggahan akun X Twitter @ovo.id. OVO memang telah mengadakan kuis berhadiah saldo dengan total hadiah 2 juta rupiah pada periode 22 April hingga 22 Mei 2026. Namun dalam ketentuan kuis tersebut, masyarakat tidak diminta mendaftarkan diri melalui tautan seperti yang diklaim pada akun Facebook dalam unggahan yang beredar. Dengan demikian pendengar, tautan pendaftaran saldo OVO gratis adalah informasi hoax atau informasi tidak benar.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: aja. Ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
1: Iya.
0: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
1: Biasa aja.
0: Baiklah, semangat Dirja.
1: Semangat.

0: Semangat, semangat apanya?
1: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Ja.
0: Ah, capek kerja gini terus.
1: Hello, capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari, itu kan emang tanggung jawab kamu.
0: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
1: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
0: Ah, klise.
1: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
2: Kenapa?
1: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
2: Kok bisa gitu ya?
1: Nah itu, aku gak tahu juga.
2: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
1: Ya gitu deh, bosan.
2: Apa? Bosan?
1: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita. Gak bersyukur, mana dia udah mau nikah juga.
2: Ya udah, biarin aja.
1: Kok gitu sih, Tik?
2: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Maksudnya kita harus peduli?
1: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
2: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa, coba?
1: Coba deh, sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
2: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
1: Sip.

0: Aduh, pagi mau gue kesegala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di deket sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah bikin sial aja nih ya.
1: Kenapa nak? Mogok?
0: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
1: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka, paling jam 9 lah.
0: Wah, masih lama ya pak? Sekarang baru 7:30.
1: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
0: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak, bagian administrasi.
1: Oh, syukurlah. Oh ya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana nak?
0: Alhamdulillah sudah 5 tahun pak.
1: Oh, sudah cukup lama ya.
0: Bapak jualan ini sudah berapa lama pak? Kebetulan saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat bapak duduk di sini.
1: Oh, ya kurang lebih 12 tahun lah.
0: Lah, 12 tahun pak?
1: Iya.
0: Sudah lama juga ya pak?
1: Ya, dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
0: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini bapak bawa kemana?
1: Biasanya bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak. Karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat. Jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat bapak. Jadi ya dinikmati saja.
0: Oh, bapak jualan sampai jam berapa pak?
1: Ya, biasanya sih sampai jam 5 sore.
0: Terus pulangnya nanti bagaimana?
1: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
0: Kok bapak masih jualan?
1: Ya, selagi badan bapak ini masih sehat dan kuat, bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang bapak harus menerima hasilnya. Memang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
0: Maaf pak, bukan maksud saya.
1: Gak apa-apa. Kok bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tidak seperti bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya bapak sih nggak puas sih cerita. Iya, sudahlah.
0: Sudah ya pak. Semoga bapak sehat-sehat selalu.
1: Ya amin. Oh iya, bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
0: Iya pak, baik-baik. Hati-hati ya pak.
1: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
0: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
2: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto. Dengan para pemain, Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, narator Rita Ismail. Teknik rekaman, Aulia Ramadhani. Teknik editing, Kamil Irman. Dan sutradara, Gus Pri Azwar.

0: Dari Graha Siar Eltaria Tambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tambua. Selamat malam pendengar. Terima kasih untuk kesetiaan Anda saat ini masih setia bersama kami, dan kami juga ucapkan selamat bergabung bersama kami bagi Anda yang saat ini baru saja mendengarkan siaran kami, baik itu melalui frekuensi konvensional, ada streaming, atau juga melalui aplikasi RRI Digital, atau juga bahkan untuk Anda yang saat ini sudah standby bersama kami di channel YouTube RRI Tambua Official. Baiklah pendengar, ketika kita berbicara tentang masa depan sebuah bangsa, kita sebenarnya sedang membicarakan apa yang sedang terjadi dalam rumah-rumah kita malam hari ini. Nah, di era digital yang berjalan begitu cepat, tantangan terbesar bagi anak-anak kita bukan lagi karena kurangnya informasi ya pendengar, melainkan bagaimana mereka bisa menyaring informasi dan tetap fokus di tengah kepungan distraksi visual, gadget, serta tayangan hiburan yang tanpa batas. Nah, di sini sekolah mungkin memang memegang kendali penuh selama 8 jam di siang hari, namun penentu utama karakter, tingkat kedisiplinan, dan masa depan intelektual anak justru sangat ditentukan dari apa yang mereka lakukan setelah launching sekolah usai berbunyi, terutama saat malam tiba di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu pendengar, dalam sesi obrolan komunitas malam hari ini, kita tidak hanya sedang membahas sebuah program seremonial belaka, melainkan sebuah gerakan moral yang tentunya menyentuh fondasi paling dasar dari pendidikan kita, yaitu gerakan jam belajar masyarakat. Sebuah gerakan yang menuntut komitmen kolektif dari kita semua ya. Dan lagi-lagi kita sepakat bahwa ini bukan hanya tugas seorang guru di sekolah, bukan sekedar beban orang tua di rumah, melainkan sebuah kesepakatan bersama satu lingkungan, satu kampung, dan satu kota untuk mematikan sejenak hiburan demi menghidupkan masa depan anak-anak kita. Dan luar biasa sekali pendengar, di studio Satu RRI Tambua saat ini sudah hadir narasumber kita yang hebat ya, secara live untuk mengupas tuntas hal ini. Namun sebelum kita melangkah ke diskusi yang lebih jauh di studio saat ini, lagi-lagi telah hadir Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Bapak Agustinus Nahak, SSI ya. Selamat malam Pak.
1: Ya, selamat malam Ibu.
0: Oke,
1: baik. Salam untuk para pemirsa RRI Tambua, secara khusus di perbatasan. Selamat malam. Salam sehat untuk kita
0: baik.
1: Semua.
0: Terima kasih. Yang pastinya kami juga mewakili seluruh angkasawan-angkasawati RRI Tambua, juga masyarakat ya, ingin mengucapkan selamat kepada Bapak, yang dimana sesuai informasi yang kami peroleh bahwa 3 hari yang lalu ini Bapak baru saja terpilih secara aklamasi ya sebagai Ketua DPD 2 Golkar Belu. Semoga amanah dalam memimpin dan senantiasa membawa kemajuan serta kesejahteraan seluruh masyarakat. Terima kasih, semangat selalu.
1: Ya.
0: Oke, okay. Baiklah, dan selamat malam juga, selamat datang kembali di studio Satu RRI Tambua. Untuk narasumber kita yang berikutnya ada Korbit Peace KPD, Koordinator Bidang Perizinan dan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPD NTT, Pak Frederikus Erbau SEMM. Selamat malam Pak Fred.
2: Ya, selamat malam Ibu Teresa dan seluruh pendengar RRI di mana pun berada.
0: Oke. Okay. Siap, terima kasih. Yang pastinya sehat semua ya.
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa ini hari ini Pak Dewan jalan-jalan ke Tambua ya, mumpung ya nih berkat coverage sehat. Juga nih akhirnya beliau bisa kita rayu ya.
2: Kita ciduk.
0: Kita ciduk ya bisa datang ke studio. Terima kasih sebelumnya. Mungkin yang pertama nih ya, masuk ke perbincangan kita di obrolan komunitas berkaitan dengan gerakan jam belajar masyarakat. Saya ingin terlebih dahulu nih mulai dari aspek kebijakan terlebih dahulu nih Pak Agustinus, melihat kondisi real di lapangan saat ini, bagaimana kemudian Bapak melihat urgensi pengaktifan kembali lingkungan yang mendukung jam belajar di tengah masyarakat NTT secara keseluruhan, apa yang kemudian membuat gerakan ini dirasa sangat mendesak untuk digalakkan lagi Pak?
1: Oke, baik, terima kasih, selamat malam. Memang ini Pak Melki Lakalena memang ya mungkin prihatin dengan hasil TKA ya. TKA itu tes kemampuan akademik. Mm-hmm. Ya NTT itu nomor 3 terbawah dari 38 provinsi. Artinya bahwa dengan 38 provinsi, terus di Papua itu ada 4 atau 4 provinsi berarti kita boleh bilang di bawah Papua. Sehingga ya, ya beliau dengan Mang Abin karena kenapa TKA kita rendah? Apakah ada yang salah dengan pendidikan kita? Oleh karena itu ya solusi satu-satunya, karena di sekolah sudah ya datang pagi, katakanlah masuk jam 7, pulang jam 1. Tapi kok nilai TKA siswa kita tuh tetap rendah. Berarti ada yang apa ya? Ada yang loss. Ada yang loss itu ya kita tidak tahu dengan apa kehidupan rumah tangga seperti sekarang dengan kemajuan teknologi. Ya dan sampai orang tua melepaskan anak itu pergi ke sekolah itu sudah selesai. Dan terbukti bahwa tes TKA kita itu rendah. Nah, makanya Pak Gub mungkin memikirkan ya perlu satu payung hukum, yaitu perlu mengeluarkan Pergub nomor 24 tahun 26 tentang gerak jam belajar. Ya memang ini beliau baru meluncurkannya di bulan tanggal 2 Mei 2026. Memang ya lebih bagus memulai daripada tidak sama sekali. Ya saya pengalaman ya mungkin kita di sini melihat sekolah-sekolah berasrama itu kan ada jam belajar. Ya katakanlah kalau kita di Atambua itu kan yang paling dekat itu seminari, terus asrama-asrama susteran itu kan ada jam belajarnya. Ya artinya berdasarkan pengalaman-pengalaman itu bahwa sekolah-sekolah yang berasrama itu pasti tes kemampuan siswanya lebih baik. Ya artinya selama ini, jadi sehingga mungkin keluarlah peraturan apa namanya jam belajar itu yang baru di launching kurang lebih ya 2 bulan lalu. Nah itu jadi pertimbangannya itu karena ya apa ya, semua prihatin, kita juga baru mata, ya orang bilang mata baru terbukain begitu dari 38 provinsi kita 3 terendah, berarti kita urutan ke 35 36, 37, 38
0: yeah.
1: Berarti kita 35. Nah Papua sendiri ada 4 provinsi, berarti ada 1 Papua yang urutan 34. Nah kita 35 lah, ada apa gitu. Jadi okay. Ya mungkin jadi ya jam belajar ya salah satu, mungkin tidak selesai tapi ya ini salah satu cara aja. Ya karena ya mungkin tidak semua orang tua menyadari itu, jadi menganggap bahwa ini sudahlah, kita punya anak pergi pagi jam 7 berangkat, pulang jam 1 dianggap sudah selesai. Oleh karena itu coba dibuat apa ya, satu aturan yang ya mungkin untuk orang tua paling tidak jam 6 sampai jam 7, jam 6 sampai jam setengah 8 itu ini ada batasan ya, orang tua yang biasa nonton apa Korea-Korea, film Korea, drakor, drama-drama drakor itu ya mungkin harus orang tuh harus tahan diri supaya jangan sampai jam-jam itu dia tidak urus lagi. Nah, itu. Jadi pertimbangannya seperti itu supaya ada jam khusus. Nah, itu pertimbangannya seperti itu.
0: Oke, sederhana ya, dapat kita pahami tentu ya pendengar ya. Dan kita beralih untuk dari sudut pandang media dan penyiaran nih Pak Fred, dari kacamata KPD NTT. Seperti apa tantangan terbesar yang mungkin dihadapi dalam mengkondisikan lingkungan rumah dan masyarakat agar bisa minim dari gangguan atau distraksi media digital maupun TV tepat di jam belajar anak nih Pak Fred?
2: Ya baik, Ibu Teresa dan pendengar RRI, memang kalau kita melihat ini kalau KPID melihatnya sangat berterima kasih kepada Pemprov.
0: Oke. Okay.
2: Dan kebetulan juga terima kasih juga untuk Kakak Agus, Wakil Ketua Komisi, yang kebetulan Komisi 5 ini kan membidangi pendidikan. Jadi saat ini beliau bicara ini sangat tepat. Dan kami melihat bahwa ini sinkron dengan tugas-tugas di KPID. Karena ketika selama ini kita berbicara tidak hanya pengawasan terhadap media penyiaran, tetapi kita kewalahan bagaimana masyarakat itu tidak hanya mengakses media penyiaran, tapi mereka lebih banyak waktu men-scrolling media sosial yang di luar pengawasan KPID. Ya, sementara di satu sisi kita berpikir bagaimana untuk anak-anak kita itu tidak lebih banyak terpapar dampak negatif dari konsumsi media sosial itu. Makanya ketika masuk pergub ini, peraturan gubernur ini, tapi dia melihat ini langkah bagus yang mendukung gerakan literasi media yang selama ini digaungkan oleh KPI. Nah, kebetulan di keputusan gubernur tentang KPID itu ada satu tugas yang diberikan Pak Gub, bahwa kita wajib mendukung segala program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Karena itu, ini merupakan, kalau kita melihat ya, ini Pergub nomor 24/2006 ini adalah sebuah ajakan moral. Ya, sebuah kebijakan strategis yang harus didukung oleh semua elemen, termasuk lembaga penyiaran. Nah, malam ini kita datang ini dengan Pak Wakil Ketua Komisi 5. Ini sebenarnya kita mau menunjukkan bahwa harus ada kesadaran kolektif. Okay. Bahwa gerakan belajar, jam belajar masyarakat ini tidak bisa dinas pendidikan, tidak bisa sekolah, tapi peran penting itu dikembalikan ke masyarakat, ke keluarga. Bagaimana yang dulunya Kakak Agus itu ada jam nonton TV bersama, ada jam makan bersama, lalu anak-anak itu pada jam tertentu itu dikasih waktu untuk belajar. Nah, ini harus ada kembali ruang itu. Nah, ini yang tadi Kakak Agus sudah sampaikan bahwa Pak Gubernur, Pak Melki Lakenena itu semacam resah melihat kondisi kita hari ini, sehingga aturan ini lahir untuk bukan mengekang, tapi bagaimana ada kesadaran ketika sekolah sudah melakukan tugasnya, datang ke keluarga menyediakan waktu yang cukup di jam 6 sore sampai jam 7:30, lalu lingkungan sekitar itu perannya bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif untuk masyarakat bisa anak-anak bisa belajar di jam itu. Itu kita melihatnya. Karena kalau bicara soal kewenangan KPI, KPID ya bicara soal bagaimana mengawasi RRI ya kan, televisi, lembaga penyiaran lah. Tetapi medsos siapa mengawas? Nah, inilah tantangan ini. Tapi ketika gerakan ini datang, kita melihat bahwa ini bersambut dengan gerakan literasi media. Jadi kita tidak terbatas mengawasi, tapi harus lebih banyak mengedukasi. Karena toh kembali ketika kita terbentur regulasi untuk mengawasi, kita harus kembali ke usernya, masyarakatnya, bagaimana mereka lebih bijak menggunakan media, ya toh. Nah, datang ke ini ketika ada jam 6 sampai 7:30 itu jam belajar anak-anak, sinkron dengan literasi media yang kita gangguan. Ada diet gawai atau gadget ya, handphone anak-anak di jam itu kita suruh simpan, kamu belajar, harus belajar kita makan bersama, ya toh. Ada pembentukan karakter ya di situ.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau kita kembali ke masa lalu kita, hal-hal baik yang sudah pernah kita lakukan itu tidak sulit lagi, karena kalau kembali lagi ke hari ini, ya itu kan sudah pernah kita lakukan, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak melakukannya ya. Oke, kembali ke Pak Dewan, gerakan moral berbasis masyarakat ini kemudian tentu butuh fondasi penopang yang kuat dari jajaran pemerintah agar ya tidak hanya semangat di awal seperti itu ya. Bagaimana kemudian bentuk dukungan regulasi, anggaran ataupun program nyata dari DPRD maupun juga pemerintah daerah untuk mengawal gerakan ini secara berlanjut ke depan, selain seperti kata Pak Fred bahwa dibutuhkan kesadaran kolektif.
1: Oke, baik. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Ya, ada lingkungan keluarga yang sudah terbiasa dengan jam belajar, ada yang tidak. Paling tidak dengan apa peraturan ini membangun kembali apa budaya belajar di rumah atau budaya doa. Misalnya kita di Katolik itu kan jam 6 orang mulai doa Angelus, jangan sampai jam 6 itu anak masih berkeliaran. Nah, jadi kualitas SDM kita memang akhir-akhir ini sangat dikhawatirkan dengan kemajuan teknologi, sehingga anak ya tadi literasi membaca, jadi kemampuan menganalisa persoalan itu tidak seperti dulu kita membaca ya Pak Ir. Jadi ya saya mungkin sedikit cerita pengalaman saya pernah waktu dulu anak saya yang sulung itu jamnya seharusnya jam belajar bukan jam istirahat, dia sudah masih main HP. Ya saya bilang, daripada kamu yang hancur, lebih bagus HP-nya yang saya hancurkan. Ya memang ini tiap keluarga beda-beda, cuman yang saya lihat sekarang itu apapun aturan tanpa kesadaran kolektif ya, Nak Edi ya. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru pergub dari Pak Gup ini. Cuman memang harus supaya orang jadi ini. Contoh misalnya jam 6 sampai jam 7 itu tetangga putar lagu kuat-kuat. Ya kan? Paling tidak kan kolektif. Ingat ini jam belajar. Belajar. Ya mungkin saya cerita pengalaman saya. Kebetulan saya dulu SMA itu di Atambua cuma kelas 1. Saya kelas 2 itu lanjutkan di Jawa. Di sana tuh ada jam belajar. Jadi dia ada pelang. Jam belajar. Jangan ngebut. Jam belajar. Bahkan itu kita duduk jam 6 itu kita duduk di apa? Deker itu ya ada kakek, "Hei, lu jangan duduk di situ, ini jamnya orang belajar." Jadi biar kita tidak belajar terus kita masuk dalam kamar kos. Nah ini artinya hal-hal baik ini ya tergerus dengan kemajuan sekarang. Nah yang kita takutkan itu anak ada apa, keluarga itu menyiapkan jam main HP bersama. Jadi mama atau bapak nonton berita itu kan jam-jam kalau kan nonton berita ya sudah. Wah apalagi sekarang berita apa begitu kan? Bola atau politik atau sinetron ya anak dibiarkan sudah pokoknya lu atau gitu. Nah ini sebenarnya yang jadi pergub ini ya bukan apa ya, sebenarnya kasih ingat saja supaya kalau kamu putar tape jam itu pelan-pelan karena ada aturan gubernur tidak boleh putar tape kuat-kuat meskipun apa kamu tidak belajar di rumah. Jadi memang ini perlu didukung oleh kita semua ya, minimal itu RT RW perlu mendukung ya, orang tua sebenarnya semua itu kembali ke orang tua. Nah, kalau jamnya jam 6 jam 7 anak belum pulang, kalau perginya tujuannya tidak jelas, seharusnya orang tua sudah harus bertanya, ini kamu jam berapa, ini seharusnya kan jam belajar. Nah oleh karena itu memang pergub ini tidak berarti kalau tidak didukung oleh masyarakat, terutama lingkungan keluarga. Ya ini mungkin tidak harus belajar jam belajar. Tadi saya juga tadi baru habis ini mereka omong tentang kemampuan anak-anak kita terutama dalam ini lokal ini tenun atau apa, mereka anyaman koba. Bilang anak-anak kita sekarang tidak bisa lagi. Dia bilang ya memang budayanya sekarang semua serba praktis. Orang apa koba itu kan taruh siripinan. Ya sekarang kan sudah ada cup kecil dari plastik itu dianggap, atau datang orang datang koba tidak ada taruh siripinan di gelas atau di piring dianggap sudah baik. Padahal sebenarnya budaya kita kan bukan budaya itu. Ya ambil praktisnya. Padahal itu kalau sebenarnya kalau diajarkan mereka itu kan ada nilai ekonomisnya. Apalagi misalnya mereka menganyam secara baik, pewarnaan secara baik, pasti orang beli dan ya itu dijadikan apa cenderamata. Nah, jadi jam-jam itu sebenarnya bukan ya tidak harus belajar, jadi mungkin membaca, tapi bisa juga diajarkan apa kearifan-kearifan lokal. Nah itu sebenarnya
0: kegiatan positif selain gadget ya. Oke, baik, saya kembali ke Pak Fred. Kita tahu bahwa TV dan juga gadget seringkali menjadi pembocor utama jam belajar malam anak-anak di rumah ya Pak Fred. Bagaimana kemudian peran konkret dari KPID dalam memastikan bahwa lembaga-lembaga penyiaran ini juga ikut ambil bagian dalam berkomitmen mendukung atmosfer yang ramah anak di jam-jam krusial tersebut nih Kak Fred?
2: Baik, jadi memang konkretnya kenapa kemudian kita pertama di RI? Karena Radio Republik Indonesia ini adalah lembaga penyiaran publik yang tanggung jawabnya pasti lebih besar ya, tidak sekedar mencari keuntungan ya. Karena itu mungkin langkah pertama di sini, selanjutnya kita akan bikin imbauan untuk di jam-jam itu kalau bisa ada siaran-siaran yang kontennya itu tentang pembelajaran anak. Jadi saat itu anak-anak bisa sambil belajar sambil nonton TV. Karena ini saya lihat semangatnya adalah bagaimana kita melepas anak-anak itu dari kontrol gadget. Mm-hmm. Karena kita boleh lihat anak-anak sekarang mau makan saja harus nonton YouTube apa begitu, mm-hmm. nonton ini film-film anak-anak di apa, atau mereka mengakses akun medsosnya orang tua untuk mm-hmm. lihat hal-hal yang tidak sesuai usianya, ya. Karena itu ketika ini digulirkan, pas kalau misalnya kita imbau lembaga penyiaran di NTT, baik itu publik maupun swasta, itu mendukung ini, tidak sekedar hanya menyiarkan bahwa oh ini ada pergub tentang jam belajar masyarakat, tapi juga konten-kontennya juga disediakan, mm-hmm. ya, bahwa jangan sampai sambil belajar, sambil baca buku, sambil menonton konten-konten edukatif di lembaga penyiaran, di mm-hmm. TV atau mendengar radio, begitu. Nah ini yang kita akan minta untuk lembaga penyiaran mendukung dari sisi itu, mm-hmm. tapi di langkah awal, meskipun tadi Kakak Agus bahwa memang ini kalau ada keluarga yang hari ini masih ada tradisi itu, mm-hmm. makan bersama, nonton bersama, ya kan, mm-hmm. tapi ada banyak yang sekarang nonton masing-masing, makan masing-masing, doa juga masing-masing, bahkan tidak doa. Nah, ini hal-hal yang menggerus ya nilai baik dalam keluarga. Mm-hmm. Karena itu semangat dari pergub gerakan jam belajar masyarakat ini mau kembali ke itu. Nah, ketika di jam-jam itu lembaga penyiaran radio maupun televisi menyajikan konten yang edukatif dan sesuai dengan jam pelajaran anak-anak, saya kira itu baik. Ini yang perlu didukung sebenarnya. Begitu ya.
0: Oke, ya. Baik. Saya kembali ke Pak Agus, kemudian gerakan ini tentu jelas tidak akan bisa jalan kalau setiap elemen bergerak sendiri-sendiri. Walaupun tadi Kak Fred kita juga paham bahwa apa yang ditekankan Pak Dewan ini ya seolah-olah menggambarkan atau mengingatkan kita, hello para orang tua, bersemangatlah mendidik anak-anak Anda. Ya, anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa. Bagaimana dengan SDM anak-anak kita kalau mereka tidak mempersiapkan diri mulai dari sekarang dengan waktu belajar yang cukup minimal ya, cukup ya, jangan sampai kurang. Nah, bagaimana mungkin terlepas dari kesadaran orang tua nih Pak Dewan, langkah untuk mematangkan sinergi yang solid antara lembaga pemerintah, pengurus RT RW, mungkin di lingkungan kita dan pihak sekolah ya. Kalau di lingkungan seperti tadi, jangan sampai jam belajar anak nih musiknya kencang-kencang nih. Seperti apa nih Pak?
1: Jadi memang ya setiap apa namanya keputusan itu pasti ada dampak positif maupun negatif. Nah ini apa ya, dengan ini paling tidak ya orang tua yang selama ini tidak apa ya cuek dengan apa anak-anak, mm-hmm. ya dia paling tidak ini memang harus apa namanya yang tidak punya waktu untuk mendampingi anak untuk belajar ya dengan pergun, paling tidak dia tahan diri lah ya, mm-hmm. ya paling tidak ya di rumah suami istri saling mengingatkan, karena kalau dari lingkungan rumah kalau kita tidak bisa saling mengingatkan ya hasil akhirnya memang anak juga, jangan sampai tes akademiknya anak itu menjadi katakanlah ininya istri saja atau ininya suami saja, harusnya menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu kondisi tiap keluarga beda-beda, mm-hmm. ya ada yang orang tuanya katakanlah dia misalnya kerja di swasta, mm-hmm. misalnya katakanlah di toko begitu, kan otomatis harus ada salah satu yang mendampingi. Mm-hmm. Nah ini harus apa peran orang tua di situ, jangan sampai mama atau bapak masih di kantor, anak dibiarkan lepas sudah nanti. Nah jadi memang harus berbagi antara berbagi keluarga,
0: berbagi peran, nah,
1: berbagi
0: ya.
1: Peran sehingga itu tidak los ya, selama ini memang los ya, dipikir bahwa anak katakanlah mungkin sore anak pergi katakanlah dia kegiatan ekstra, mm-hmm. tetapi kegiatan ekstranya misalnya katakanlah jam 4 sampai jam 6, tapi ternyata jam 4 sampai jam 6 terus tidak tahu setelah itu jamnya dia kemana, mm-hmm. nah ini jadi memang gerakan ini ya harus didukung oleh semua, terutama saya kembali lagi ke keluarga, jadi ketahanan keluarga itu menjadi penting. Nah memang problemnya itu tadi kesenjangan misalnya ya fasilitas pendukung, katakanlah misalnya lampu atau mati atau apa ya. Kalau saya sih lingkungan sekitarnya, mungkin katakanlah lingkungan keluarnya sudah mendukung, tetapi lingkungan si sekitarnya tidak mendukung. Nah ini sesuatu yang baru. Nah kita jadi biasanya begini, lu belajar lu menjadi profesor kok, atau profesor subanyak, katakanlah begitu, profesor subanyak. Nah ini memang akhirnya jadi bahan apa, jadi bahan apa apa ya, ejekan, olokan. Nah ini kalau tidak dibuat menjadi gerakan bersama, akhirnya jadi itu, ini jam ini, kami pun jam belajar, nah itu. Jadi memang ini tantangannya di situ, kalau ketika apa keluarga tidak mendukung.
0: Ya. Masalah pola pikir ya. Ditambah lagi mungkin Pak Dewan bisa menanggapi komentar ini ya. Anak saya tidak pintar, tidak mengapa, asalkan karakter attitude-nya baik. Bagaimana kemudian bisa menjawab sehingga tidak hanya karakter attitude-nya baik, tetapi dia juga punya kemampuan akademik seperti yang kita prihatinkan saat ini.
1: Jadi ini sebenarnya kan ini problem kita saat ini. Nah, jadi nilai bagus saya juga tidak menjamin. Attitude bagus juga tidak menjamin. Nah, bagaimana menyeimbangkan kedua-duanya? Nah, memang itu semua kembali lagi di keluarga dan lingkungan itu. Kalau saya, lingkungan itu sangat berpengaruh. Nah, lingkungan keluarga. Kita lihat bahwa ya minta maaf kalau di keluarga yang ya, maaf, saya harus katakan lingkungan broken home, dia akan melahirkan ya. Kenapa? Itu kan pasti di BK itu. Kan pasti ditanya. Coba dicek anak itu kenapa. Jadi faktor keluarga ketika dia ada problem itu pasti ini kita apa ya? Dia punya beban. Jadi itu mempengaruhi pola pikirnya dia di sekolah. Ya makanya tadi omong mengenai apa itu memang dia akan terbawa sendiri ya. Beban misalnya anak begitu dia mau belajar bagaimana, sementara beban misalnya kata contoh misalnya single parents misalnya bagaimana dia begini masih kurang ini, mama tidak ada atau beban apa begitu, sehingga kita tidak bisa mengharapkan anak tumbuh menjadi normal seperti yang keluarga yang normal, tetapi bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa. Ya kembali lagi ke tadi. Ya mungkin di harus dicerita, harus di-sharing. Anaknya misalnya contoh, kamu harus belajar mama sendiri. Tidak bisa kita bilang datang pokoknya lu harus belajar karena begini. Zaman sekarang sudah tidak jam, makanya dibuatlah jam-jam itu di-sharing bersama anak. Ya karena kalau anak-anak sekarang kita omong bisa-bisa dia, kita omong sekarang dia bisa keluar dari pintu. Jadi memang makanya dibuatlah suasana jam, katakanlah jam 6 sampai jam 7.30 itu sebenarnya ya tidak harus belajar. Nah, jam bersama keluarga itu sebenarnya yang diingin apa? Ya. Salah satu cara untuk supaya ya jam bersama di keluarga. Ya katakanlah misalnya sinetronnya saat jam itu di ya sinetronnya kalau bisa di ini tidak dinonton, sehingga mungkin ilmunya dapat ya, relationship antara anak dengan mama bapak yang di hubungan keluarga itu ada ininya, karena ya sekarang

0: Mungkin demikian okay. Dulu sementara ya.
1: Tanpa dipaksa ya, ini adalah hal yang baik, jangan dipaksa dulu baru mau melakukannya. Oke. Saya kembali ke Pak Frey tadi, luar biasa sekali dimulai malam hari ini lewat RRI ya, terutama RRI Tembo sangat spesial sekali untuk edukasi ini. Bagaimana kemudian adakah juga pola edukasi yang mungkin nanti akan ada pendekatan humanis seperti apa yang paling tepat, juga mungkin adakah strategi dari KPD NTT untuk kemudian merangkul komunitas digital atau konten kreator ini yang di lokal juga tidak apa-apa begitu, agar mereka juga ikut mengkampanyekan pembatasan tontonan hiburan di jam belajar anak nih Kak Fred.
2: Ya, saya setuju itu dan memang kita sedang pikirkan, tapi sebelum ke situ saya mau sampaikan, setuju dengan apa yang disampaikan Pak Dewan. Jadi jam belajar, namanya belajar itu tidak melulu kita baca buku kan. Ini sebenarnya bagaimana kita meningkatkan interaksi keluarga. Ya. Jadi bapak-bapak jangan bilang sudah mama dampingi anak-anak, bapak minum sopi di sebelah. Tidak boleh seperti itu. Jadi interaksi bapak, mama, anak-anak, kembali anak-anak pantau anak-anak itu. Nah, sehingga proses belajarnya bisa terjadi di situ. Nah, belajar ini kita jangan memahami bahwa itu hanya baca buku melulu atau hitung matematika melulu, tapi ada interaksi di situ. Selain membaca buku-buku tentang ilmu, juga tercipta bagaimana karakter dan moral anak-anak itu. Itu dan yang kedua, bicara soal tadi yang Ibu Teresa tanyakan, kita sedang memikirkan itu. Kami di KPID sudah membahas, merancang untuk kita akan mengundang konten kreator khusus yang memiliki akun yang followernya cukup banyak. Kita akan mengundang untuk bicara tentang ini. Jadi setuju, kita akan minta mereka menyampaikan konten-konten yang edukatif di jam-jam itu, sehingga proses pembelajaran juga terjadi tidak hanya melalui buku atau dari interaksi dengan orang tua, tapi dari lembaga media penyiaran yang mereka akses saat itu. Begitu. Dan tidak hanya itu, kemarin Pak Wakil Ketua Komisi juga sudah memulai kemarin di Desa Renrua, di SMAK Santo Agustinus Raimanuk, juga sudah melakukan sosialisasi ini dengan tatap muka, dengan langsung dengan masyarakat. Satu, disampaikan. Jadi ini kedua nih, lewat media ini kedua, tapi yang pertama ketika tatap muka dengan masyarakat, beliau menyampaikan bahwa oh ini ada ajakan moral dari Pak Gub bahwa jam belajar masyarakat itu terjadi di jam 6 sampai jam setengah 8 malam. Tolong pakai ini untuk bersama orang tua bersama anak-anaknya. Terus lingkungan mendukung, jangan ajak di pembawa duduk nongkrong lagi, sementara jam itu jam harus dampingi anak-anak. Atau tetangga jangan buka musik besar-besar, karena jam itu jam belajar anak-anak. Jadi harus ada satu ekosistem, tidak hanya di sekolah, tapi di keluarga, lingkungan, dan di sekolah. Ya, ada ekosistem itu harus terbangun, sehingga namanya gerakan berarti harus bersama-sama, tidak bisa satu sendiri. Begitu.
1: Baik. Ya. Iya, Pak Dewan, Pak Fred, waktu kita juga hampir selesai. Mungkin tidak begitu banyak lagi yang saya tanyakan, tapi tidak berakhir di sini. Mungkin di kesempatan edisi berikut, di sesi lain, bisa kembali menyapa kita untuk edukasi ini ya. Terus kita semangatin begitu ya. Mungkin closing statement-nya, pesan apa sih yang ingin Pak Dewan serukan dan juga Pak Fred? Dimulai Pak Dewan, silakan.
0: Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya mari kita gunakan jam belajar ini untuk kita kembali ke jam keluarga. Jadi disitulah kita berinteraksi. Jadi tadi sudah disampaikan, ya belajar, ada interaksi, diskusi, bagaimana kita bertanya hari ini pelajaran apa, dapat apa, besok dapat apa. Kira-kira dengan begitu sederhana itu, anak akan menjadi merasa bahwa oh saya dikontrol. Sehingga ini bukan, sebenarnya bukan kewajiban, tetapi mengingatkan supaya kita kembali dalam dunia keluarga. Supaya ada jam keluarga lah, katakanlah begitu. Jadi tidak sekedar bahwa ini wajib. Kalau kita bawa, kalau rasa wajib biasanya orang merasa terpaksa, tapi ini harus ada rasa ada rasa bahwa ini untuk kebaikan semua. Saya pikir ini bukan sekedar hanya bukan kewajiban, tetapi kita harus kembali ke keluarga. Okay. Mungkin dari saya itu.
1: Karena gadget ya bisa ya mendekatkan yang jauh, tapi yang sangat disayangkan adalah menjauhkan yang dekat gitu ya. Pak Fred, silakan pesannya. Ya.
2: Baik, yang pertama Bapak Mama tolong di jam 6 sore sampai jam 7:30 itu minta anak-anak simpan HP.
1: Oke. Okay.
2: Dampingi mereka belajar, belajar apa saja hal-hal baik di jam-jam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan pergubnya ada. Bagaimana di kabupaten, kota, dan kejenjang yang lebih rendah. Nah, ini setelah pergub turun, pemerintah kabupaten, kota, kecamatan, sampai ke RT RW, ini tolong dipikirkan. Saya juga begini kakak, saya berpikir bagaimana kalau misalkan ada kampung belajar masyarakat, kampung jam belajar masyarakat. Jadi ada semacam ada kampung atau dusun atau desa yang menjadi contoh untuk ini. Mereka memulai itu seperti yang di Jawa tadi yang Kak Agus pernah sampaikan, di sana jam-jam itu dipasang pelampap. Itu harus dimulai loh, tidak bisa hanya pergub habis kita sosialisasi dan selesai. Tidak, ini harus ada gerakan bersama. Setelah pergub, Pemkab, Pemkotnya buat apa, kecamatan buat apa, lurah, desanya buat apa,
0: benar.
2: Sampai di RT-nya buat apa.
0: Jadi ya, harus membagi peran.
2: Ya, ada peran dan harus sampai pada tingkat terendah itu adalah keluarga.
1: Okay.
2: Keluarga harus menyadari bahwa keluarga itu adalah fondasi pertama ekosistem pendidikan bagi anak. Ya. Lalu yang ketiga, kepada lembaga penyiaran, terima kasih RI sudah bisa memulai malam ini, RI Atambua, dan kita akan mengajak semua lembaga penyiaran di NTT, baik televisi maupun radio, untuk mendukung gerakan ini.
1: Okay.
2: Karena ini gerakan ini baik untuk masa depan anak-anak kita. Mungkin itu.
1: Baik. Ya, pendengar RRI Atambua di mana saja berada, demikian perbincangan kita di obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kami aturkan kepada Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Bapak Agustinus Naak SSI, dan Korbit PIS KPD NTT, Pak Fredrikus Erbau SMM, untuk waktu yang sudah diberikan ya, limpahan ilmu, semangat, dan juga diskusi yang sangat luar biasa ini. Dan pendengar, masa depan generasi hebat di daerah ini dimulai dari kepedulian kecil kita di rumah masing-masingnya. Mari matikan TV dan gadget Anda di jam belajar. Dampingi anak-anak kita dengan kasih sayang, dan mari bersama-sama kita hidupkan kembali budaya belajar di tengah masyarakat kita. Demikian, saya Teresa Monet, Operator Yonaris Melioga, dan kita segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk ikuti Warta Berita Sentral.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang diberdayakan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan

0: pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
3: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
3: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
4: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Ke depan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
3: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Airul Umam.
5: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
6: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu. Tujuannya

0: untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
1: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
0: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
2: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu, BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
0: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
5: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
4: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
6: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
5: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
7: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
8: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
7: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
9: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
7: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Viko Alhadi melaporkan.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya Faik Iqbar.
11: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
12: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
11: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
13: Tidak ada, Alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Bismillah, sehat semua. Alhamdulillah, pelayanan pokok semuanya Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Layanannya juga oke semua, Masya Allah.
11: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Bermusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
14: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628, disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jemaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal, seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Pengen dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Apa multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar RRI Tambo, terima kasih dan masih setia bersama kami pendengar. Sebelum kami hadirkan renungan mimbar agama Katolik untuk Anda di kesempatan malam hari ini bersama Julius Angkara Tahukei SAG selaku penyuluh agama Katolik Kemenag Belu dengan tema keperkasaan sabdamu kerendahan hatiku, kami hadirkan terlebih dahulu lagu rohani berikut ini.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar setia RRI Atambua yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Mimbar Agama Katolik. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, roti hidup sejati, kami bersyukur karena Engkau mewarisi kepada kami kenangan mulia akan sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Semoga kami selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darah-Mu sebagai santapan rohani yang menguatkan jiwa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, permenungan kita pada kesempatan ini bersumber dari Injil Matius bab 5, bab 8 ayat 5 sampai 17. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadaku seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar setia RRI Atambua yang terkasih, judul permenungan kita, "Keperkasaan Sabdamu, Kerendahan Hatiku." Kisah perwira di Kapernaum dalam Matius bab 8 ayat 5 sampai 17 membawa kita pada sebuah refleksi mendalam tentang arti iman yang sejati. Di satu sisi ada seorang perwira, seorang penguasa yang memiliki pangkat, kekuatan, dan otoritas. Di sisi lain, ada seorang yang sedang berjalan melayani. Namun ketika sang perwira menghadapi penderitaan hambanya, ia menanggalkan seluruh keangkuhan jabatannya. Ia datang kepada Yesus bukan sebagai penguasa yang memerintah, melainkan sebagai seorang pemohon yang penuh kerendahan hati. Ungkapan iman sang perwira, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh." Begitu menggetarkan hati Yesus. Kalimat ini bahkan terus kita daraskan dalam setiap liturgi Ekaristi sebelum kita menyambut tubuh Kristus. Sang perwira memahami satu hal mendasar,
Otoritas Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan jarak. Sabdanya memiliki kuasa penuh atas realitas, kehidupan, dan penyakit. Bagi perwira ini, kehadiran fisik Yesus adalah sebuah kehormatan yang ia rasa tak layak ia terima. Namun kekuatan satu kata dari Yesus sudah lebih dari cukup untuk mengubah kedukaan menjadi sukacita. Melalui perwira ini, kita diajak untuk memeriksa kembali bagaimana kita datang kepada Tuhan dalam doa. Seringkali kita berdoa dengan membawa pangkat kita, menuntut agar Tuhan bertindak sesuai dengan jadwal dan cara yang kita inginkan. Kita lupa bahwa dasar dari mujizat adalah penyerahan diri yang total. Iman bukan tentang seberapa keras kita memaksa Tuhan, melainkan seberapa besar kita mempercayai kuasa sabdanya, bahkan ketika pemulihan itu belum tampak di depan mata. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memuji iman perwira itu karena iman tersebut lahir dari hati yang tahu diri di hadapan Allah. Dan kasih Yesus tidak berhenti pada kata-kata. Ia membuktikannya dengan menyembuhkannya hamba sang perwira, ibu mertua Petrus, dan semua orang sakit yang dibawa kepadanya malam itu. Ia menggenapi nubuat Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Mari kita datang kepadanya dengan kerendahan hati yang sama, percaya bahwa satu katanya sanggup memulihkan jiwa kita yang rapuh. Semoga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat, di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang ponja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

Selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia tempat di mana saja berada, terutama untuk Anda pecinta Ruang Rindu. Senang rasanya kembali kita bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu untuk edisi malam hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Ya, apa kabar Anda semuanya? Harapan Teresa, semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan yang pastinya tetap sukacita, tetap bahagia, tetap damai, penuh cinta, menikmati suasana malam hari ini bersama keluarga, juga bersama orang-orang terkasih. Yang walaupun harus berjauhan ya, tidak mengapa, yang penting hatinya tetap damai, hatinya tetap penuh cinta, penuh kebahagiaan. Ya, ada 8 lagu untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Di antaranya yang pertama ada Panbers dengan judul Gereja Tua. Selanjutnya di urutan kedua ada Hedy Diana, Mata Boleh Melihat, Hati Jangan Terpikat, asik. Yang ketiga ada Lola Drakel, Anggur Merah. Yang keempat ada sebuah lagu Ambon, Donci Suba Bunga, Babunyi ya. Yang kelima ada Slam, Gerimis Mengundang. Yang keenam ada Judika, Tidak Ada Lagi. Yang ketujuh ada Fai, Apa Kabar Sahabat. Dan yang terakhir Tanto Yahya, Balada Pelaut. Ya, mari bergabung bersama kami di layanan SMS, di WhatsApp, di line telepon di nomor yang sama 08124601202 ya. Sekali lagi 08124601202. Juga boleh gabung via Facebook RRI Atambua, ada status Ruang Rindu sudah kami post di sana ya. Langsung saja berkomentar dengan lagu pilihan dari Anda. Oke, karena waktu kita hanya 1 jam, dimohon kerjasamanya yang baik ya. Salamnya 3 orang yang lainnya sapu rata. Dan Teresa berharap tidak ada dusta di antara kita. Mari yang gabung via telepon, Teresa berharap semuanya pada monitor ya. Jangan sampai tidak monitor, ini ketahuan sekali ya. Kalau pas lagu, telepon, berarti tidak monitor ya. Jadi ketika dikasih kesempatan untuk gabung sebelum

0: 0812 4601 0812 untuk layanan SMS, juga WhatsApp dan lain telepon. Dan tadi saya akan terlebih dahulu malam hari ini melihat ya yang ada di Facebook ya, adakah yang sudah bergabung. Jika ada, Teresa akan udarakan terlebih dahulu. Oh, rupanya masih antrian ya. Boleh, silakan ya di komentari status ruang rindunya. Oke, di sesi ini Teresa sapa juga yang sudah gabung di line telepon. Selamat malam ruang rindu. Baik, terima kasih. Ini suaranya Mas Edi masih kejauhan. Sabar ya. Oke, Mas Edi, terima kasih. Mau lagu yang mana? Yang mana? Oh, Tanto Yahya. Baik, silakan salamnya tiga orang, yang lainnya sapu rata.
1: Kak Arda Gayanti, spesial buat Mama Boma aja ya, pulang hati-hati ya, salam buat keluarga ya.
0: Oke deh.
1: Pulang hati-hati ya, hati-hati pulang, makan yang banyak ya.
0: Oke deh, terima kasih Mas Edi, selamat malam. Ya, penelpon pertama Mas Edi, terima kasih banyak buat semangatnya sudah gabung. Dinantikan saja lagunya Tanto Yaya ya, Balada Pelaut. Saya mau terima lagi, silakan yang ingin kontak di line telepon 0812 4601 0202. Ini dia, ya, selamat malam ruang rindu.
2: Ruang rindu, gambar bagi memori. Agung lewat, Agung.
0: Oke deh, terima kasih Bapak Hendri. Selamat malam, apa kabar?
2: Kabar baik, Kak Teresa. Sebaliknya, Kak Teresa.
0: Puji Tuhan,
2: amin,
0: baik kata. Juga
2: Amin, okay, itu yang kita butuhkan.
0: Siap. Oke, okay. Bapak Hendrik mau lagu yang mana?
2: Anggur merah saja, kakak.
0: Anggur merah, bikin mabok.
2: Biar kita tidak ada anggur juga, biar nanti kita minta lagu anggur merah.
0: Oke okay deh, silakan salamnya tiga orang, yang lainnya sapu rata ya.
2: Baik. Salam pertama tentu saja buat kakak Treser lagi bertugas bersama operator. Salamnya selamat malam, tetap semangat. Udara semakin dingin, apalagi di ruangnya AC tambah dingin.
0: Saya tambah panas nih kalau semuanya semangat gabung. Jadi saya semangat, semakin saya panas di sini. Oke, okay, terus.
2: Amin. Orang kedua buat kakak Bella yang di Mangga Dua, buat Ma Ina di Niki-Niki, semuanya sapu rata saja sesuai dengan amanat kakak Reza.
0: Terima kasih Pak Hendri.
2: Terima kasih juga, selamat malam kakak Reza.
0: Selamat malam Bapak Hendri di Goniru, sudah bersemangat, sudah taat ya. Terima kasih demi kebersamaan kita ya buat Bapak Hendri bersama kakak saya Mama Yustin, juga buah hati yang sudah mimpi indah Niko liburan jadi bangun siang senap apa atau Mama. Selamat malam saja, sehat-sehat selalu. Dinantikan saja lagunya ya, Lola Track ya, Langgur Merah. Di belakang Bapak Hendrik. Selamat malam ruang rindu.
3: Selamat malam Mbak Teresa, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih, Maina, sehat ya.
3: Puji Tuhan, sehat walafiat saudaraku.
0: Oke deh.
3: Bapaknya nomor 4.
0: Nomor kunci sebuah bunyi. Jadi, karma langsung.
3: Ya begitu sudah.
0: Oke. Sebabnya Tuhan kehormat. Selamat
3: sah. Salamnya, salam buat yang pertama buat Mbak Teresa bersama dede bayiku yang ganteng, bung operator dan semua kru Elia Tambua. Pada malam ini Mbak Ina mau ucapkan selamat malam, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, pulang hati-hati di jalan, jaga baik-baik dede bayi supaya tetap sehat walafiat.
0: Oke.
3: Ya, salam yang berikut ada Bapak.

0: Kuneru. Bapak, minta maaf. Ada Bapak Hendrik bersama Ibu Yustin sekeluarga di Kuneru. Ada Bung Tio Ambon di Tumbakun. Ada Pero Tomonok di Putun bersama semua yang ada di Putun dari ujung ke ujung yang lagi pantau. Di ucapan selamat malam, tetap semangat dan salam bahagia. Nah, yang para fans yang lain, Maina mengucapkan 1, 2, 3 salam semuanya, 1, 2, 3 sayang semuanya, 1, 2, 3 ada hadis hatinya Maina semua-semua. Termasuk Pak Teresa yang manis, jaga diri bayi yang ganteng, pulang hati-hati di jalan, dan lupa titip salam buat keluarga di rumah. Makasih banyak. Shalom, selamat malam.
1: Shalom, selamat malam juga Mama Ina dari Niki Niki. Sudah bersemangat menyapa kita di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih ya Mama Ina ya. Saya selalu bahagia selalu bersama keluarga juga orang-orang terkasih. Oke, di lain telepon, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Suaranya siapa ini?
1: Iya,
2: Ruang Baru Rindu. Ini malam ketemu lagi.
1: Iya, Ruang Selamat. Rindu.
2: Ruang apa lagi? Ruang tahu lupa, Adek.
1: Oke.
2: Okay, Ruang Berbagi Rindu.
1: Baik, silakan lagunya yang mana?
2: Adek. Dari tadi sore Bunda sudah apa di Bung Penti ya? Bunda ada kasih tahu karena selama ini Bunda belum jujur sama penyiar di Atam Buaya. Sebenarnya Bunda tidak bisa pantau radio, Ade.
1: Oke.
2: Okay. Kalau Bunda tahu sudah kenal ini suara ya, tapi lagunya kadang kan Bunda selalu tanya lagu apa. Karena memang jujur Bunda tidak bisa pantau. Cuma karena memang hobinya Bunda. Sekalipun Bunda tidak bisa pantau, tapi Bunda tetap berusaha untuk gabung. Sekalipun ya Bunda tidak mendengar teman-teman menyapa.
1: Nah, itu dia sayangnya gitu. Di situ Bunda.
2: Tapi ya itu yang memang sudah
1: ya.
2: Dari 16 tahun Bunda sudah berkecimpung dengan radio ya. Swasta, RPD.
1: Tapi sayang cuma gabung. Tapi kalau tidak dengar itu juga, ya gimana, kita kurang. Kayak ya kurang ya,
2: memang, gitu. Memang betul Ade. Cuman ya itulah, meramaikan juga dan biar apa ya teman-teman bisa
1: masalahnya banyak yang antri Bunda. Kalau Bunda tidak monitor tapi gabung kan kayak gini waktunya kepotong. Kita senang, kita apresiasi untuk kesetiaan Bunda, tapi kan ya paling tidak harus monitor lah begitu ya Bunda. Oke.
2: Okay. Yeah,
1: silakan okay. Salam-salamnya Bunda.
2: Yo, salam-salamnya buat adik siapa ini?
1: Terserah Bunda deh.
2: Adek Nonika, ya adek Noni, adek Henika.
1: Ya, pokoknya dari Bunda saja tebakan yang mana, nah itu sudah.
2: Atau Yantika, pokoknya okay. Semua saja ya. Buat okay. Adek yang lagi bertugas malam ini, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Okay. Tuhan memberkati ya, selamat hari Minggu. Dan buat semua teman-teman saja ya yang setia di RRI Atam Bua semuanya, selamat malam dan selamat beristirahat. Buat adik yang bertugas malam ini, selamat malam.
1: Oke, terima kasih Bunda ya. Tapi sayang suara, terima kasih ku tidak didengar Bunda. Ya, bagaimana ya, bagaimana. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak Tessa.
1: Terima kasih Kak Bella, sayang sehat ya.
3: Puji Tuhan, baik, sehat selalu Kak.
1: Oke, Kak Bella gimana dengar monitor radio?
3: Iya Kak.
1: Oke deh, terima kasih. Lagu yang mana?
3: Lagu yang nomor 2.
1: Mata boleh melihat, hati jangan terpikat. Suka setahun nah. Tolong ku dengar-dengaran. Oke deh Kak Bella, salamnya 3 yang lainnya Saporata.
3: Oke, ya Kak. Salam-salamnya buat Kak Tessa bersama all crew RRI Atambo yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Semua pendengar yang selewat, ada Pak Henry, ada Ibu Yusin, selamat malam. Ada Mama Ina di Nisi-Nisi, ada Pak Oke, ada Kak Nara, ada Bapak Tendi Arkenari. Pokoknya buat semua-semua pendengar, yang lagi monitor RRI Atambua dimanapun berada di acaranya Ruang Rindu. Semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat, Tuhan menyertai kita semuanya. Terima kasih Kakak Tessa, selamat malam, antara pulang hati-hati. Hati-hati Kakak Cantik.
1: Oke, bye Kak Bella di Mangga Dua, terima kasih sudah gabung juga. Dinantikan saja lagunya. Terima kasih ya buat pesannya ya. Mata boleh melihat tapi hati jangan terpikat, jangan cari gara-gara. Oh. Oke, okay, selamat malam Ruang Rindu.
4: Bang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Prof Sabtu, selamat malam Adi Teresa. Apa kabar?
1: Selamat malam juga Bang Tirosa. How dia kela? Mohon-mohon dia kah?
4: Alhamdulillah, puji Tuhan. Amin, amin, amin.
1: Oke okay, deh.
4: Lagu berikutnya nomor 6.
1: Lagu nomor 6 ya. Tiada lagi.
4: Ya okay. Maksud tiada lagi bagi yang tidak mendengar radio. Itu ngapain mau kamu
1: aku sedih, aku sedih. Tapi ya oke okay, baiklah ya, ada alasannya. Tapi ya yang penting Bang Tirosanya tidak apa namanya, tidak ada dusta di antara kita ya.
4: Iya. Ini masukkan okay saja. Juga apa kan itu berkabung ini kita sapa teman ya, boleh bilang kita harus mendengar juga teman yang sapa kita begitu loh.
1: Iya. Oke.
4: Okay. Sapa saja Adik Teresa dari yeah Asam dari saya tanpa terkecuali. Buat adik yang pas malam ini selalu sehat, Tuhan memberkati. Selamat malam, terima kasih.
1: Selamat malam, terima kasih Bang Tirosa sudah menyapa kita juga di Ruang Rindu malam hari ini dengan pesannya ya. Semoga tidak ada yang kurang ya. Pokoknya kalau itu baik ya, mari kita bilang ya dan mari kita lakukan. Hanya itu saja ya, tidak ada yang lebih daripada itu ya. Semua senang tentang kebersamaan ya, bagaimana satu yang hadir dan yang lain yang tidak kayak ada kurang begitu ya. Jadi bukan apa-apa sih. Bang Tirosa juga rasakan seperti itu sehingga ya bilang malam hari ini. Baik, terima kasih untuk kejujurannya, terima kasih ketulusannya juga ya Bang Tirosa juga yang lainnya. Dinyanyikan saja lagunya Judika Tiada Lagi. Oke, di line telepon silakan yang masih ingin gabung sebelum nanti Teresa hadirkan lagunya. Ada Katriven Bian di Facebook RRI Atambua, tapi dia di Keva dong. Malam Katriven, salam Ruang Rindu, salam Sapalata buat semua pendengar setia lagunya nomor 5 dengan Triven Bian di Keva Tau. Terima kasih Katriven, selamat malam ya, selamat menikmati malam hari ini, bahagia selalu bersama keluarga juga orang terkasih. Dan dinantikan saja lagunya Slam Gerimis Mengundang. Buat warga Keva Tau, selamat malam. Oke, di WhatsApp Teresa ingin diadakan juga ada Kak Paula. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih, salam saporata saja buat semua sahabatku di mana saja berada. Lagunya nomor 7, terima kasih buat Kak Teresa. Salam sehat selalu, amin. Terima kasih untuk wajahnya yang penuh cinta ya. Ada lop-lopnya gitu ya. Aku balas dari studio lop-lopku juga untuk dirimu Kak Paula. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga juga orang terkasih. Itu Jufai, apa kabar sahabat? Semoga sahabatnya baik-baik saja. Oke, di WhatsApp lainnya ya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih, halo kakak, lo juga. Degus lagu, mantap boleh melihat, hati jangan terpikat. Itulah pesan Kak Bella dan Kak Luna. Terima kasih kakak, semangat ya. Oke, terima kasih, semangat juga Kak Luna. Selamat menikmati malam hari ini, dinantikan saja lagunya. Oke, satu penelpon ya sebelum kita nikmati lagu-lagu yang sudah ada. Selamat malam Ruang Rindu. Ya, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kakak Teresa.
1: Iya, selamat malam Kak Vero. Sehat ya?
5: Puji Tuhan sehat Kakak.
1: Oke deh, bagaimana RRI Atambua di sana? Putun, apakah ya, jelas?
5: Ya, terang sekali kakak. Oh, dari dulu Tuhan sampai sekarang tak berubah.
1: Puji Tuhan.
5: Dari tahun 2007 sampai sekarang tidak pernah berubah.
1: Oh, terima kasih. Kayak cintanya Kak Vera ya, buat kita ya.
5: ya pendengar radio dari 2007 waktu itu masih SMP kelas 2 sampai sekarang kakak.
1: Oke deh, terima kasih Kak Vero. Kak Vero mau lagu yang mana ini?
5: Lagunya Apa Kabar Sahabat.
1: Aku baik, kamu juga baik ya.
5: Itu yang diharapkan.
1: Silakan salamnya tiga yang lainnya sapu rata.
5: Ya. Oke, salam yang pertama untuk kakak Tiris yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
1: Siap.
5: Salam sayang dari jauh untuk dede meyaknya.
1: Oke.
5: Buat semua sahabat, mewakili Mama Ina sekeluarga di Niki, Bunda Desi di Kepa, Bu Fenty di Ayo Tupa, dan untuk semua-semua saja yang melakukan di alamatnya masing-masing. Dan selamat malam dan salam kompak persahabatan.
1: Oke. Sudah selesai ini Kak Vero. Baiklah, terima kasih banyak Kak Vero ya. Terima kasih, kita apresiasi Kak Vero yang sudah setia sejak 2007. Dan puji Tuhannya, audio yang ditangkap di desa Kak Vero di Putun ini baik-baik saja, aman hingga hari ini ya. Terima kasih banyak. Dan untuk Anda yang lain juga yang selalu setia bersama kami, walaupun mungkin kadang di wilayah Anda, di daerah Anda itu juga terkendala, tetapi ya tetap kembali lagi ke sini ya, di Ruang Rindu, karena di Ruang Rindu kita berjumpa. Terima kasih untuk ketulusannya, terima kasih untuk setianya. Kita jadi terharu juga ya, sebenarnya ya, kalau yang tidak mau itu tuh ya yang ruginya kamu begitu ya, yang ruginya Anda begitu. Senang suaranya didengar, tapi sayang tidak mendengarkan suara yang lain. Nah, itu dia maksud kita. Baiklah, kita tinggalkan sesuatu yang tidak menyenangkan ya, apapun itu yang mungkin hari ini Anda alami. Jangan dibawa larut-larut ya, nanti mempengaruhi sukacitanya. Oh, jadi anggap saja apa itu ujian, boleh, itu pelajaran juga boleh ya, itu sesuatu mungkin teguran juga ya. Kalau tidak baik, yuk kita berubah jadi yang baik. Kalau yang baik ya, tetap pertahankan dan terus berusaha jadi yang terbaik. Ya, bukan berarti saya terlalu bijak ya, tapi itulah yang namanya pelajaran kehidupan, tidak akan pernah selesai. Belajar terus dan belajar terus. Oke, kita belajar terus ya. Ini dia lagunya, kita awali dari lagu permintaannya Mas Sidi, Belada Pelaut Tante Yahya, dan akan diikuti lagu-lagu yang lain. Selamat menikmati apapun kenangan di balik lagu yang Anda pilih. Semoga Anda tersenyum bahagia.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak, Dek.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai hujan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Ya, Judika tiada lagi mengantar kita di pukul 22 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Tersisa kurang lebih ya 16 menit untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Dan langsung saja saya sapa yang sudah gabung di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu Karta.
0: Oke deh, terima kasih Kak John, sehat ya.
1: Ya, sehat.
0: Oke, puji Tuhan. Ya, silakan lagu yang mana?
1: Situ Putra, belum lagu yang di belum Putra.
0: Apa kabar kata? Sahabat? Anggur Merah, Gereja Tua, Gerimis Mengundang.
1: Anggur Merah.
0: Oke, silakan salamnya tiga, yang lainnya Sapurata.
1: Oh, Sapurata saja kakak.
0: Oke.
1: Kalau Sapurata saja karena saya lihat. Waktunya juga hampir sudah.
0: Terima kasih jadi, Kak John ya. Selamat ya, malam ya.
1: Ya, malam
0: Kak John Disoy, terima kasih banyak sudah gabung di malam hari ini. Terima kasih sudah pilih lagu dan salamnya Sapurata saja ya. Jadi jangan ada yang ngambek tidak disebutkan Kak John ya, karena semuanya Sapurata. Oke, silakan yang mau gabung, masih ada waktu sebelum Teresa akhiri. Ini lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, kepala Sapurata.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Bunda.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu kepala Sapurata.
0: Sudah terlambat, jangan cari gara-gara teh, waktu su habis. Jangan cari membakalai-bakalai, sana ada le, waktu sana ada.
2: Bonita. Bonita yang paling terbaik.
0: Ya.
2: Bukan orang yang terhormat.
0: Bunda salam sasu. Atau mau lagu yang mana ini? Ikutan yang mana? Anggur Merah kok.
2: Gereja tua. Iya dong.
0: Tadi pergi gereja.
2: Salam hanya salam spesial buat Kak Teresa, selamat malam, selamat beraktivitas, pulang hati-hati, titip salam buat keluarga. Buat fans-fans semuanya, Bunda tidak bongkar karena diatur dan waktu situasi. Nanti lain kali kita tidak bisa bergabung sudah.
0: Iya, begitu kok. Terus, kedua.
2: Mas Edi, teman Mas Edi sumasuk.
0: Dia orang pertama lah.
2: Iya, tadi siang kan dia tanya Kak Teresa lah.
0: Oh begitu kak, jangan tanya-tanya
2: dia
0: lah.
2: Tanya di kafe.
0: Jangan tanya-tanya.
2: Iya, namanya kan para pendengar dan penyiar kan harus menyatu.
0: Ya, oke, okay. Terus?
2: Ya terus ya udah berhenti sudah supaya kita itu gereja tua kalau saya mau tidur.
0: Dah bunda.
2: Ya, makasih buat semua fans di mana saja. Selamat malam, selamat beristirahat. Besok baru kita komen di daerah pun.
0: Oke deh. Selamat malam ya.
2: Oke deh. Dadah, Kak Teresa.
0: Dadah. Terima kasih Bunda yang sudah kontrol ya. Saya juga jadi kontrol kalau tidak kita sudah semalam malam begini. Kak Bung Tirosa Jusun mau jadi saksi. Terima kasih Bunda ya, hatinya damai ya, hatiku juga damai, semuanya damai. Tralalala, kali ini rekor ya, durasi tersingkat dari Bunda Desi yang punya pagar tembok, pagar kayu, pagar bambu, pokoknya pagar semuanya. Terima kasih Bunda, selamat malam ya. Oke, penelpon berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang membagi rindu lewat memori lagu.
0: Pokoknya sudah terlambat, jadi kasta bola badi dia sudah. Kayu Fan, sehat toh? Oke, Kayu Fan. Kayu Fan lagunya ikutan ya, lagu yang tersisa nanti akan tersisa diri. Dan salamnya tiga orang yang lainnya Sapurata.
3: Ya. Salam pertama buat Cokher Pengunut Putin. Selamat malam. Yang kedua, yang baru lewat Bunda Desi Keka. Yang ketiga Kakak Bella di Mangga 2.
0: Oke.
3: Ya, singkat lorong buat semua-semua saja. Dengan ucapan kompak-kompak selalu buat kakak yang bertugas tetap semangat sekelal pulang hati-hati di salam titip salam buat keluarga di rumah. Salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam juga Kak Yuven. Terima kasih sudah datang untuk kebersamaan kita malam hari ini ya. Ada yang kita tahu katanya selamat malam ibu saya, mau request lagu nomor 7. Salamnya buat Kak Bram Detan 2, ada Kak Putra Tobir, ada Kak Desilangma, dan buat Nona Angel. Buat kakak tetap semangat, makasih. Oke, dicoleknya aku ya. Baiklah, terima kasih Nona Ita. Selamat malam, selamat menikmati malam hari ini. Tuhan berkati selalu bersama keluarga juga orang-orang terkasih ya. Di pesan singkat ya, di pesan singkat juga tadi ada Teresa harus tuntaskan sebelum berakhir. Nanti lagu yang tersisa bakal Teresa hadirkan juga tergabung dalam jazz music ya. Menulang ke Teresa dengan pendatang baru dari Kalbar, Ntikong, kota perbatasan Sarawak, Malaysia. Ini Bang Jimmy Putra Timur Atambua. Oh, Bang Jimmy Putra Timur Atambua ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam saja untuk dirimu bersama keluarga juga orang-orang terkasih. Terima kasih sudah menyapa dari Kalimantan Barat, Ntikong, kota perbatasan Sarawak, Malaysia. Oke, untuk ada yang lagi stay via streaming, selamat malam saja untuk Anda semuanya yang ada di frekuensi konvensional juga. Selamat malam ya. Selamat menikmati suasana malam hari ini. Yang sudah hendak beristirahat malam, selamat beristirahat. Dan juga yang masih terus beraktivitas, tetap semangat. Selama kurang lebih 1 jam nanti hingga off siaran akan kami temani malam Anda, aktivitas Anda dengan sajian lagu dalam program Jazz Music. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah gabung di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih ya untuk Anda juga yang tidak gabung tapi tetap setia di Pro 1 RRI Tambua. Harapan kami semoga Ruang Rindu bisa menghibur Anda semuanya, bisa mengobati rasa rindu Anda. Mohon maaf untuk segala hal-hal yang tidak menyenangkan hatimu, hati semuanya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita semua lebih baik lagi ya. Ciptakan kebersamaan yang penuh damai, penuh cinta, dan penuh kasih ya. Pokoknya penuh-penuh bintang-bintang di langit, seperti itu. Selamat beristirahat bagi Anda yang sudah hendak beristirahat. Jangan lupa ucap syukur untuk hari ini ya. Selamat bersemangat lagi nanti untuk perjalanan kehidupan di minggu yang baru, di esok nanti ya, bahkan di hari-hari terakhir di bulan Juni 2026. Semangat buat semuanya. Dan apapun yang Anda rindukan malam hari ini, lagi-lagi mudah-mudahan sudah terobati lewat kebersamaan kita di Ruang Rindu. Kita berjumpa lagi ya di Ruang Rindu untuk edisi berikutnya. Terima kasih untuk kerjasamanya, terima kasih untuk ketulusannya, terima kasih untuk CINTA-nya.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me,
3: thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
1: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: aku semalam begadang nih, endgame. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya, memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

pada cerita yang tertinggal. Dan di setiap kenangan selalu ada rindu yang ingin pulang. Nostalgia lama untuk Anda sekalian. Oh yeah, Soul Blues tonight.

0: Jazz Music Pro 1.
1: Biar kehidupan interaksi bersosial media kamu jadi lebih sehat dan produktif, nih saya kasih tahu ya. Follow-lah akun yang menginspirasi kamu. Luangkan waktu satu hari setiap minggunya untuk menjauh dari ponsel. Sesekali matikan notifikasi untuk sesuatu yang tidak terlalu penting. Posting sesuatu dengan perasaan empati pada kondisi sekitar. Unfollow akun yang menimbulkan ketidaknyamananmu. Dan ingatkan dirimu, apapun yang ada di sosial media tidak semuanya nyata. Gimana? Setuju kan?

menghargai diri sendiri itu penting. Saat orang lain menganggap usaha kita tak berarti, maka setidaknya kita telah berjuang sebaik yang kita mampu. Untuk itu, jangan menyalahkan keadaan atau lebih buruk lagi. Jangan menyalahkan dirimu sendiri dengan terlalu, karena ketidakmampuan kita untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Berterima kasihlah pada tubuh yang telah kamu buat lelah. Dia berhak diapresiasi atas usaha dan perjuangannya. Meski pernah gagal atau mendapat hasil yang belum maksimal, selalu ucapkan padanya, "Nanti kita coba lagi ya." Karena itu tubuhmu, bagian dari kehidupanmu yang tak bisa kamu pisahkan. Beri dia makanan yang baik, olahraga, dan hal-hal yang membuat ia terawat. Sayangilah tubuhmu yang selama ini kamu gunakan. Untuk berjuang dan melakukan hal-hal yang kamu sukai, jangan pernah membencinya. Karena itu hanya akan melukai diri kita sendiri. Tak hanya tubuh yang perlu kita hargai keberadaannya, tapi juga hati kita. Hati tempat kita merasakan segala perasaan. Berterima kasihlah, karena dialah yang selama ini berusaha tabah menerima kecewa dan luka yang tak sadar kamu lakukan. Sering-seringlah bertanya kepadanya apa ia baik-baik saja. Jaga hatimu dari berharap berlebihan dan perasaan negatif lainnya. Karena hati adalah tempatnya merasa, maka buat ia terisi dan terlimpahi dengan hal-hal positif dan kebaikan. Jika ia baik, semua akan baik. Pun sebaliknya, jika ia buruk, segala sesuatunya akan

Air mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, tentang fleksibilitas. Air dapat mengalir melalui berbagai rintangan tanpa kehilangan integritasnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, perlu belajar untuk bersikap fleksibel menghadapi perubahan dan tantangan. Kedua, yaitu ketenangan. Air yang tenang menggambarkan keadaan pikiran yang damai dan stabil. Dalam kesibukan kita, penting untuk mencari ketenangan dalam diri untuk mengatasi stres dan kegelisahan. Ketiga, kekuatan. Meskipun lembut, air memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat mengukir lembah, merusak batu, dan mempengaruhi bentuk bumi. Demikian juga kita harus menghargai kekuatan dalam kesederhanaan dan ketenangan. Terakhir, yaitu air selalu mencari jalan menuju laut, tidak peduli seberapa berlikunya perjalanannya. Demikian juga kita harus mempertahankan komitmen dan kesetiaan terhadap tujuan kita, bahkan dalam menghadapi rintangan. Jadi, hiduplah seperti air yang mengalir, walaupun banyak rintangan, air akan tetap mengalir dan mencari jalan terbaik untuk tetap melanjutkan alirannya sampai ke ujung muara.

bisa terdorong untuk mencapai sukses dan kebahagiaan dalam hidupmu? Tahukah kamu bahwa salah satu kekuatan terbesar yang bisa membantumu mencapai semua itu adalah doa orang tua? Doa dari orang tua kita bisa menjadi pembimbing dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Orang tua adalah sosok yang paling mencintai kita di dunia ini. Ketika mereka berdoa untuk kita, doanya datang dari hati yang tulus dan penuh kasih. Mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk kita dan doa-doanya mencerminkan keinginan terbaik itu. Doa-doanya juga membawa kekuatan spiritual yang dapat membimbing kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Doa-doanya adalah pelindung kita dari hal-hal negatif. Doa orang tua adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup kita. Itu bisa menjadi pemandu, pelindung, dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga untuk mendapatkan kekuatan doa orang tua, kita perlu menghormati, mencintai, dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Saling doa adalah cara untuk saling menguatkan dalam keluarga kita. Teruslah berusaha menjadi anak yang baik dan semoga doa-doa mereka selalu menyertai langkah-langkah kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Contoh kisah-kisah inspiratif seperti banyak tokoh sukses lainnya seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Oprah Winfrey juga telah berbagi cerita tentang bagaimana doa dan dukungan orang tua mereka memainkan peran penting dalam pencapaian mereka.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usilah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Mewakili tim yang bertugas di edisi hari ini, saya Teresa Manet ucapkan limpah terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

0: Portugal.
1: Dan itulah dia pelajaran dari yang tadi kita sedikit membahas ya.
2: Alor pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen dan Katolik. Program Alor pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan serta informasi aktual lainnya dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

think

Uzbekistan persuasion anyway.

orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa

0: mengalami John yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.
1: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: smash.
1: Stasiun Alor, dimanapun saudara berada. Kembali jumpa dengan saya, Wasti Manikameng, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor. Segala puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena kasih-Nya memelihara kita sepanjang malam kita beristirahat, dan pagi ini Tuhan kembali membangunkan kita dalam keadaan kita sebagaimana kita ada. Kita akan beraktivitas sepanjang hari ini. Sebelum kita ada dalam aktivitas, kita mari bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan agar firman Tuhan menjadi penuntun bagi kita dalam tugas kerja kita sepanjang hari ini. Para pendengar yang diberkati Tuhan, mari persiapkan firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Daniel 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Sebelum kita ada dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungannya, mari kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mengaku dengan bibir kami bahwa hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan diagungkan. Dan firman Tuhan sajalah yang akan mampu menuntun kami dalam perjalanan kehidupan ini. Saat ini kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan berkati kami sekalian agar firman yang kami baca dan kami renungkan kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya. Demi Kristus Yesus, firman Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Daniel 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang sangat luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada terdapat suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Raja, ya Raja Darius, kekallah hidup Tuhanku." Semua pejabat tinggi kerajaan itu, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkannya kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuhanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkan larangan-larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengarnya bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Sebab yang biasa, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapat Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuhanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuhanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa, jawab raja. Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi tiga kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengarkan hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai hari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah raja memberi perintah, lalu diambilnya Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahku yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawanya sebuah batu dan diletakkan pada mulut buah itu. Lalu raja mencabut itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi ia sampai dekat gua itu. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupku. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengetukkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah kepadanya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambilnya orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bunyinya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraan. Bersama ini diberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Demikian firman Tuhan. Saudara, kita merenungkan firman Tuhan ini di dalam tema tetap setia di tengah tantangan. Tetap setia di tengah tantangan. Para pendengar Radio Republik Indonesia, stasiun Alor dimanapun saudara berada yang dikasihi Tuhan. Kita hidup di zaman yang penuh, di tempat kerja, di sekolah, dalam usaha, bahkan dalam pelayanan. Seringkali kita diperhadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Kadang-kadang kita ditekan untuk mengikuti arus yang bertentangan dengan iman dan nilai-nilai kebenaran. Pertanyaannya adalah, apakah kita tetap setia kepada Tuhan ketika kesetiaan itu harus dibayar dengan harga yang mahal? Kisah Daniel memberikan jawaban yang sangat kuat. Daniel hidup di negeri asing, bekerja di pemerintahan yang tidak mengenal Allah Israel. Namun ia tetap mempertahankan integritas dan kesetiaannya kepada Tuhan. karena kesetiaan itu harus menghadapi kuasa. Namun Tuhan menunjukkan bahwa Dia sanggup memelihara orang yang percaya kepadanya. Hari ini kita akan belajar 3 pelajaran penting dari kehidupan Daniel. Pelajaran yang pertama, bahwa kesetiaan kepada Tuhan harus tetap dijaga di tengah tekanan. Para pendengar, Daniel adalah seorang pejabat tinggi yang sangat dihormati. Karena kecakapannya, Raja berencana mengangkatnya lebih tinggi daripada pejabat lainnya. Kisah hidup Daniel pada pasal ini adalah ketika ia telah berusia 80 tahun. Ini menunjukkan iri hati di teman-teman sejawatnya. Mereka mencari-cari kesalahan Daniel. Tetapi Alkitab berkata bahwa mereka tidak menemukan kesalahan apapun karena Daniel adalah orang yang setia dan dapat dipercaya. Karena tidak menemukan kesalahan dalam pekerjaannya, mereka menyerang kehidupan rohaninya. Mereka membuat peraturan bahwa selama 30 hari tidak seorang pun boleh berdoa kepada siapapun selain kepada raja. Apa yang dilakukan Daniel? Ayat 10 dalam pembacaan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa ketika Daniel mengetahui peraturan itu telah ditandatangani, ia tetap masuk ke rumahnya dan berdoa 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Kita garis bawahi, seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, Daniel tidak menjadi setia karena ada masalah. Tetapi ia tetap setia karena memang itulah gaya hidupnya. Dia sudah membiasakan dia berdoa setiap waktu dalam kehidupan. Kesetiaan sejati terlihat ketika ada tantangan, ketika ada tekanan. Iman yang kuat dibangun sebelum badai datang. Orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang memiliki iman yang teguh adalah membangun rumah rohaninya sebelum badai datang.
0: Iniesta.
1: Orang yang dekat dengan Tuhan dalam keadaan biasa akan tetap dengan Tuhan dalam keadaan sulit apapun. Hal yang kedua, integritas membuat kita berbeda dari dunia. Integritas berarti keselarasan antara apa yang kita katakan, apa yang kita percaya, dan apa yang kita lakukan. Dengan kata lain, secara sederhana, integritas adalah apa yang kita omong, apa yang kita percaya, dan apa yang kita buat itu sama. Daniel memiliki jabatan tinggi, tetapi ia tidak menyalahgunakan kekuasaan. Musuh-musuhnya berusaha menemukan korupsi, kelalaian, atau penyimpangan dalam hidupnya. Tetapi mereka gagal. Mereka akhirnya berkata bahwa satu-satunya cara menjatuhkan Daniel adalah melalui hubungannya dengan Allah. Saudara, ini adalah kesaksian yang luar biasa. Bayangkan, jika orang lain meneliti hidup kita, apakah mereka melihat kejujuran? Apakah mereka melihat kesetiaan? Apakah mereka melihat Kristus melalui kehidupan kita? Karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Untuk itu, saudara, integritas lebih berharga dari sekedar popularitas. Karakter lebih penting daripada jabatan. Untuk itu, saudara, kesaksian hidup seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata kita. Pelajaran yang ketiga, bahwa Tuhan memelihara orang yang percaya kepadanya. Pada pasal ini, saudara, Daniel bukan seorang ia telah berada pada usia 80-83 tahun karena ia telah melewati 4 pemerintahan raja yang berbeda, mulai dari kerajaan Babel sampai keadaan kerajaan Media Persia. Dan pada pasal 6 ini dia berada pada kerajaan Media Persia di bawah pemerintahan Raja Darius. Daniel dilemparkan ke gua. Secara manusia tidak ada harapan lagi. Mulut singa yang lapar tidak mungkin dikalahkan oleh seorang tua yang tidak bersenjata seperti Daniel. Tetapi Tuhan bekerja. Pada ayat yang ke-22 mencatat perkataan Daniel. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Saudara, Tuhan tidak mencegah Daniel masuk ke gua singa. Tetapi Tuhan menyertainya di dalam gua singa. Luar biasa. Ini adalah pelajaran penting bagi kita. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung menghilangkan masalah. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung mengangkat penderitaan kita. Namun Tuhan berjanji untuk menyertai kita melewati semuanya. Pemeliharaan Tuhan tidak selalu berarti bebas dari kesulitan. Tetapi berarti kita tidak pernah berjalan sendiri. Kita tidak berjalan sendiri. Tuhan berdaulat atas segala keadaan. Tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan. Sebab itu kesetiaan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa penerapannya dalam kehidupan kita saat ini? Yang pertama, apakah saya tetap setia ketika iman saya diuji? Mungkin melalui tekanan pekerjaan, masalah ekonomi, penyakit, atau konflik keluarga. Tuhan memanggil kita untuk berpegang kepadanya. Dua, apakah saya memiliki integritas? Apakah saya jujur dalam pekerjaan? Apakah saya dapat dipercaya dalam pelayanan? Apakah kehidupan pribadi saya sesuai dengan pengakuan iman saya? Ketiga, apakah saya percaya bahwa Tuhan memelihara hidup saya? Mungkin saat ini kita ada pada kehidupan, ada gua singa yang sedang kita hadapi. Apakah itu kesulitan ekonomi, masalah keluarga, kesehatan yang menurun, masa depan yang tidak pasti? Ingatlah bahwa Tuhan yang memelihara Daniel adalah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Saudara-saudara pendengar yang diberkati Tuhan, Daniel tidak dikenal karena kekayaannya. Ia tidak dikenal karena jabatannya, melainkan karena kesetiaannya kepada Tuhan. Tekanan hidup mungkin datang, tantangan mungkin semakin besar, namun Tuhan tetap mencari orang-orang yang setia. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk tetap setia meskipun ada tekanan dalam hidup, dan tetap mau menunjukkan integritas kita dimanapun kita berada, serta percaya bahwa Tuhan memelihara orang yang berharap kepadanya. Ketika kita setia kepada Tuhan, kita dapat berkata seperti pemazmur, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Kiranya melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak orang melihat bahwa Tuhan tetap bekerja bagi kita yang setia kepadanya. Amin. Mari kita berdoa mengakhiri perenungan firman ini. Kita berdoa, Tuhan kami bersyukur, Tuhan boleh mengajar kami hari ini bagaimana kami harus hidup setia di tengah-tengah tekanan yang mengharuskan kami tidak setia. Di tengah-tengah tekanan hidup, Tuhan tetap mencari orang-orang yang setia. Dan bagi kami yang mau menyatakan ya kepada kesetiaan kami terhadap Engkau Tuhan, Engkau ada dan Engkau sanggup membela kami. Karena tidak ada sesuatu masalah, tidak ada sesuatu penderitaan apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih. Itu tolong Tuhan dalam setiap keberadaan kita, dalam pekerjaan kami, apapun yang akan kami temui dan kerjakan dengan tangan. Kiranya kisah hidup hambamu yang setia dan boleh jadi berkat bagi kami.
0: Spain really struggling to get back in numbers.
1: Kami mengutamakan
0: a little touch in field
1: for Ronaldo. Bahwa Tuhan tetap berpihak pada kehidupan kami. Kadang Tuhan mengizinkan kami ada di dalam
0: persoalan.
1: Tuhan tidak mengangkat masalah itu. Tuhan tidak mengangkat pergumulan itu. Tapi kami yakini bahwa Tuhan memegang tangan kami untuk melewati persoalan.
0: Approaching the midway point of the first half,
1: Portugal
0: in front, and they have never lost a World Cup match when they have scored the opening goal. 12 wins out of 13. They are
1: ending all square. Tidak bisa berbuat banyak. Tuhan, Engkau ada bagi mereka. Hiburkan, teguhkan mereka, dan biarlah mata iman mereka memandang kepada Tuhan yang adalah Allah penghibur dan penolong yang abadi. Tuhan berkati mereka sehingga mereka tidak putus asa, mereka tidak bimbang, mereka tidak tawar hati, tapi mereka tetap percaya kepada-Mu ya Tuhan. Yang ada di dalam duka cita hari ini, Tuhan hiburkan dan teguhkan mereka. Biar dalam duka cita yang mereka alami, penghiburan sejati dari Tuhan menjadi bahagia. Puji nama-Mu ya Tuhan, semua kami dalam keberadaan hidup kami hari ini, segala yang kami ini, Tuhan ada bagi kami. Ini kami Bapa, pegang tangan kami, berjalanlah bersama dengan kami, agar sepanjang hari ini kami ada dalam pengawalan yang sempurna dari Tuhan semesta. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah penolong yang setia atas hidup ini, kami berdoa. Amin.
0: By Diego Costa. That check has been completed, and the goal. The incident, Pepe goes down. Look how many defenders are back here for Portugal. Diego Costa all on his own, unable to fire it past Rui Patricio. Portugal 1, Spain 1. And this match, which promised so much, is at the moment most certainly delivering. Saying a few minutes ago that Diego Costa hadn't had much service. Yeah, I'll admit that. It is still swelteringly hot here in Sochi. Such a humid night. Teams in this group. Isco. Alba. Here's Iniesta. Alba's continuing his run forward. Oh, it's off the underside of the bar. Diego Costa, can he bundle it in? Rui Patricio with the save. Now the flag is up on this near side.
2: Kasih ku hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sombong. Tangga yang kamu lakukan ke saya itu.
3: Ya, Sal, ada yang salah sama lo.
4: Ayo ngaku, si Yoki sering banget nonton di bioskop. Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
0: right back in it.
4: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: A nation awaits. Silva straight into the wall. Clearance not too far though. Koke easily away by Font. Finish.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau ada bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu kurang lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
1: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau nih.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera itu sendiri.

0: bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkap yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Tahukah Anda apa itu buaya tanah? Buaya tanah atau bayi tanah adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

Awesome.

0: was chairman of his club, Atletico Madrid, set up a European Super Cup final against Atletico Madrid, and of course won the Champions League 3 weeks ago.
1: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
2: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
1: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
3: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.
4: Biskuit merupakan camilan renyah dengan berbagai rasa yang biasanya disuguhkan saat waktu minum teh atau kopi. Puskas. Kini biskuit diproduksi dalam berbagai rasa dan bentuk yang semakin menggugah selera. Namun, pernahkah Anda bertanya sejak kapan sih biskuit mulai dibuat? Biskuit berasal dari bahasa Latin yaitu bis yang berarti dua kali dan costus yang berarti dimasak. Istilah ini mulai digunakan di Inggris pada abad ke-14. Istilah tersebut digunakan untuk menyebut camilan manis yang dipanggang dan dikeringkan. Biskuit merupakan camilan praktis untuk para pelaut. Dulunya, biskuit dipanggang hingga 4 kali agar tidak cepat basi. Biasanya, para pelaut mencelupkan biskuit ke dalam air garam untuk melunakkan biskuit. Pada tahun 1784, muncul jenis biskuit yang disebut dengan Sips Biskuit. Jenis biskuit ini sering menjadi makanan untuk para pelaut. Teksturnya cukup keras hingga para pelaut menggunakannya sebagai kartu pos. Pada abad pertengahan muncul wafer yang merupakan salah satu jenis biskuit. Saat itu, wafer terbuat dari adonan manis yang dicetak dengan cara digulung dan dimasak di atas bara api. Selain itu, biskuit bukan hanya sebagai makanan para pelaut saja, tetapi juga bekal para tentara dan pelancong. Hingga tahun 1846, Huntley and Palmers mendirikan sebuah pabrik biskuit pertama. Pada tahun 1874, pabrik ini memproduksi puluhan ribu ton biskuit dan menjadi produsen biskuit terbesar di dunia.
5: Beginning of this second half, as there was through the majority of the first.

0: Kabupaten Malaka yang berlangsung di Aula Dekanat Malaka, Betun, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah pada Minggu 21 Juni 2026. Bupati TTU dan istri yang disebut sebagai Bapak Pendiri dan Ibu Pendiri Ormas Beta Timur tanpa hadir bersama jajaran pengurus pusat dari Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU dan disambut hangat oleh pimpinan Dekanat Malaka, Pater Deken Hieronymus Muensaku SVD, Penasehat Ikatan Dawan Bin Mahfud TTU Donatus Bere, perwakilan Pemda Malaka dan perwakilan Polres Malaka, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan pengurus dan relawan yang antusias serentak menyerukan jargon Beta Timur, solid militan dan setia.
1: Beta Timur Malaka!
0: Dalam prosesi tersebut, ratusan pengurus yang telah terbentuk secara berjenjang yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malaka, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga RT, diambil sumpahnya dan dikukuhkan untuk menjalankan tugas-tugas organisasi 12 kecamatan dan 127 desa.
2: Secara resmi dan dengan tempat yang terhormat, saya lantik secara resmi.
0: Menurut Yosef Valentinus Della Salekiebo, Ormas Beta Timur lahir dari kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat, terutama kelompok rentan dan kurang mampu yang seringkali belum memperoleh perhatian dan bantuan yang memadai.
2: Apa sebenarnya Beta Timur itu? Beta Timur lahir dari keprihatinan. Kenapa kita memilih Beta? Beta itu identik dengan saya. Tapi itu adalah singkatan Della Tanah Timur. Pertanyaannya, siapa sih yang kau bela? Bela Tanah Timur, yang kau bela apa? Yang kita bela adalah mereka yang tidak terpikirkan. Yang kedua, mereka yang terlupakan oleh zaman, oleh pemerintah, oleh kita sendiri yang hidup ini. Kadang kita tidak peduli dengan orang di samping kita. Terus Ormas ini saya dirikan tahun 2020.
0: Ormas Beta Timur sendiri telah didirikan pada tahun 2020 dan sudah mengantongi legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2021. Sejak berdiri dan menjadi salah satu organisasi nasional, Beta Timur aktif menjalankan berbagai program kemanusiaan, antara lain membantu pembiayaan pemandian jenazah, menyediakan mobil ambulans dan peti jenazah gratis bagi warga yang kurang mampu, serta menjalankan program di bidang lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan kegiatan sosial lainnya. Saat ini Ormas Beta Timur telah hadir sejumlah kabupaten Pulau Timur dan menargetkan perluasan organisasi ke berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur maupun di daerah lain di Indonesia. Bupati TTU, Yosef Valentinus Della Salekiebo, berpesan agar seluruh relawan dan pengurus bekerja dengan tulus, jaga integritas, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurutnya, citra dan keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh sikap dan tindakan para relawan di lapangan. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
3: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan NASA mengembangkan teknologi pengisian bahan bakar pesawat antariksa di orbit bumi sebelum melanjutkan perjalanan ke luar angkasa. Teknologi bernama Cricopler ini diharapkan menjadi komponen penting dalam misi eksplorasi ruang angkasa jarak jauh di masa depan. Dikutip laman NASA, Cricopler berfungsi sebagai penghubung antara pesawat antariksa dan depot bahan bakar di orbit. Ini layaknya nozzle pompa bensin di bumi. Teknologi ini sendiri dirancang untuk mentransfer perpropelan kriogenik seperti hidrogen cair dan oksigen cair dan saat ini harus berada pada suhu sangat rendah agar tidak kehilangan performa maupun volumenya selama proses pengisian. Pengisian bahan bakar kriogenik di orbit antara dua wahana antariksa belum pernah dilakukan sebelumnya. Demikian disampaikan manajer proyek Cricopler NASA Travis Barker. Menurutnya kemampuan ini akan menjadi kunci bagi berbagai misi eksplorasi NASA di masa depan. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena apresiasi penyelenggaraan parade tenun yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Belu. Festival Fulan Fean 4 Kabupaten Belu menghadirkan atraksi budaya tarian kolosal 3.900 penari Likurai mempersatukan Indonesia dan Timor Leste. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Nama Sebatik. Sahabat budaya, nama Sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di Sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya Sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi Sebatik.

Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua. 97,2 RRI Stasiun Pro.